Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Topics Pro 2. Topics Pro 2. Pro 2.
1: Aduh duduku yang cantik yang dalam. Teman Pro 2 kalau di Kupang, goyang sampai pagi waktu pesta itu udah sering banget ya. Banyak orang yang akan goyang bahkan berjam-jam di arena goyang, atau ada juga yang kaum-kaum penonton saja cuma nonton. Nah teman Pro 2, kali ini ada sebuah kisah kejadian yang nyata terjadi di tahun 1518 di Strasbourg ya, waktu itu masih adalah bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Tiba-tiba sejumlah orang ini mulai menari tanpa henti di jalanan seperti terserang sebuah penyakit aneh. Ada yang menari berjam-jam bahkan hingga berhari-hari, tidak bisa berhenti, dan yang lebih mengejutkan lagi, fenomena ini menular sehingga semakin banyak orang yang ikut menari dan jumlahnya mencapai puluhan orang. Beberapa di antara mereka ada yang kelelahan, pingsan, dan bahkan meninggal karena kelelahan atau serangan jantung karena terus-menerus menari. Sampai-sampai pemerintah setempat juga bingung ya harus melakukan apa. Mereka pikir itu adalah kutukan atau sihir nih. Ada juga yang percaya ini karena keracunan ergot, jamur yang tumbuh pada gandum yang menyebabkan halusinasi. Ini benar-benar kejadian yang aneh teman berdua dan meninggalkan misteri selama berabad-abad. Kalau kalian berpikir ini karena apa nih teman berdua? Punya teorinya?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.

Lantai dua, kamu mungkin pernah merasa lelah. Padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

0: 90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Isaac Octavia, teman Prodi 2. Selamat merayakan ibadah Idul Adha, teman Prodi 2. Dan juga kita akan mendengarkan kali ini laporan dari rekan Simon berkenaan dengan pemotongan hewan kurban dan selesainya sholat id pagi hari ini. Selamat pagi rekan Simon. Ya, silakan dengan laporannya.
1: Ya, baik rekan penyiar di studio, saudara pendengar, saat ini di Lantamal 7 Osman. Hewan
2: kurban ini berasal dari
1: itu sambutan oleh Komandan Wakil Komandan Lantamal
2: 7 dan para perwira
1: untuk pemotongan
2: para prajurit
1: hewan kurban
2: besar dari Angkatan Laut
1: pada hari ini telah dilaksanakan.
2: Saya selaku Wakil Komandan Korel 7 yang mewakili Komandan Korel 7 menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Yang pertama kepada para sohibul kurban, orang-orang yang berkurban yang telah menyisihkan rezekinya. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan keberkahan yang melimpah bagi keluarga. Yang kedua kepada seluruh panitia, penyelenggara dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah bekerja keras mulai dari penyiapan tempat semuanya ya, penyiapan konsumsi dan sebagainya. Sehingga pelaksanaan kegiatan peringatan hari Idul Kurban ini bisa terlaksana lancar, tetap semangat, dan mudah-mudahan ini semua menjadi ladang pahala dan ibadah bagi kita pada kesempatan saat ini. Mengakhiri sambutan ini, saya atas nama pribadi keluarga dan mewakili Komandan Kodera 7 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat kurban ini senantiasa membakar dada kita untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa negara yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wis Neno Rokankit, Kupang, 27 Mei 2026. Komandan Kodara 7, Laksamana Muda TNI, Joni Sudianto, JRMP, NTR Osla. Selesai.
1: Ya, saudara pendengar, demikianlah.
3: Mohon izin wadah untuk berkenan tetap tinggal di tempat karena acara akan dilanjutkan dengan penyerahan hewan kurban secara simbolis.
1: Dalam membuka secara simbolis
3: pemotongan. Mohon izin penyerahan pertama oleh Wakil Komandan Kodara 7 kepada ini, Ketua Panitia Idehada, kami silakan.
1: Hewan kurban dari Komandan Wakil Komandan Lantamal 7 kepada panitia untuk melaksanakan pemotongan hewan pagi hari ini. Karena itu penyerahan pagi ini di lapangan khususnya di Kompleks Lantamal 7 Osmok daerah ya. Di Osmok ini akan berlangsung serah terima hewan kurban kepada panitia yang diserahkan dari wadan ke panitia pemotongan hewan dan secara simbol hari ini ada sekitar 10 ekor sapi dan 17 ekor sapi dan 9 ekor kambing yang akan dipersembahkan untuk kurban hari ini khususnya di area Lantamal 7 Osmo. Dan pemberian hewan kurban ini akan dibagikan kepada seluruh masyarakat tanpa batas, baik itu masyarakat di lingkungan dan semua masyarakat yang berdomisili. Pasti panitia berjanji untuk membagikan bagi mereka. Dan inilah waktunya kita mendengar penyerahan hewan kurban dari wadan Lantamal 7 kepada panitia.
2: Yang menerima siapa nanti?
3: ketua panitia mungkin. Siap.
4: Hati-hati di seluruh sapi loh ya.
5: Ada apa lah ya? Ayo, biju ini ya. Aman ya ini, aman ya.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya mewakili Komandan Kodaral 7 secara simbolis menyerahkan hewan kurban sapi nomor 1 atas nama Komandan Kodaral 7. Saya serahkan kepada Ketua Panitia Pemotongan Kurban.
3: Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah?
4: Selanjutnya, pelaksanaan pemotongan hewan kurban bisa dimulai. Dan tentunya semua mengutamakan faktor keamanan ya, rekan-rekan semua panitia. Kita sudah beberapa kali melaksanakan pemotongan hewan kurban, tentunya pedomani itu semua. Jangan sampai ada yang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu saja pesan dari saya untuk dipedomani untuk pengamanan nomor satu. Selanjutnya nantinya tentunya hewan kurban ini akan kita alokasikan kepada masyarakat di sekitar kita yang membutuhkan. Jadi ini akan dimaksimalkan semua karena hari ini hewan kurbannya cukup banyak. Mudah-mudahan masyarakat sekitar kita akan lebih mendapatkan semuanya lah ya, daripada yang sebelum-sebelumnya. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih, mohon izin Wadan.
6: Saudara pendengar,
3: kami silakan untuk kembali ke tempat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu. Saya Yusri Darto, Kepala RI Kupang, bersama keluarga besar RI Kupang mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berkurban yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan yang dicontohkan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan bagi kita semua. Mari kita sucikan hati, perkuat kepedulian, tebarkan kebaikan untuk sesama. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini jika dilakukan terus-menerus akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa. Bagaimana kabarnya? Selamat menikmati hari ini yang merayakan atau baru selesai menunaikan salat Id ya. Selamat menjalani ibadah, semoga berjalan dengan baik ya teman Produa. Ibadahnya boleh khusyuk dan juga jadi momentum untuk refleksi bersama bahwa hidup ini harus berbagi, harus berkurban ya teman Produa, untuk sesama, untuk orang-orang yang kita sayangin, terlebih juga untuk Tuhan ya. So teman Produa, Isa kembali temani kamu, dan kali ini kita diberi kabar oleh Kementerian Sosial yang sementara ini mempercepat pembangunan gedung sekolah rakyat di berbagai daerah. 93 titik pembangunan ditargetkan rampung ya pada Juni 2026, disampaikan oleh Mensos Saifullah Yusuf ya teman Produa, dan ini sementara dilakukan percepatan pembangunan. Seluruh titik pembangunan diupayakan selesai sebelum tahun ajaran baru dan ditargetkan bisa digunakan pada Juli 2026. Kita berharap sekolah rakyat ini bisa menolong teman-teman adik-adik yang mungkin susah untuk mengakses pendidikan, sehingga akses pendidikan bisa berjalan dengan baik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

Dari siapa tuh lagunya? Isaac Octaviani kan seharusnya aku, dan masih ditemenin sama Isaac Octaviani, teman Pro 2 ya. Kali ini update-nya juga ya, teman Pro 2 berkenaan dengan hari ini, Hari Raya Kurban. Wakil Menteri Sekretaris Negara juga menyampaikan ya, Presiden Prabowo Subianto tahun ini menyalurkan kurang lebih 1.098 ekor sapi yang diberikan ya teman Pro 2. Pengadaan 1.098 ekor sapi kurban tahun ini menghabiskan anggaran sekitar 100 miliar dari APBN dengan bantuan kemasyarakatan Presiden. Besaran anggaran sapi di setiap tempat beda-beda ya, dengan harga sapi menyesuaikan bobot dan lokasi pengadaan masing-masing daerah. Sebanyak 598 sapi dialokasikan untuk Pemda seluruh Indonesia, sementara 500 sapi lainnya ke pondok pesantren, lembaga pendidikan, lembaga sosial, hingga toko masyarakat dan toko agama teman berdua. Distribusi ke 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Namun jumlah sapi untuk Pemda ini tercatat lebih banyak ya dibanding jumlah wilayah penerima. Dan untuk itu teman Pro 2, ada 46 daerah yang tidak memiliki sapi dengan standar bobot yang ditetapkan Presiden. Dan untuk mengatasi hal ini, sejumlah daerah menerima tambahan sapi dari wilayah lain. Dan semoga ini bisa menjadi hal yang baik ya teman Pro 2, untuk masyarakat penerima manfaat untuk yang dapetin daging kurbannya.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia, sebelum hutan berhenti memanggil kita.

90,9 Pro 2 FM Kupang dari Marion Jola dengan Rayu, teman Pro 2 ditemenin masih bersama dengan Isaac Octavian. Yap, teman Pro 2. Hari ini berkenaan dengan sholat id juga ya teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Prancis dan bertolak pada malam hari, dua hari menjelang Hari Raya Idul Adha teman Pro 2, malam Senin kemarin ya. Dan Prabowo dijadwalkan akan menunaikan sholat Idul Adha teman Pro 2 di Wisma KBRI Paris ya. Prabowo tiba pada Selasa kemarin sekitar pukul 9:50 teman Pro 2. Dan kunjungan resmi kenegaraan ini sebenarnya sudah direncanakan tapi tertunda dan baru terrealisasi Selasa kemarin teman Pro 2, dalam rangka memperkuat kerjasama super strategis Indonesia dan Prancis yang memiliki sejumlah kerjasama di berbagai bidang. Dan disampaikan juga oleh Sekretaris Negara teman Pro 2 Teddy, kalau hubungan bilateral Indonesia dan Prancis dinilai memiliki peran yang saling melengkapi dalam hubungan global. Ya, selamat menjalankan ibadahnya Pak Prabowo, meskipun harus dilakukan dari Prancis ya, dan juga sementara melakukan tugas, tapi tetap menunaikan ibadah juga. Semangat dan semoga bisa terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90,9 Prode FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih kamu ditemani sama Isak Octavian, teman Prode 2. Dan kita lanjutkan ya teman Prode 2 untuk update kali ini. Selamat juga nih untuk Nona yang menjadi satu-satunya artis Indonesia yang lolos dalam program susah banget nih disebutinnya, Zazam ya, Zazam Fast Forward 2026 teman Prode 2, program dari Apple Music yang menyoroti artis-artis global dengan potensi besar untuk berkembang secara internasional teman Prode 2. Ada 65 artis tahun ini dari 22 negara dengan 20 genre musik berbeda. Nona pun bersanding dengan sejumlah musisi internasional seperti Curtis, Kid Carter dari Nigeria hingga Florence Pro dari Irlandia. Maksudnya Nona, tak lepas dari performa lagu mereka Shot teman Prode 2 yang menempati posisi 14 di chart-chart Sasam Indonesia. Keren banget emang ya Nona ini, dan juga kita berharap makin banyak musisi-musisi Indonesia yang bisa mengembangkan peluang karirnya hingga internasional.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, ditemenin masih sama Isaac Octavian. Dan kita sampai pada akhir dari pada hari ini, karena sudah ini bakal lanjut dengan santai siang. Ya yep, teman Pro 2, senang bisa menemani kamu pagi hari ini yang baru selesai menunaikan sholat, sementara bawa pulang lagi kurbannya. Enaknya dimasak apa nih, rendang kali ya. Selamat menikmati waktu dan hari bersama dengan keluarga, orang-orang terkasih. Lagu-lagu enak bakal masih terus bisa hadirin kok untuk kamu, dan nanti juga bakalan kita temani teman Pro 2 di santai siang. Isaac sudah harus pamit, nanti ditemenin dilanjutin sama Angela Ifon ya. Well, selamat menjalani hari buat yang gak ngerayain Idul Adha tapi dapetin libur, menikmati waktu dengan orang-orang tersayang, dengan keluarga atau juga dengan pasangan. Yo, pengen jalan-jalan kemana nih? Stay tune ya di Pro 2 FM, jadi teman perjalanan kamu, jadi teman terbaik kamu. Jangan lupa download mobile application kita RRI Digital biar kamu bisa menikmati seluruh sajian siaran RRI di mana dan kapan saja. Selamat pagi dan sampai jumpa. Hello.

0: Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Teman Pro 2 setnya, kamu mendengarkan info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026 bersama Isaac Octavian. Kita ke informasi pertama, The Mandalorian and Georgiou berhasil langsung menguasai box office Hollywood pada pekan pertama penayangannya. Film terbaru dari saga Star Wars ini sukses meraup 82 juta US dollar selama akhir pekan pembukaan. Film ini juga diperkirakan mengantongi hingga 102 juta hingga Senin pada waktu setempat. Meski pencapaian tersebut sesuai dengan ekspektasi awal, para analis industri memberikan tanggapan yang beragam. Cetak debut di atas 100 juta era pasca pandemi terhitung sebagai pencapaian besar bagi film apapun. Namun mengingat status Star Wars sebagai salah satu kekayaan perfilman paling utama di Hollywood, ekspektasi yang dibebankan tentu jauh lebih tinggi. Pendapatan awal yang tercatat pembukaan terendah bagi film Star Wars sejak Disney mengakuisisi waralaba ini pada 2012. Selanjutnya, daftar lengkap pemenang American Music Awards 2026 rampung diumumkan pada Senin malam kemarin, dan dalam ajang berbasis fan vote ini, K-pop Demon Hunters berhasil menyapu bersih 4 nominasi yang diterima. Piala Song of the Year untuk Golden, Best Vocal Performance untuk Golden oleh Hunter X, Best Pop Song untuk Golden, dan Best Soundtrack. Terakhir, teman Pro 2, Drake mencetak rekor dengan menjadi musisi pertama yang menguasai 3 posisi dalam tangga album populer lewat rilisan album bersamaan Iceman Habibie and Maid of Honor pada 15 Mei 2026 yang lalu. Album Iceman sudah diisukan sejak 2 tahun lalu masuk ke Billboard 200 di posisi nomor wahid dengan 463 ribu unit setara album. Capaian Iceman ini membuat Drake memiliki 15 album yang duduk di puncak tangga album, mengalahkan rekor Jay-Z dengan jumlah nomor satu terbanyak di antara artis solo, pop, dan juga R&B hip hop. Sekian update info Pro 2 kali ini, kita lanjutkan di Santai Siang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat, bangsat.
2: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain lo.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Santai siang hanya di
8: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Okay, what about...
1: I'm gonna follow the deer.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu. Saya Yusri Darto, Kepala RI Kupang, bersama keluarga besar RI Kupang mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berkurban yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan yang dicontohkan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan bagi kita semua. Mari kita sucikan hati, perkuat kepedulian, tebarkan kebaikan untuk sesama. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Tomelo Lapano Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat merayakan Idul Adha bagi teman-teman beragama muslim yang sudah selesai menyelesaikan ibadat sholat Id ya di pagi tadi, dan sekarang lagi siap-siap untuk berkurban. Nah, hewan peliharaan apa nih teman Pro 2 yang kamu kurbankan? Apakah kambing, sapi, atau mungkin juga perasaan? Yang pastinya kita bakal asik-asik sepanjang siang hingga sore hari ini dengan jumlah informasi-informasi juga yang nanti akan Angel hadirkan untuk teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 juga yang mau berbagi ucapan salam, boleh banget ya. Angel tunggu di 0811-3820-9090, kemudian juga di line telepon kita 0380-825-377 dan aplikasi RRI Digital sampai di pukul 5:30 sore nanti. Dari koleksinya Rian Khalif di Babarus Kualat, menjadi awal pembuka bersama kita dalam Pro 2 Top Hit List, masih dengan lagu-lagu asik Angel hadirkan kali ini dari salah satu koleksinya Kelcio, menemani kamu yang lagi menikmati siang ini libur panjang sampai di hari Selasa nanti ya.

0: Halo, halo, halo, halo, ini siapa ya?
1: Hening berujung tipu, pernah mengalami hal seperti itu. Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
4: "Abis ini jajan dulu ah."
3: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar gak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

Dari koleksinya J Park with Remedy, teman Pro 2, ada informasi terkait dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat ya teman Pro 2. Jadi dari RRI Kupang juga mendorong dan menghimbau kepada seluruh teman-teman difabel sensorik netra, yang pastinya kalian juga kami undang untuk dapat mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli 2026, yang pastinya teman Pro 2 untuk teman-teman difabel sensorik netra juga bisa mengikuti sejumlah informasi kabar terbaru terkait dengan Piala Dunia langsung melalui RRI Kupang, baik itu dari programa 1, programa 2, dan juga programa 4. Jadi gak ketinggalan ya, ini betul-betul Piala Pesta Bola Dunia yang inklusif, jadi bukan aja untuk kita-kita semua, tapi untuk teman-teman yang memang berkebutuhan khusus juga, yang tidak mau melewatkan Pesta Bola Dunia, langsung aja bisa merapat di RRI Kupang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind. Jika kamu merupakan book lovers, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Susan Collins. Yaps, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta Mockingjay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia, di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Pita Millard, tribute laki-laki dari distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Pita harus melawan tribut dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Pita harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Susan Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat.
3: Open your book, open your mind.
2: Open your book, open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Tahukah Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dari kawasan Tomelo Lapano Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Angel hadirkan muda kreatif untuk bersamaan kita di siang hari ini. Kita akan memperkenalkan profil dari pelaku usaha kuliner yang ada di kota Kupang. Dan saat ini sudah berada di studio Pro 2, kita kedatangan tamu spesial, ada Kak Dinda yang merupakan owner atau pemilik usaha dari Sayur Pack Kupang. Ya, jadi untuk teman Pro 2 juga yang mau belajar bagaimana sih Kak Dinda juga akhirnya memutuskan dan berhasil ternyata. Tadi Angel juga sempat bincang-bincang sebelum acara kita dimulai ya. Wah, ini menarik banget. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang mau merintis usaha atau mau mengenal profil dari seorang Dinda, kamu juga bisa kepo, karena untuk siang hari ini kita lagi live di YouTube channel RRI Kupang dan aplikasi RRI Digital. Kamu juga bisa ikutan gabung di line WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau juga di line telepon yang mau mengudara bareng sama Kak Dinda di siang hari ini, boleh banget ya di 0380829377. Kalau gitu kita langsung sapa saja. Assalamualaikum, selamat siang Kakak Dinda.
1: Malam, selamat siang Kak.
0: Oke, mungkin mic-nya agak dimajuin aja, nggak apa-apa, senyaman Kakak Dinda. Iya, oke. Kabarnya baik ya?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah. Ini suaranya masih kecil, mungkin kecil? Agak iya, ditarik aja Kak. Iya, lagi. Lagi enggak iya. Oke. Nah, ini suaranya baru kedengaran baik. Dan Kak Dinda, terima kasih banyak loh untuk kebersamaannya di siang hari ini, udah mau hadir di Pro 2 Kupang. Ini aktivitas yang lagi dilakukan apa saja Kak?
1: Sebenarnya saya juga terima kasih Kak sudah diundang. Sebenarnya kaget juga ya. Karena saya baru banget mulai usaha ini sebenarnya. Berawal dari iseng sebenarnya. Tiba-tiba dikontak sama kakak, mau diundang ke sini. Iya. Oh, baiklah, nggak apa-apa.
0: Ini kesibukannya selain packing-packing.
1: Iya.
0: Apa aja nih Kak? Kita pengen tahu dong.
1: Paling sehari-hari di rumah ngurus anak.
0: Oh, sudah berkeluarga ya? Siap. Oke, iya. Dan Kak Dinda, boleh sebelum kita menceritakan terkait dengan perjalanan kakak sampai menjadi owner dan kepikiran untuk membuat usaha Sayur Pack Kupang ini, sekali lagi boleh dong memperkenalkan kepada teman Pro 2 ini, nama pendengar kita. Karena mereka juga penasaran, Dinda engkau di mana atau dari mana nih? Silakan Kak.
1: Halo pendengar Pro 2 FM, nama saya Dinda. Sebelumnya saya mungkin disebutnya owner kali ya. Owner Sayur Pack Kupang. Langsung ke intinya aja untuk usahanya. Ini sebenarnya saya berawal dari iseng sebenarnya.
0: Oh, iseng?
1: Iya, iseng aja Kak sebenarnya. Berawal tuh kan mikirnya gini, kayaknya saya juga punya banyak teman perantau di Kupang.
0: Oke.
1: Perantau, anak kos, kayak gitu. Dan mereka tuh kan di pikiran saya ya. Saya pikir juga relate. Mereka itu kalau mau masak kayak gitu kan kayaknya ribet ya.
0: Betul.
1: Karena kebanyakan anak kos itu kan nggak punya kulkas Kak.
0: Benar.
1: Ya, mereka tuh misalnya mau masak satu menu tuh harus beli bahannya sampai 5 bahan.
0: Benar.
1: Atau lebih gitu kan. Yang akhirnya kebuang karena mereka hanya makan sendiri kayak gitu. Jadi kenapa ya nggak dibikin per pack aja gitu, satu kali makan atau dua kali makan per orang kayak gitu kan. Ya sudah, awalnya saya cobalah buka di Car Free Day awalnya.
0: Itu dari bulan apa Kak? Bulan lalu atau masih?
1: Bulan ini
0: awal Mei ya?
1: Baru bulan ini banget.
0: Wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Saya bawa dikit dulu Kak awalnya. Kayak ya apa, menu-menu basic lah.
0: Apa aja tuh Kak?
1: Sop. Terus sayur sop, tempe kacang panjang, sama ada apa? Apa lagi, capcay. Kayak gitu. Ya. Oh ternyata lumayan, responnya lumayan bagus gitu. Terus okay lah. Terus banyak yang komen kan. Kebetulan saya bikin konten di TikTok lah awalnya.
0: Oh, suka ngonten Kak sebelum
1: Nggak
0: ini?
1: Enggak juga, awalnya kan biar sekalian promosi kan Kak.
0: Oke, iya ya, betul ya.
1: Iya,
0: udah kepikiran langsung ke sana ya Kak ya.
1: Terus sekarang punya usaha kalau enggak dipublikasi kayaknya agak susah Kak ya. Iya. Terus ternyata banyak yang komen Kak, ini nih yang dicari gitu. Ini nih yang dibutuhin.
0: Oke.
1: Oh ya sudah, ternyata responnya bagus. Oh ya sudahlah, dan kayaknya juga bermanfaat juga buat banyak orang gitu kan.
0: Jadi itu berapa item kak yang dijual dan semuanya ludes ya?
1: Ya alhamdulillah lumayan lah. Basic aja sih kak, paling menu sehari-hari, menu rumahan. Karena anak kos kan paling ayam geprek.
0: Iya betul, betul. Mau apa lagi coba?
1: Ayam geprek kan paling menu
0: andalan, starter pack kali ya.
1: Iya. Jarang mereka makan rumahan.
0: Betul, kak. Betul.
1: Gitu. Jadi udahlah, saya bikin seperti itu biar kalau anak kos kan kebanyakan nggak punya kulkas.
0: Jadi sekali, satu kali gitu ya.
1: Terus apa namanya, kalau beli terus kan boros. Jadi saya bikinlah satu pak, paling kalau satu orang tuh bisa untuk dua kali makan kayak gitu.
0: Wow.
1: Ya, kalau sekarang udah mulai ke protein nih kak, mulai ikan-ikanan, ayam, yang tinggal goreng kayak gitu.
0: Ini ada permintaan setelah kakak melihat bahwa animo masyarakat juga kuat, jadi bukan aja. Memang kan targetnya untuk teman-teman perantau, anak-anak kos ya. Tapi kalau sekarang kayaknya ibu rumah tangga juga.
1: Betul, ada.
0: Nah ini kakak melihat animonya seperti apa? Apakah memang setelah itu, wah menu yang lain lagi nih, atau kayak gimana menurut Kak Dinda?
1: Kalau saya kebetulan memang yang permintaan yang lumayan banyak itu dari anak kos ya. Ada juga ibu rumah tangga, cuman memang lebih banyak ke anak kos kayak gitu. Mereka sering request, kak nanti ini dong ayam gitu, pengen makan ayam goreng kayak gitu. Yang mereka tinggalkan kapan mereka mau goreng, baru mereka goreng kayak gitu.
0: Oh berarti udah kakak ungkep duluan ya?
1: Ya saya ungkep dulu. Terus ikan juga saya tinggal digoreng pokoknya.
0: Oke.
1: Tempe, tahu kayak gitu.
0: Ini memang permintaan, berarti basicnya permintaan dulu kayak pre-order dulu, atau memang semuanya kakak udah packing jadi berdasarkan mau apa nih, kayak misalnya sayur sop, oh udah ada tinggal dibeli aja, atau kayak gimana kak?
1: 50-50 sih kak. Ada yang saya stok, ada juga yang karena permintaan gitu. Jadi misalnya kak besok ada apa, jadi kakak maunya apa, nanti saya sediain kayak gitu.
0: Wah asik juga.
1: Jadi sesuai request aja.
0: Sesuai request. Gitu. Tapi pengen tahu kalau latar belakang Kak Dinda ini memang memang biasanya suka masak, atau pernah sebelum ini juga buka usaha nih di bidang seperti ini.
1: Kalau suka masak sih sebenarnya standar aja kak.
0: Gak yakin deh ya.
1: Maksudnya ya selayaknya inilah pada umumnya, ibu-ibu pada umumnya aja, bukan yang jago banget. Tapi emang sebelumnya kan saya sempat merantau lama di Flores kak.
0: Oh di Flores?
1: Iya di Flores, sempat merantau lama. Di sana saya sempat buka kedai kecil-kecilan. Ya itu jualnya tuh kayak semacam mie pedas gitu, terus ayam geprek.
0: Asem.
1: Yang kira-kira relate lah sama ini yang viral waktu itu kan. Sempat berjalan 2 tahun lah. Iya, 2 tahun.
0: Oke.
1: Berjalan 2 tahun tapi karena pindah. Jadi ya karena pindah jadi udah enggak dilanjutin kayak gitu.
0: Latar makannya dari situ. Apa tidak mau dilanjutkan lagi karena melihat kan kalau di sini untuk makanan semuanya bisa jadi ya usahanya. Nah Kak Dinda gak melihatkah potensi itu untuk diteruskan lagi di kota Kupang?
1: Kalau di Kupang sendiri sebenarnya mau kak, cuman kayaknya kalau di Kupang ini kita lebih tricky kak ya. Soalnya di sini kan istilahnya segala macam udah ada nih. Mau nyari makanan apa udah ada semua. Jadi kita kayaknya harus pinter-pinter bagaimana biar kita bisa lebih ke notice gitu.
0: Betul.
1: Karena kalau cuman sekedar gitu aja kayaknya gak bisa deh.
0: Benar. Jadi, benar Kak Dinda ya, betul-betul sekali.
1: Jadi kalau mau dilanjutin kayaknya kita harus
0: lihat permintaannya apa dulu ya kak ya.
1: Kita sesuaikan sama pasar di sini.
0: Oh iya betul-betul. Nah ini sesuaikan dengan pasar, permintaan yang paling banyak apa sih kak? Menu-menu seperti apa tadi, ayam. Terus apalagi kak yang menurut kakak wah ini kokil juga nih kalau misalnya dibuat ini, kak,
1: apa? Lele.
0: Lele juga?
1: Iya, lele dimarinasi kayak gitu, terus tinggal goreng. Nah kalau lele kan kita tahu kok di warung lalapan kan 40 ribu kak, seporsi.
0: Mehong ya.
1: Nah, saya jual satu pack itu isi 3 ekor, tiga ekor, harganya 35 ribu.
0: Loh kok gitu?
1: Ya saya sesuaikan sama saya beli harga di pasar berapa. Saya sebenarnya nggak ambil untung banyak-banyak kak.
0: Yang penting, itu
1: yang penting relate sama konsumen, mm-hmm. mereka balik lagi kayak gitu. Kayaknya kalau kalau saya jual kemahalan juga kayaknya orang nggak mau deh.
0: Kan ada harga, ada kualitas, yeah. dan Angel percaya sampai akhirnya ada permintaan dari masyarakat berarti memang kualitasnya bagus. Yeah. Tapi ini sedekah maksudnya atau gimana nih Kak Dinda?
1: Masih dapat untung gak, Kak? Jualan pasti harus cari untung.
0: Iya, tapi ini harganya ini kayak kalau 30 ya dengan harga seperti itu kita udah bisa. Itu udah malahan
1: udah bisa kok.
0: Udah bisa. Wah, keren, dan itu masih terus berlanjut hingga saat ini ya, Kak ya. Gimana perasaannya? Ini seminggu ya? Sudah sebulan lebih,
1: hampir sebulan.
0: Almost a month. Gimana perasaannya? Apakah ada sesuatu lagi yang ingin Kakak kembangkan dari usaha ini?
1: Kalau perasaannya sih saya ngerasanya tuh karena lumayan banyak yang relate, bisa bermanfaat kan, Kak. Jadi saya juga jadinya semangat gitu. Oh ya, banyak yang butuh nih. Jadi oh ya, lanjut aja kayak gitu. Kalau kedepannya kayaknya saya mau buka ini apa, kecil-kecilan di rumah biar orang pada bisa langsung datang.
0: Oh iya ya.
1: Karena udah lumayan banyak yang nanya, Kak, bisa nggak langsung kita kesana pilih-pilih sendiri?
0: Betul. Kayak gitu. Betul, betul. Oh iya, lebih seru kita yang lihat langsung ya. Nah, ini berarti memang rencananya mau ke sana atau sementara lagi prepare untuk rumahnya udah siap nih?
1: Sebenarnya lagi prepare, Kak, ruangannya sudah ada.
0: Oh, sudah ya.
1: Sudah dari depan tinggal ya kita tata-tata lagi lah. Nah, saya masih karena baru banget saya masih adaptasi sama ritmenya. Ritmenya ini gimana enaknya waktunya biar sayanya juga enggak keteteran tapi konsumen juga bisa dapat yang pengen dibeli di jam-jam yang mereka
0: mau. Betul. Gitu. Nah, ini kalau jam-jam rame, apakah memang biasanya sore, malam, atau juga kayak pagi, siang biasanya juga permintaan
1: pagi,
0: tuh?
1: Pagi, Kak.
0: Oh, pagi ya?
1: Biasanya tuh anak kalau anak kos atau anak kampus tuh sebelum mereka ke kampus gitu. Jadi kadang saya sekalian nganter anak sekolah, sekalian nganter.
0: Oh, kakaknya nganter sendiri?
1: Iya, untuk sekarang saya masih, saya merangkap ke packing, kurir,
0: admin. Owner.
1: Iya.
0: Cara bagi waktunya gimana, Kak? Karena kadang ya kita ibu rumah tangga riwah. Ini mau gimana? Mau catat anak juga, kebutuhan anak, suami lagi, masak untuk suami, maksudnya masak untuk keluarga, ngurus dan lain sebagainya. Nah, Kak, time managementnya seperti apa?
1: Biasanya tuh kalau nggak malam saya belanja bahan-bahannya itu berarti pagi-pagi banget kayak gitu, Kak. Jadi itu langsung di packing. Awalnya tuh packing kalau untuk pagi, packing dulu sesuai request kayak gitu. Biar yang paling cepat kayak gitu kan. Habis itu baru buat stok kayak gitu. Jadi enggak terlalu ini. Pokoknya saya habisin di malam sampai pagi gitu.
0: Enggak capek kah? Tapi ini masalahnya udah passion masalahnya.
1: Karena banyak yang ini, Kak, tadi banyak yang nyari kan, jadi semangat kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, ini sebelum kita lanjut lagi ya, Kak Dinda. Angel penasaran dengan namanya. Namanya adalah Sayur Pekupang. Iya. Biasa kalau owner tuh kan pasti ada menyelipkan doa harapan. Nah, biasanya kayak Dinda Sayur atau Dinda Fresh atau lain sebagainya.
1: Toko bangunan. Betul. Ya.
0: Ini kenapa simple aja gitu, Sayur Pekupang, kan biasanya owner ada nama lah, nama gua nih dan lain sebagainya. Kenapa nih, Kak?
1: Kalau Sayur Pekupang itu biar gampang diingat aja sih, Kak. Maksudnya kayak orang pasti nyari nih, kayak kita misalnya nyari apa misalnya kuliner Kupang gitu kan pasti langsung muncul. Nah, orang kalau cari cari sayur yang udah di pack atau udah pasti mereka nyarinya sayur pack gitu kan. Yang simple dan gampang diingat aja kayak gitu.
0: Jadi simpelnya itu ya, simpelnya itu. Nah, ini kita juga bicara soal kadang tuh kan fluktuatif harga pasar, Kak.
1: Ya, betul.
0: Sayur kadang bisa 5.000 dapat 3 ikat, tapi satu ikat aja belum yang lain. Ya. Bagaimana Kak Dinda menyiasati untuk tetaplah usaha ini berjalan dan ada keuntungan meskipun ya kata Kak Dinda sedikit tapi adalah keuntungan balik modal lah.
1: Kalau untuk sekarang karena belum sebulan ya, Kak, ya. Jadi harga tuh masih relatif sama lah kayak gitu. Belum ada kenaikan atau yang signifikan gitu, Kak, ya. Jadi itu juga kayaknya tantangan dah buat ke depan. Kalau misalnya suatu saat bahannya naik atau gimana itu juga kayaknya saya juga harus putar otak juga gimana biar konsumen juga tetap enggak merasa kemahalan kan.
0: Iya.
1: Kan mereka kan udah dari awal udah bangun trust nih kayak oh ini di sini tempatnya mungkin menurut mereka
0: amanah,
1: terjangkau
0: ya.
1: Kayak gitu. Suatu saat saya kalau saya naikin yang signifikan juga kayaknya kasihan juga ya kak ya. Jadi kayaknya itu kayaknya nanti PR deh.
0: Tapi karena sebelum ya ini kita menyiasati dan lain sebagainya ya. Oke, Kak Dinda, wah ini keren banget. Kemudian juga permintaan-permintaan lain ada nggak sih? Kadang kan ya namanya juga konsumen itu raja, mereka minta apa aja kayak kita harus siap siaga untuk sedia gitu. Kayak ada Kak Dinda jual sayur pack, tapi yang diminta lain. Ya misalnya kan ada frozen food kok, ada yang lain kok dan lain sebagainya. Kayak ya itu dia lele dan daging-dagingan itu gimana plan itu?
1: Kalau sejauh ini permintaannya masih yang ini sih kak, masih yang relate sih kak. Paling seputar sayur, paling jenisnya aja yang beda gitu. Kalaupun sorry protein, paling seputar ikan, ayam, tempe, tahu, kayak gitu aja untuk sekarang ini.
0: Nah ini udah ada yang gabung, kakak tahu nggak sih ditanyanya apa? Kak jualan bumbu nggak sih?
1: Ya.
0: Berarti ini ada yang lagi mendengarkan lah. Gimana tuh Kak Dinda? Kedepannya oke ya, aku mau nih.
1: Itu pelan-pelan Kak. Saya sebenarnya pengennya lengkap Kak ya. Nanti ada jual bawang sendiri, jual ini bumbu perbumbuan sendiri. Pelan-pelan ya Kak.
0: Ini kayaknya mereka udah langsung oh iya. Tapi iya juga sih Kak, bumbu nih gimana?
1: Kayaknya nanti mau bikin ini deh Kak.
0: Apa tuh?
1: Apa, bumbu dasar kayak bumbu merah.
0: Iya, betul.
1: Bumbu, kuning, bumbu putih kayak
0: betul.
1: Gitu.
0: Karena kita suka yang praktis.
1: Iya, betul.
0: Daripada beli di pasar. Ya memang harus beli di pasar, ngupas lagi belum.
1: Betul.
0: Aduh, waktunya terbuang banyak gitu.
1: Iya, kayak di sayur pack aja.
0: Asik.
1: Kalian enggak perlu motong-motong. Udah aku potongin.
0: Udah di ini ya, udah di blenderin ya. Wah, keren-keren. Iya sih, betul. Ini juga bisa jadi salah satu ini lagi menu tambahan ya. Kemudian juga kalau kakak sendiri pengen tahu untuk menjaga kualitas selalu fresh, apakah memang ya pasti kakak yang turun langsung, tapi ada gak sih yang salah satu yang udah jadi apa ya istilahnya andalannya kakak, jadi kayak belanja di situ aja karena dia yang masuk terus gitu dari sayur pack Kupang. Jadi kayak untuk sayur-sayuran, untuk ayam, untuk lele dan lain sebagainya.
1: Kalau untuk sekarang saya biasanya belanja di ini aja sih, di pasar tradisional aja, di paling di pasar lebar kayak gitu. Terus ya memang ada lapak-lapak yang udah biasa langganan.
0: Oh iya, langganan ya kakak ya. Gitu. Nah ini untuk kualitasnya sendiri gimana menjaga kualitas? Karena kadang juga ketika kita lihat, ya kita ke pasar, kadang ada juga yang ih sayurnya kecil. Kayak kita juga ih untuk masak aja kayak ih cari yang lain deh. Nah itu gimana pendapatnya kakak?
1: Saya nyarinya berusaha, makanya saya perginya itu di jam-jam, biasanya kalau ke misalnya pasar lebar ya. Nah, karena ini juga saya jadi tahu jam-jam berapa biasanya sayur tuh baru masuk ke pasar. Akhirnya saya jadi tahu. Biasanya malam tuh, malam sayur baru turun tuh kak. Nah itu pasti dijualnya masih fresh semua kan kak. Nah itu bagus ini.
0: Itu
1: biasanya malam atau kalau nggak pagi banget kayak gitu.
0: Pagi banget atau malam sekali ya kak ya. Nah sudah seminggu dan bahkan sebulan berjualan dan respon dari masyarakat juga bagus, bahkan ini juga ada permintaan ya padahal belum beli juga. Ada yang minta ini itu dan ini itu. Tapi kalau kakak sendiri merasakan apa sih tantangannya? Tantangan yang masih kakak struggle gitu.
1: Tantangannya itu paling kita gimana biar bisa menjaga kepercayaan konsumen itu udah pasti. Gitu, gimana biar kita nyampe apa yang dibeli tuh nyampe ke sana tuh masih fresh gitu. Jadi apa yang perlu di prepare kayak gitu. Untuk yang penting saya sekarang ini yang penting kepuasan konsumen dulu aja deh.
0: Gitu. Jadi kayak gitu kak ya. Bagaimana dengan keluarga kayak suami dan bapak ibu atau mungkin teman-teman lain ketika tahu Kak Dinda punya usaha yang lain nih kan, dia di Flores kan udah usahanya kuliner, betul-betul kuliner ya. Tapi ini wah beda lagi. Pendapat mereka gimana? Dukungannya seperti apa nih Kak? Pengen tahu nih.
1: Kalau orang terdekat sih support-support aja Kak ya.
0: Oke.
1: Karena emang dirasa bermanfaat juga. Mm-hmm. Jadi oh, kenapa enggak di ini, kenapa enggak diterusin, mm-hmm. diseriusin.
0: Iya. Gitu. Oh, ini dukungan besar ya. Yeah. Nah, Kak Dinda, ini juga terkait dengan promosi. Kita kan tahu mulut ke mulut itu juga jagoannya luar biasa ya. Sudah amat di BEM kawan saat Dinda. apalagi media sosial, tapi menurut Kakak yang paling betul-betul mendukung atau membantu usaha dan kelancaran bisnis Kakak ini gimana? Apakah dari mulut ke mulut atau versi media sosial tuh yang paling cepat?
1: Paling cepat media sosial.
0: Oh iya.
1: Sekarang kayaknya zaman tuh kan kayaknya berubah-ubah. Mm-hmm. Tiap kita nggak pernah tahu besok udah beda lagi. Mm-hmm. Gitu. Sekarang nih rame di TikTok sih Kak. Mm. Rame banget.
0: Boleh tahu akunnya apa?
1: Oke. Kalau akun TikTok dan Instagram sama Kak, Sayur Pack Kupang. Sayur. Itu tinggal ketik di keywords udah langsung ketemu.
0: Oh, okay.
1: Gitu, Sayur Pack Kupang.
0: Bisa langsung ya teman-teman, iya, karena bisa. Ini selaku merangkap owner admin, iya, gercep ya.
1: Tenang, fast respon. Iya.
0: Fast respon banget. Fast respon. Ini orang lebih banyak tuh di DM TikTok atau Instagram?
1: Biasanya di DM TikTok Kak.
0: Oh iya?
1: Iya, DM TikTok terus langsung kuarahin ke WhatsApp yang lebih fast respon lagi,
0: iya,
1: kan, kayak gitu.
0: Betul. Hmm. Tapi ini nih Kak, masih menjadi persoalan juga ya, ternyata Kakak yang jemput bola, yang maksudnya adalah mengantarkan, ya. Nah, ya. Itu gimana Kak? Apa makan waktu juga atau menurut Kakak, wah ini kayaknya lebih baik udah masuk harus kayak di Grab atau di ojol supaya membantu, iya, atau gimana?
1: Kalau untuk sekarang Kak, untuk sekarang kayaknya sekarang masih harus saya yang handle dulu, karena namanya masih merintis, masih awal banget kan Kak. Jadi nggak apa nganter-nganter dulu kayak gitu, karena kebanyakan pun yang pesan daerah Undana.
0: Wah, jauh loh Kak.
1: Ya, yang pesan tuh jauh-jauh Kak, Undana, Liliba, terus Sikumana.
0: Ini dong tahu kok soalnya owner dari mana. Nah gitu. Berarti owner sekaligus melaku-melaku ya.
1: Iya, sekalian jalan-jalan Kak.
0: Tapi gimana tuh Kak ke depannya? Apakah masih mau seperti ini atau nanti juga dimasukkan ke Grab, jadi kayak tinggal pesan aja Kakak yang tinggal packing, ya istilahnya, nanti adalah yang ngantar gitu, atau gimana Kak?
1: Ya, memang ada rencana sih Kak, nanti kedepannya mau mungkin cari kurir sendiri.
0: Oh iya,
1: biar
0: betul ya.
1: Ongkirnya juga lebih terjangkau, kalau ojek online kan agak di atas Kak ya ongkirnya. Pasti konsumen juga mikir kalau mau pakai Grab atau Maxim kan lumayan kan Kak. Jadi mungkin nanti
0: kurir sendiri ya. Berarti selama ini juga merangkap menjadi seorang kurir ya.
1: Betul.
0: Wow. Nah Kak, ini membuat Angel juga kagum loh sama seorang sosok Kak Dinda, karena dari pagi, dari malam udah semuanya packing berdasarkan permintaan, terus langsung paginya itu mengantar.
1: Ya.
0: Amazing banget. Ini lagi menghandlenya bagaimana situasi ini? Karena kan hektik, akhirnya anak gak keurus. Kadang juga diri juga nggak keurus, intinya tujuan kita konsumen dulu dah terpuaskan. Itu gimana Kak Dinda?
1: Di rumah sebenarnya banyak dibantu juga sama suami
0: Kak,
1: sama ibu juga dibantu. Iya. Jadi kalau saya benar-benar saya sendiri kayaknya susah deh,
0: nggak kepegang nggak kepegang ya.
1: Banyak dibantu juga.
0: Berarti masih bisa dihandle lah untuk anak dan keluarga ya. Tapi kalau untuk semua usaha Kak Dinda yang betul-betul ambil alih ya Kak ya. Nah ini pengen tahu juga Kak Dinda, ini ada yang sudah bertanya, ini tanyanya kayaknya mama-mama semua.
1: Iya, malah bagus. Iya.
0: Ini memang target khususnya di awal ada yang bilang memang target khusus hanya anak kos. Tapi kenapa menyasar kami juga nih, papa-papa.
1: Iya, betul. Sebenarnya bisa masuk ke siapa aja yang membutuhkan sih Kak.
0: Betul.
1: Kebetulan waktu itu saya pernah nganter ibu rumah tangga. Dia langsung pesan tuh langsung hampir 100.000.
0: Seminggu kayak menu kayaknya seminggu
1: ya,
0: gitu
1: ha. Langsung nyetok tuh Kak. Karena rumahnya agak jauh di Penfui waktu itu.
0: Waduh.
1: Wah, ini nih Kak, biar enggak perlu ke pasar.
0: Betul, gitu. Betul. Wah, keren juga. Yang paling jauh nganter
1: Sikumana. Arah ke
0: cerita
1: rumah
0: dulu
1: sakit
0: deh.
1: Ben Boy. Tapi enggak sampai sana.
0: Cerita dulu itu gimana Kak? Kok sampai jauh banget? Apa enggak bisa gitu kan biasanya kayak ada juga yang owner karena nggak bisa handle, kakak bisa nggak sih kita ketemunya di mana gitu, dan lain sebagainya.
1: Kalau sejauh ini masih saya antar sampai depan pintu.
0: Ini kayaknya jargonnya itu ya, antar sampai depan pintu ya. Wow, dengan panasnya kota Kupang di pagi dan hektik.
1: Udah mulai gosong.
0: Wow, luar biasa. Ini juga banyak pertanyaan. Bagus nih, ada beberapa pertanyaan. Kak Dina mau tanya dong, ya aku juga lagi mau membangun bisnis. Pendatang juga nih, aku dari Blora. Blora dari mana
1: Jawa
0: ya?
1: Jawa Tengah, Kak.
0: Jawa Tengah ya. Nah, menurut udah ku kepo dan bagus-bagus katanya.
1: Oh iya.
0: Apa sih strategi agar produk sayur kakak terlihat lebih menarik dan modern? Karena yang aku lihat di sini Ismi ya, Ismi lihat di sini bagus-bagus dan memang menarik banget untuk dibeli.
1: Oke, kalau saya lihat Kak ya, kalau kita, aku juga menempatkan posisi sebagai konsumen.
0: Okay.
1: Kita kalau membeli sesuatu tuh pasti kan kita lari visualnya dulu kan. Ini kayaknya dilihat secara mata nih menarik nih kayak gitu. Jadi selain kualitas barangnya juga, saya bikin packagingnya semenarik mungkin kayak gitu. Nggak cuman di plastikin, dikresekin gitu aja, tapi saya pakai apa styrofoam yang untuk buah itu Kak.
0: Oh iya.
1: Itu terus saya pakai apa plastik wrap pagi, terus saya pakai isolasi yang punya apa punya sayur itu juga, dan tambah stiker logo kayak gitu.
0: Wah.
1: Jadi kalau menurut saya jangan setengah-setengah lah kayak gitu.
0: Nah ini juga Kak, harga plastik lagi mahal.
1: Betul.
0: Kak Dina gimana? Karena yang tadi kita cerita, ini harganya murah banget. Ini betul-betul the real CEO tapi sedekah ya.
1: Mulai dari 8.000.
0: Mulai dari 8.000.
1: Iya.
0: 8.000 ya.
1: Kayak sayur sop 8.000.
0: Yang paling mahal?
1: Paling mahal sejauh ini lele sih.
0: Oh iya, tadi ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Nah kedepannya kalau misalnya harga naik lagi gimana tuh Kak? Harga sayuran atau bahannya, tapi packingannya ini. Nah kakak sendiri ngambil dari Kupang kah? Atau juga lebih murah kayaknya ambil dari luar deh, dari Jawa deh.
1: Ada yang di Kupang, ada yang ambil dari Jawa. Ada. Saya lihat aja mana yang menurutnya masih masuk kayak gitu. Kalau kedepannya harganya naik lagi ya mungkin ada penyesuaian Kak ya. Tapi memang kalau bisa nggak mau ambil terlalu banyak lah. Yang penting orangnya balik lagi.
0: Oh iya. Dan kalau bicara soal pelanggan, udah ada pelanggan yang royal kayak dia ngambil seminggu nih, habis itu dia ambil lagi dan lagi.
1: Ada Kak.
0: Oh iya, boleh dong diceritakan
1: kan. Ada beberapa. Tapi kebanyakan emang jauh-jauh sih Kak.
0: Oh jauh-jauh ya?
1: Yang di Sikumana itu.
0: Oh itu.
1: Ya, sama yang di Undana.
0: Undana.
1: Ya, dan alhamdulillahnya kayaknya dari awal yang ambil pada repeat semua.
0: Repeat order.
1: Hampir semua repeat, iya.
0: Dari yang coba-coba atau mereka udah tahu nih kayak udah ambil kemudian oh ini udah trust jadi akhirnya diambil lagi. Yang mana tuh Kak? Enggak ya? Kalau yang coba-coba kan kadang coba-coba. Kita coba-coba. Coba beta mungkin ambil satu dulu atau dua menu ya.
1: Ada sih Kak.
0: Oke.
1: Ada cuman mungkin nggak yang apa ya nggak terlalu banyak lah kayak gitu.
0: Menarik. Nah Kak Dina kita rehat dulu ya.
1: Boleh.
0: Karena setelah ini teman perdua kita masih akan terus seru-seruan bersama dengan Kak Dinda di Muda Kreatif. Jadi untuk teman perdua ini udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan ya dari Nandres, dari teman perdua istilah pendengar kita. Jadi untuk teman perdua juga yang mau tanya-tanya atau mungkin juga mau request ya apa yang lagi kamu pengen BM mungkin yang lagi BM ya,
1: request aja sesuai request kalian,
0: sesuai request di 08 11 38 20 90 90 bersama dengan Kak Dinda yang merupakan owner dari Sayur Pack Kupang. Kita Angel akan menghadirkan lagu-lagu asik dan setelah itu kita akan berjumpa kembali, so stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Hai hai guys, selamat datang di Live Pre-Love Sale-nya aku. Hari ini banyak banget koleksi-koleksi baju kece yang masih super duper bagus dan pastinya murah meriah. Yuk dibantu tap-tap layarnya yang mau komen ya.
1: Kakak, ngapain heboh banget di depan handphone? Pakai ring light segala. Mau joget ya?
0: Jualan baju bekas dong. Biar lemari tidak penuh, duit nambah, dan yang paling penting tidak buang-buang baju ke tempat sampah. Sini mana baju bekas kamu? Kumpul-kumpul, bisa jadi cuan loh.
1: Wah, pintar juga ya kakak. Tapi ih, aku malu di depan layar. Gak pede nih. Biar kakak aja. Lagian zaman sekarang, emang ada yang mau beli baju daur ulang? Emang boleh?
0: Ya iyalah, boleh. Banyak loh yang udah check out. Nih, cuan masuk, lemari lega, dan yang beli juga senang kan? Dapat baju murah, tapi berkualitas. Kurang apa lagi coba?
1: Kalau gitu, gas kan deh kak. Aku bantu jadi admin deh.
0: Punya baju lama tapi masih bagus? Jangan dibuang. Jual aja, dapat cuan, bantu orang lain, dan kurangi limbah fashion. Yuk mulai pre-love sale kamu, dan jadilah bagian dari gaya hidup ramah lingkungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100.000 rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10.000 rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.

0: FM.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
0: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dan passion dari Kak Dinda. Jadi mereka mungkin ada yang baru gabung, ada yang udah memantau dari tadi, dan ada juga yang menanyakan seperti ini, Kak, kalau misalnya dari luar kota Kupang kayak di kabupaten, bete juga pengen nih karena dapat penempatannya di sana, gimana tuh Kak?
1: Kabupaten mana nih? Kalau kabupaten Manggarai Barat kayaknya, kayaknya Kak ke pasar aja sendiri lagi.
0: Enggak, maksudnya di Kabupaten Kupang.
1: Kabupaten Kupang. Hmm. Menarik sih. Hmm. Ya, baru kepikiran ya, Kak.
0: Baru kepikiran ya. Ya itu dia, karena tadi mungkin ini teman-teman yang baru aja gabung tadi ceritanya Kak Dinda juga lagi mempersiapkan diri untuk kurir. Jadi nanti ada kurir juga, tapi tetap ya Kak Dinda kalau sekarang masih jadi kurir sendiri ya. Jadi kayak gitu. Ini juga ada pertanyaan apalagi nih dari teman berdua. Apa sih inovasi unik yang dimiliki oleh Serpek Kupang dibandingkan usaha sejenis yang ada yang akhirnya membuat orang-orang lebih beralih kepada usahanya kakak nih?
1: Ya, yang pertama mungkin dari segi praktisnya kak. Kan kalau tagline-nya Serpek Kupang itu kan solusi masak praktis.
0: Oh, solusi ya. Masak praktis ya. Ya,
1: tinggal cemplang-cemplung aja gitu. Terus biar makin relate juga ke apa anak kos misalnya kan target utamanya itu kayak tapi siapapun yang butuh kan boleh gitu kan. Dari packaging juga menurut saya penting sih kak, tampilan visual itu juga penting biar orang menarik untuk beli kan kak. Terus dari apa namanya ketahanan apa fresh dari produknya itu sendiri gitu. Jadi mereka beli sesuatu yang tinggal masak masih fresh kayak mereka baru beli di pasar kayak gitu kan. Selesai tinggal masak, makan selesai.
0: Udah. Sesimpel itu ya. Tadi apa? Solusi masak praktis. Wah, ini keren banget nih. Ini bisa dapet jargonnya dari mana, Kak?
1: Mikir sendiri
0: mikir sendiri dan pernah merasakan juga. Memang sekarang ibu-ibu rumah tangga kayaknya bukan anak kos aja ya, kita aja juga pengen masak tuh jangan lama-lama di dapur ya, karena udah lapar dan kadang kayak kita nggak makan lagi udah kenyang sama
1: betul. Kadang kita tuh masaknya sebenarnya cepet kak, yang lama tuh nyiapin bahannya,
0: nah itu
1: potong-potongnya
0: betul
1: yang lama, ngupas bawangnya
0: benar, belum lagi ulek atau blender atau gimana ya. Jadi memang pas, jadi untuk teman produa juga bolehlah langsung merapat di Serpek Kupang. Tapi untuk operasionalnya sendiri apakah memang setiap hari menerima orderan atau memang ada hari-hari tertentu yang harus tutup, istirahat juga dong ya, atau memang menyesuaikan saja? Dari Kak Dinda itu seperti apa?
1: Sebenarnya kalau pada dasarnya setiap hari juga bisa terima kan? Kayak hari ini kan sebenarnya lebaran nih kak.
0: Iya.
1: Ada yang pesan.
0: Hah?
1: Iya kak, besok.
0: Emang gak tutup bun?
1: Sebenarnya tutup, tapi dia tanya gini, kak besok ada apa? Kakak maunya sayur apa? Gitu. Oh ya udah, besok aku antar gitu. Sesuai, pokoknya sesuai permintaan.
0: Sesuai permintaan. Iya. Tapi kakak sendiri ada nggak sih kayak ini memang lagi permintaan lagi banyak, nggak merasa capek atau jenuh? Tunggu dulu lah, libur dulu kali ya.
1: Apa ya? Kalau capek iya. Kalau emang udah capek banget tuh ya sudah stop dulu lah kayak gitu. Paling besok lagi.
0: Oke, seperti itu ya. Dan kita pengen tahu juga, Kak Dinda, ini ada yang bertanya, Kak, aku Afan ya. Banyak anak muda yang takut memulai usaha karena modal. Tapi kalau dari Kak Dinda pribadi, apa sih yang paling penting? Modal, keberanian, atau seperti apa? Pengalaman?
1: Sebenarnya kalau pengalaman sih enggak ini ya. Yang penting ada kemauan aja dulu, kayak gitu. Kalau kita baru niat tapi nggak dilakuin, nggak jadi apa-apa kan kak. Jadi modal penting, keberanian penting. Jadi saling kayak gitu. Modal tapi kalau memang modalnya belum besar ya sesuaikan aja sama budget yang ada kayak gitu.
0: Oke, dengan budget yang ada juga ya modal. Dan ini juga pertanyaannya banyak ya, banyak. Kak Dinda pengen tahu dong dari sayur kemudian merambat ke daging-daging. Apakah juga nantinya makanan kak, karena memang pangsa makan, oh maksudnya makanan kuliner di Kota Kupang nih kan memang banyak pilihan seperti kata Kak Dinda ya. Tapi tetap aja kalau usaha baru tuh pasti juga bakal rame. Nah Kak Dinda udah menyasar gak ke situ juga?
1: Sebenarnya ada, kalau ada.

0: kak. Sebenarnya selama ini nih, walaupun saya nggak posting, kadang ada yang pesan kayak mie pedas dulu yang saya jual kayak gitu.
1: Okay.
0: Pas ada yang pesan, lumayan ada beberapa yang pesan ya dibikin kayak gitu. Terus kadang bikin juga cheesecake kayak gitu. Iya. kalau ada yang pesan kayak gitu. Memang nggak di posting gitu ya, besok bikin ini, nggak paling kalau ada yang pesan dibikin kayak gitu.
1: Aja. Wah, ini serba ada ya, palu gada ya.
0: Palu gada, palu mau gada.
1: Oke. Ini memang basicnya kembali lagi kalau untuk pastry dan kue-kuean udah dari dulu.
0: Sebenarnya enggak sih, Kak. Sesuai yang bisa aja kayak gitu.
1: Ini kan karena teman-teman juga lagi pada mendengarkan, jadi bolehlah kalau misalnya mau request apa nih kayak untuk pengajian, arisan, acara ulang tahun atau acara-acara besar lainnya. Kak Dinda, sedianya menu apa saja variannya?
0: Sebenarnya saya ini sesuai request aja, Kak.
1: Tapi yang paling umum deh, yang biasa orang
0: paling umum biasanya sih orang pesan mie pedas itu.
1: Mie pedas ya.
0: Terus kadang dari kantor tuh pesan snack box.
1: Oke. Okay.
0: Ya, snack box. Terus apalagi ya cheesecake itu.
1: Cheesecake juga. Oh, oke. Okay. Ini nggak mau diterusin, sayang loh.
0: Kalau
1: jalan dua kaki. Ya, ya memang jalan dua kaki ya. Maksudnya. Gimana tuh Kak, selain sayur pack, merambah juga ke kuliner yang lain untuk pastry nih?
0: Kalau yang lain sebenarnya ini Kak, sesuai permintaan aja. Kalau okay. Di ini kayaknya belum bisa deh.
1: Tapi kalau misalnya orang request bisa ya, maksudnya tetap ya. Oke. Okay. Tapi balik lagi nih Kak, kita diprotes, katanya bilang kakak belum menjawab pertanyaannya soal jam operasional itu gimana setiap hari ya?
0: Setiap hari, selagi saya membuka mata.
1: Oh.
0: Silakan WA, kak mau sayur ini, ini, oke. Okay. Kapan dan di mana kita bertemu?
1: Iya, betul. Nah, ini juga ada nih, keren pertanyaannya. Kalau Kak Dinda sendiri melihat, ada nggak sih potensi ke depan untuk memperluas jangkauan pasar produknya sayur pek Kupang ini keluar Kupang, keluar daerah, gimana tuh Kak? Kayak ada nggak sih nanti misalnya, amin aja ya, diaminin, kayak ada permintaan untuk Dinda nanti biar su beta handle, maksudnya bukan beta handle, maksudnya adalah kayak biasanya tuh apa ya istilahnya franchise. Kakak yang sediakan, beta ambil, nanti baru beta jual kembali. Kalau misalnya ada seperti itu, gimana permintaannya?
0: Kalau ini kan sayur kan, fresh ya. Kalau terlalu jauh juga kayaknya susah kak ya.
1: Oke.
0: Okay. Karena kan kalau kayak gitu kan kita nggak bisa menjaga kesegaran produk gitu kan kak. Kalau terlalu jauh gitu kan. Kalau mungkin kalau masih dekat Kabupaten Kupang atau mungkin kita berandai-andai dulu aja lah ya. Mungkin paling jauh mungkin sampai TTS mungkin ya.
1: Iya. Gimana tuh kak?
0: Bisa aja sih.
1: Bisa kayak aja ya. Wah, ini bunyi kita, lagi loh.
0: Wow. Kita pelan-pelan dulu ya.
1: Bisa aja ya. Ya
0: bisa aja.
1: Bisa aja.
0: Kita tahu.
1: Iya dong. Depannya. Karena kita mengharapkan juga usaha dibangun ini harus besar. Iya. Bukan aja keuntungan tapi juga besar. Nah keren juga. Dan Kak Dinda pasti juga pernah sebagai pelanggan ya. Ya, nah, Kak Dinda pernah nggak sih menghadapi pelanggan yang komplain atas usaha kakak dan cara menanggapinya seperti apa?
0: Kalau yang sayur pack ini, alhamdulillahnya belum kayak. Mungkin karena memang baru juga ya. Tapi kalau yang dari dulu-dulu banyak.
1: Nah itu kan kadang kita juga nggak terima ya usaha kita dan lain sebagainya. Kayak kadang kita udah memberikan yang terbaik, tapi ya mungkin selera dan cara menghandle-nya itu seperti apa kak?
0: Kalau karakter pelanggan ini kan beda-beda ya, kayak istilahnya kepala orang tuh kan beda-beda. Jadi kadang kita juga nggak bisa mengikuti ego kita, yang kalau kita mengikut balik marah kan gimana ya, kita yang menyediakan kayak gitu kan. Kita harus mencoba apa ya, merespon dengan yang sekiranya kita mau diresponnya kayak gimana.
1: Begitu aja ya kak ya.
0: Betul.
1: Ini yang juga udah gabung di YouTube channel Pro2 ya, ada Tio Anbas.
0: Iya.
1: Katanya kak jual dessert nggak? Tio mau apa? Palu gada nih.
0: Cheesecake tadi.
1: Cheesecake ya. Permintaan. permintaan. Ini dari kapan kak? Kalau cheesecake-nya?
0: Udah dari pas masih di Flores.
1: Kak. Masih di Flores. Itu permintaannya juga lumayan atau cukup besar?
0: Lumayan. Memang ya memang bukan yang produksi kayak bakery gitu enggak. Cuman kan banyak temen yang apa pesan mungkin buat acara atau apa kayak gitu kak. Jadi ada aja yang pesan.
1: Ada aja yang pesan ya. Wah, boleh juga tuh teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu yang punya mau ulang tahun ya, atau mungkin dimakan sama keluarga lah, ngopi atau teh, boleh langsung ke Kak Dinda aja. Akunnya sama ya, di Owner Sayur Pack. Ini banyak banget kak pertanyaan-pertanyaan. Angel juga bingung mau nanya yang mana, tapi yang pastinya yang paling berkesan kak.
0: Yang paling berkesan.
1: Tadi kan udah tantangan hambatan yang kakak rasakan. Tapi setelah itu yang paling berkesan, yang paling membuat kakak bangga sejauh ini apa sih dengan usaha?
0: Kalau yang paling berkesan itu ketika konsumen senang dengan apa yang kita sajikan. Gitu. Kayak misalnya kalau yang paling dekat ini kan sayur pack ini. Kalau ada yang komen, aduh ini nih yang saya butuhin. Gitu. Aduh makasih ya kak sudah jualan ini. Itu saya senang sekali.
1: Berbunga-bunga ya, ya kak ya, dapat pujian, dapat juga cuannya. Oke.
0: Okay. Dapat gosongnya juga.
1: Oh iya betul, benar. Next kita doain supaya cepet ada mobil ya, amin ya. Amin. Betul. Ada yang bertanya, kakak berarti juga otomatis ya bisnis itu harus selalu mengikuti tren yang ada. Menurut kakak gimana?
0: Iya, kalau kita harus fleksibel kak, kita nggak bisa stuck di di kemauan kita.
1: Iya.
0: Harus saklek kayak gini nggak bisa. Kita harus mengikuti pasar juga gitu. Kalau pasarnya udah berkembang ya kita juga harus berkembang kayak gitu. Kalau enggak ya kita jalan di tempat.
1: Nah, supaya tidak jalan di tempat gimana kak? Ini juga ada yang bertanya. Kakak berarti mulai usaha dari nol lagi. Kenapa yang dilakukan usahanya berbeda? Kenapa tidak melanjutkan lagi usaha dari yang tempat lain kemarin? Nah itu tuh.
0: Kalau kenapa mulainya berbeda? Karena lihat peluangnya di sini.
1: Nah itu.
0: Lihat peluangnya di sini. Dan pas dicoba ternyata responnya bagus. Oke, seriusin. Terus kenapa nggak lanjut yang lama? Sebenarnya masih, cuman nggak se apa ya? Nggak. Kalau yang lama kan buka kedai gitu kan. Kalau di sini belum. Kayaknya kalau untuk Kupang kita harus prepare lebih ini ya kalau kuliner ya, karena kayaknya Kupang ini saingannya udah banyak sekali kak.
1: Saingan banyak tapi ya itu ya, dia preferensinya itu.
0: Mungkin dalam waktu dekat semoga bisa buka lagi di rumah. Semoga.
1: Amin ya. Wah kita tunggu ya kak ya. Ini karena pasti banyak peminat nih. Karena titik lokasinya juga nggak jauh dan di tengah kota juga, jadi membuat teman-teman juga wah ini bisa salah satu tempat nongkrong terbaru. Jadi untuk teman berdua juga, ya ya.
0: Ya biar udah yang rame-rame itu bagilah dikit.
1: Benar banget ya. Jadi kadang kita juga bingung ini mau nongkrong kemana, ke tempat yang udah rame banget, langsung aja ke tempatnya Kak Dinda gitu.
0: Tenang aja kalau sama Dinda nggak mahal-mahal.
1: Iya benar. Dan gak terasa banget kita udah berada di akhir kebersamaan. Ini ceritanya seru banget bersama dengan Kak Dinda. Sampai-sampai Angel juga lupa waktu ya. Tapi karena setelah ini Kak Dinda juga punya aktivitas yang harus dijalankan, usaha juga ya. Nah Kak Dinda, di akhir kebersamaan ada gak sih harapan dan pesan-pesan kakak juga kepada teman-teman di luar sana yang mungkin mereka masih ragu untuk membuka usaha? Modal mungkin ada atau gak ada modal, atau modalnya terbatas. Apa sih sebenarnya langkah pertama untuk kita bisa menjadi pelaku usaha, apalagi yang ada di kota Kupang ini, kak?
0: Sebenarnya, kalau menurut saya ya, semua yang besar sekarang itu berawal dari kecil dulu. Mereka juga pasti awalnya tuh mikir ini bisa nggak ya, ini bisa nggak ya. Tapi kalau untuk memulai, yang penting berani aja dulu kayak gitu. Berani tapi asal terkonsep kayak gitu.
1: Oke.
0: Kalau kalau asal berani tapi nggak melihat pasar kayak gitu juga kayaknya percuma deh. Jadi kita juga harus pintar melihat peluang. Kalau peluangnya bagus, di mana masuk kayak gitu. Yang penting berani aja dulu. Masalah modal kalaupun belum besar nggak apa-apa, disesuaikan dengan yang ada kayak gitu. Yang penting berani aja dulu.
1: Dan berani itu pesan. Harapan kakak untuk usaha kakak sendiri mungkin kayak 2-3 sampai 5 tahun ke depan akan seperti apa sih? Kita pengen tahu gambaran kakak ke depan.
0: Kalau untuk harapan untuk beberapa tahun ke depan, semoga yang pasti bisa makin besar.
1: Amin.
0: Dan yang pasti bisa makin bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi.
1: Amin, amin. Kemudian mungkin untuk kakak sendiri, adakah hal yang kayak, kan biasa kalau owner tuh apa ya, ada sesuatu yang ingin disampaikan lewat usahanya. Nah kalau kakak sendiri ada gak sih kayak lebih orang-orang mengenal sosok owner di baliknya atau seperti apa?
0: Kalau saya, kalau jujur-jujuran, udah tahu produknya aja lah.
1: Ya. Itu ya,
0: ini kayak, ini kita buat promosi ya, beli ya.
1: Jadi langsung aja teman Pro2 ya, bersama dengan Kak Dinda. Jadi untuk kamu juga yang bukan penasaran, sekarang udah gak penasaran karena udah dengar langsung cerita perjalanan usaha dari Sayur Pai Kupang. Jadi untuk teman Pro2 juga yang gak mau ribet sama sekali dan solusi atas solusi masak praktis kamu, langsung aja di Dinda, Sayur. Di Sayur Pai Kupang. Ini Angel mau bilang Dinda Pai Kupang lagi, bukan ya Sayur Pai. Nggak boleh ya, udah ada ya. Jangan, langsung aja di Sayur Pai Kupang, karena apa yang kamu mau langsung udah disediakan, bisa disediakan oleh Kak Dinda. Ya. Kak Dinda, terima kasih banyak untuk kebersamaannya di siang hari ini. Dan adakah salam-salam atau ucapan terima kasih untuk orang-orang tersayang, suami, keluarga, ibu, bapak yang selama ini juga menjadi moodbuster, pendorong Kak Dinda untuk sampai di titik seperti ini? Silahkan Kak.
0: Ya, yang pasti terima kasih buat keluarga, buat suami, buat ibu, buat orang tua juga, buat kakak, adik, dan terutama si kecil juga.
1: Ya. Oh iya.
0: Karena ini kan motivasi.
1: Iya.
0: Biar bisa belikan mainan.
1: Oh iya, betul betul. Adiknya kalau boleh tahu namanya siapa?
0: Jan.
1: Adik Jan, ya. Ini Jan lagi sama Oma di rumah ya.
0: Iya, lagi sama Oma.
1: Oke, baik kalau gitu. Dan Kak Dinda, terima kasih terus menginspirasi kita semakin sukses, semakin lancar usaha-usahanya. Kita tunggu lagi dengan gebrakan baru. Semoga dalam waktu dekat ini kita udah bisa langsung, teman-teman Pro2 udah bisa langsung nongkrong nih di tempatnya Kak Dinda. Amin ya. Dan thank you banget juga untuk semua teman Pro2 yang udah ikutan gabung. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan kamu yang tadi juga udah Angel sampaikan. Dan sorry banget ya, karena kita juga dibatasi oleh waktu. Tapi yang pasti untuk kamu yang masih penasaran dan pengen beli usaha dagangan dari Kak Dinda, langsung aja bisa lewat TikTok, bisa juga lewat Instagram. Karena ini langsung merangkap menjadi admin ya, owner dan lain sebagainya. Gak perlu khawatir, kamu juga bisa tanya-tanya ya, karena kontennya banyak banget. Jadi itu dia kebersamaan dalam Muda Kreatif, semoga menginspirasi teman Pro2. Dan Angel juga udah harus pamit untuk segmen kedua kita dalam santai siang ini. Setelah ini Angel hadirkan Pro2 Sport ya, informasi dari dunia olahraga. Stay tune terus, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dadah.
0: Terima kasih.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

aja. Pro 2 Sport lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga untuk teman Pro 2 di santai siang kita edisi Rabu 27 Mei 2026. Selamat siang untuk semua teman Pro 2. Gimana udah makan siang belum sih teman Pro 2? Yang lagi bakar sate, yang lagi mau masak apa nih teman Pro 2 dari hewan kurban? Yang pasti mungkin masak steak. Tapi kalau steak memang harus ini ya, bagian-bagian khusus ya yang bisa kita konsumsi. Anyway, menemani santai siang kamu masih akan terus Angel hadirkan juga rangkaian santai siang dengan Pro 2 Sport. Dan kali ini teman Pro 2 terkait dengan perhelatan Piala Dunia 2026 yang menghitung hari. Teman Pro 2, penyerang timnas Norwegia Erling Haaland menegaskan kalau timnya akan membawa kreativitas untuk dapat bersaing di Piala Dunia 2026 mendatang. Dalam wawancara bersama FIFA, Erling Haaland menjelaskan Norwegia sangat semangat dalam menyambut Piala Dunia 2026, apalagi tim berjuluk Landslaget ini memiliki banyak pemain yang punya kreativitas tinggi. Tentunya dengan apa yang bisa dibawakan dan dimiliki oleh Norwegia sangatlah penting bagi mereka untuk bisa bersaing dalam perhelatan Piala Dunia 2026 dan tentunya bisa melangkah jauh di turnamen yang digelar nantinya di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut ya. Usianya meski baru menganjak 25 tahun, Erling Haaland sudah memiliki karir yang mentereng yang memang diidam-idamkan pemain lainnya, salah satunya adalah mewakili negaranya untuk turut andil dalam Piala Dunia. Di level klub sendiri, Erling Haaland juga telah memenangkan banyak trofi bersama klub di Austria bersama RB Salzburg, di Jerman Borussia Dortmund, hingga di Inggris bersama Manchester City. Haaland juga telah memenangkan 3 Golden Boot Premier League dan masuk dalam jajaran FIFA Men's World 11 2024 yang lalu. Norwegia sendiri memang sampai terakhir kali turnamen major adalah Euro 2000 ya teman Pro 2. Masih ingat dong. Dan sementara itu penampilan terakhir mereka di Piala Dunia edisi 1998 ketika turnamen digelar di Perancis. Ya, Erling Haaland merasa sangat antusias akan tampil di Piala Dunia pertamanya bersama Norwegia karena menurutnya Piala Dunia merupakan salah satu turnamen akbar terbesar di dunia, apalagi ia juga belum pernah merasakan atmosfer turnamen bola 4 tahunan tersebut.

Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Membongkar sebuah memori yang lama dan menuangkannya dalam sebuah buku bukanlah hal yang mudah. Ada ingatan bahagia, tetapi ada juga kenangan yang membuat hati terasa perih. Apalagi jika itu momen bersama orang yang kita sayangi, ibu, tentunya akan terasa menggetarkan hati. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku yang berjudul Hal-hal yang tinggal dan tak pernah tanggal, karya Lucia Priyandarini, mengajak para pembacanya untuk turut menyusuri hasil kerja kerasnya membongkar kenangan pribadi sang penulis bersama mendiang ibunya yang dulunya merupakan seorang dosen di Kota Malang, Jawa Timur. Setiap detail buku ini syarat akan makna yang membuat pembacanya mustahil tidak meneteskan air mata. Dalam setiap lembaran buku bercerita tentang catatan-catatan dan lika-liku sang ibu yang harusnya bisa membuktikan sebagai seorang ibu yang baik dalam membesarkan anaknya dan bukanlah ibu yang gagal. Salah satu bagian yang mengesankan dalam buku ini adalah ketika Lucia menulis tentang punggung ibunya karena ia melihat punggung sang ibu yang selalu sibuk mengoreksi ujian mahasiswa, memasak, ataupun menyetrika seragam sekolah. Tentunya pengalaman ini serupa dengan hubungan kita dengan ibu kita yang memiliki banyak persamaan karena obrolan soal relasi antara ibu dan anak tak akan pernah usai sampai akhir masa. Jangan lewatkan setiap pesan moral yang ada dalam buku ini. Because when you open your book, you open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Coba deh cek isi memori HP dan email kamu sekarang. Jangan-jangan penuh dengan foto duplikat, video lama, atau file spam dan download yang terlupakan. Tanpa kita sadari, itu namanya sampah digital. File data yang terus disimpan akan memenuhi server yang menyala 24 jam non-stop, yang artinya menghasilkan emisi karbon yang merusak bumi. Yuk, mulai biasakan bersih-bersih digital secara berkala. Hapus file yang sudah tidak digunakan, rapikan penyimpanan, dan gunakan ruang digital dengan lebih bijak. Karena langkah kecil dari memori gawai kita hari ini bisa memberi dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: And it's saved by Chesney. Strong hand to push it away, and it remains 0-0.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kiper yang kelamaan megang bola? Ternyata, dalam aturan resmi sepak bola, penjaga gawang hanya boleh menguasai bola maksimal 6 detik. Aturan ini dibuat supaya permainan tetap cepat dan nggak diulur-ulur. Kalau kiper melewati batas waktu, wasit berhak memberi tendangan bebas tidak langsung untuk tim lawan. Dan ini bisa jadi momen berbahaya di depan gawang.
4: Try and find a way through. Fernandez.
3: Meski begitu, aturan 6 detik ini sering luput dari perhatian karena jarang benar-benar ditegakkan. Makanya, kiper pintar biasanya langsung buang bola atau membangun serangan sebelum waktu habis. Jadi, kalau kalian lihat kiper peluk bola kelamaan, ingat ya, itu bukan sekedar strategi, tapi bisa jadi pelanggaran.

mendengarkan Produa Sport untuk siang ini. Dari Simpati Women Rally Team resmi hadir sebagai tim rally wanita pertama di dunia. Tim yang diperkuat dari tiga perally perempuan, Diva Zahra, Larasati, dan Patricia Revalina. Mereka akan turun di 4 putaran kejuaraan National Spin Rally 2026 yang akan dimulai dari Juni hingga November ini. Inisiatif ini datang dari Rifat Sungkar, perally nasional yang selama 3 tahun terakhir menjadi mentor langsung Diva Zahra di ajang Spin Rally, dan SWRT lahir dari pengamatan panjang dan keyakinan kalau perally wanita Indonesia sudah siap bersaing di level yang lebih serius, teman Produa. Inspirasi Rifat juga datang dari keluarganya sendiri, di mana ibunya Kamaria Ekawanti Gondo Kusumo alias Ria Sungkar yang sudah berkiprah di dunia rally sejak 1972 dan masih turun kompetisi di era 2000-an, ya, teman Produa. Dan detail teknis SWRT di Kejurnas Spin Rally 2026 cukup konkret, di mana Diva Zahra berpasangan dengan navigator Reza di kelas F3 menggunakan Honda Jazz, sementara Larasati yang didampingi navigator senior Emai Ahmad juga turun di kelas F3 dengan Toyota First, sementara Patricia Revalina bersama navigator Bagus Wahyu Kurniawan akan bersaing di kelas Formula One menggunakan Honda Jazz, teman Produa. 4 putaran sudah terjadwal yang nanti akan berlangsung di Jawa Tengah pada 7 Juni 2026, putaran ketiga di Jawa Timur, Jawa Tengah, putaran keempat, dan putaran kelima di Jakarta pada 1 November 2026. Tentunya teman Produa, SWRT ini didukung oleh brand, ya, sejumlah brand dan dukungan sponsor sekelas ini juga memberikan sinyal ekosistem motorsport wanita Indonesia mulai dilihat serius, bukan hanya sebagai program CSR saja, tapi sebagai aset kompetisi yang punya nilai jangka panjang yang menarik. Ya, teman Produa, jadi kalau misalnya kamu menarik, tertarik, ya, maksudnya, dan pengen menjadi perally, ya pastinya juga harus ada ikhtiar untuk sampai ke situ. Dan kita masih akan menghadirkan informasi-informasi lainnya untuk teman Produa. Stay tune terus hanya di Produa FM Kupang. Selamat siang, ya, untuk semua teman Produa yang masih pantau untuk siang hari ini di 27 Mei 2020.

teman-teman Pro2, ada satu informasi sebelum Angel mengakhiri Pro2 Sport untuk siang hari ini dari Arai Agaska yang akhirnya meraih poin pertama dalam ajang World Superbike 2026 usai finish di posisi ke-15 pada race pertama seri Autodromo Republik Ceko 15 hingga 17 Mei kemarin. Hasil ini menjadi momentum penting untuk rider muda binaan Yamaha Racing Indonesia setelah 3 seri penuh adaptasi dengan Yamaha R7 di level kompetisi dunia. Di seri ketiga musim ini, Arai Agaska juga mulai menunjukkan progres yang terasa signifikan. Rider asal Indonesia ini start dari posisi ke-22 usai sesi Super Pole, lalu berhasil finish ke-15 untuk race pertama ya. Jadi hasil ini cukup membawanya meraih poin perdana untuk musim ini. Dan yang pastinya teman Pro2, Arai Agaska tampaknya mulai menemukan ritme, dan saat ini rider yang membela tim Pro GP Niti Racing tersebut berada di posisi ke-27 klasemen sementara dengan perolehan 1 poin. Masih ada 5 seri yang tersisa di musim ini, yang artinya peluang untuk menambah poin dan memperbaiki posisi klasemen juga masih terbuka lebar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: itu.
1: Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dari koleksinya Sal Priyadi yang lagi mengusahakan untuk membangun rumah bersama pasangan atau memang rumah masa depan. Selamat siang untuk semua teman Pro 2. Santai siang untuk segmen terakhir kita, teman Pro 2, di hari Rabu ini rasanya menyenangkan sekali ya. Libur panjang teman Pro 2 sampai di hari Selasa loh. Hari Selasa bukannya udah 2 Juni ya. Iya, soalnya 1 Juni juga libur ya. Karena kita memperingati Hari Pancasila. Selamat siang untuk kamu yang baru aja ikutan bergabung di siang hari ini libur. Bagaimana rasanya menyenangkan? Angel juga mau mengucapkan selamat merayakan Idul Adha untuk semua teman Pro 2 yang merayakan dan yang tadi juga sudah ikutan sholat Id dan sudah berbagi berkurban juga dan sementara lagi mempersiapkan untuk jamuan makan siang. Meskipun waktu di studio menunjukkan pukul 2 lewat 9 menit ya waktu Indonesia Tengah. Udah jam 2 siang aja udah ngantuk banget. Ada mungkin dari antara teman Pro 2 juga yang masih menjadi panitia kurban. Semangat untuk teman-teman muslim dimanapun kalian berada. Dan kita juga yang tidak merayakan nonis ya, tapi ikut merasa senang karena libur. Ini liburnya di mana aja nih? Ke Oisao atau mungkin juga ke Soe, Tembakefa, atau langsung juga ke perbatasan yang ada di Atambua. Semangat siang ya untuk semua teman Pro 2, mau di kalender tanggal merah atau biasa saja juga harus masuk kembali ke tempat kerja. Gak apa-apa, namanya juga mencari pundi-pundi rupiah. Ini rupiahnya juga masih terus melemah teman Pro 2. Ini Angel update informasi terkait dengan perkembangan rupiah kita terus melemah, di mana dolar semakin kuat di 17.800 ya. Iya, dari tadi malam nih teman Pro 2. Aduh, semoga turun dan harus turun ya. Karena sangat-sangat berdampak pada aktivitas perekonomian negara kita nih. Liburan di rumah aja atau juga yang udah menikmati indahnya pantai. Kalau Angel tadi pagi ngambil dulu ngambil apa ya? Kalau mau dibilang tenaga, meskipun ya akhirnya flu ya teman Pro 2, karena dari pagi pengen aja gitu ke pantai, merasakan suasana. Kan ada ya di Instagram dan di TikTok, kasih tahu sama teman-teman kamu, inilah bunyi dari derai ombak pantai. Ya udah, sambil menemani teman Pro 2 juga masih dengan lagu-lagu asik ya untuk kamu juga yang masih di rumah aja nggak apa-apa ya teman Pro 2. Kita tunggu gaji 13 itu. Kalau kata Sal Priyadi, kita usahakan rumah itu ya. Kalau Angel, tunggu aja deh bonus-bonus atau berkat-berkat yang masih akan terus dihadirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kita ya. Dari Teddy Aditya untuk kamu dulu, ini langitnya lagi bagus banget.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah, ambil secukupnya, habisin semuanya.
5: Pro 2 FM.

Lagi heboh banget, enggak lihat nih di media sosial teman Pro 2 terkait dengan penyanyi Anji yang nikah lagi ya, dan dia akhirnya membeberkan alasan kenapa sih dirinya memutuskan untuk menikahi perempuan yang bernama Desmiliana Ariana alias Desi pada hari Minggu kemarin. Ini namanya kayak unik ya teman berdua. Jadi hal ini disampaikan Anji lewat unggahan Instagram pribadi yang mengaku keputusan menikah ini merupakan bentuk dari menjalankan wasiat mendiang sang ibu. Jadi beberapa hari sebelum meninggal dunia, sang ibunda juga sempat menitipkan pesan agar Anji untuk segera menikah. Dan pelantun lagu Menunggu Kamu ini mengungkapkan pernikahan tersebut menjadi salah satu bentuk dirinya menjalankan wasiat sekaligus menemukan kembali jalan pulang ya. Kalau dari Anji menuturkan, awalnya pernikahan ini dilangsungkan secara sederhana dan tertutup dan dihadiri oleh keluarga inti, tapi gak menyangka kalau kabar bahagia ini akhirnya tersebar luas di publik melalui para sahabat yang juga ikut turut membagikan ya. Yang namanya juga orang bahagia ya, pasti kita juga harus share ya kebahagiaan kita. Jadi Anji memastikan tidak ada yang berubah untuk anak-anak maupun dari rumah Mozart itu sendiri.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Produa. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya yang, sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming. Modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.

Ada gak sih dari antara teman Pro2 juga yang udah berhasil dapat tiket untuk menyaksikan secara langsung ya Hard Rock Legend Concert Iwan Fals yang bakal manggung di Kota Kupang pada 6 Juni 2026, tempatnya di Stadion Oepoi Kupang. Angkat tangan dulu teman Pro2. Yap. Jadi untuk kamu yang baru aja mendengarkan Pro2 untuk Santes yang ini, Iwan Fals bakal hadir dan mengadakan konser di 6 Juni 2026. Jadi untuk teman Pro2 juga yang ketinggalan atau belum tahu dan pertama kali baru mendengar informasi bahagia ini, langsung aja kamu bisa membeli tiket kamu di Artatix dengan harga mulai Rp150.000 untuk Festival Zone dan Rp350.000 untuk Rockstar Access, di mana nantinya teman Pro2 juga bisa menyanyi karena Iwan Fals bakal membawakan lagu-lagu legendaris ya. Jadi kamu juga bisa membawa papa mama, om tante, keluarga kamu untuk menyaksikan Iwan Fals ini. Langsung aja teman Pro2, buruan dapat tiket kamu sekarang sebelum nanti kehabisan karena terbatas juga ya. Jadi untuk informasi lengkapnya kamu dapat cek di Instagram Pentas Memori, dan hal ini dipersembahkan dari Hard Rock The Legend Concert Experience by Pentas Memori, karena musik legendaris tak pernah mati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu. Saya Yusri Darto, Kepala RI Kupang, bersama keluarga besar RI Kupang mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berkurban yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan yang dicontohkan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan bagi kita semua. Mari kita sucikan hati, perkuat kepedulian, tebarkan kebaikan untuk sesama. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info sore Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk Rabu 27 Mei 2026 menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari dunia musik internasional. Teman Pro 2, dari American Music Awards 2026 yang resmi berakhir pada Memorial Day 25 Mei kemarin dari MGM Grand Garden Arena di Las Vegas dengan sejumlah kemenangan besar dan kejutan sepanjang malam. Queen Latifah kembali menjadi host untuk Amos ke 52 setelah sebelumnya pernah memandu acara tersebut di tahun 1995 bersama Tom Jones and Lori Morgan. Meski masuk sebagai nominasi terbaik dengan 8 nominasi, Taylor Swift justru pulang tanpa penghargaan. Ada nama-nama seperti Olivia Dean, Lady Gaga, Alex Warren juga gagal membawa pulang trofi. Kemudian, kita juga punya informasi dari Niall Horan yang merilis single terbaru berjudul End of an Era pada 22 Mei kemarin sebagai bagian dari album terbarunya Dinner Party yang akan dirilis pada 5 Juni mendatang. Teman Pro 2, lagu ini menjadi karya emosional yang terinspirasi dari kepergian sahabat sekaligus mantan rekan dalam satu grupnya One Direction, Liam Payne, yang meninggal dunia pada Oktober 2024. Lewat lirik seperti We Had Poor Magic and I Can't Tell You Goodbye, Niall Horan tampak mengenang persahabatan mereka sekaligus rasa kehilangan yang begitu tiba-tiba. Dan informasi terakhir kita, teman Pro 2, dari Huda Mustafa yang juga merupakan selebgram sekaligus owner dari brand kosmetik resmi memulai karir musiknya dengan merilis single Bad Girls bersama video musik pada 22 Mei 2026. Video tersebut dipenuhi visual surreal dan kacau mulai dari adegan rambut sang penyanyi yang memanjang tanpa henti saat duduk di kursi kantor hingga suasana ruangan penuh komputer rusak ya, dan yang pasti nuansa visual dramatis dibuat kontras dengan lagu bernuansa R&B santai yang menggandalkan lirik dari bergaya Instagram caption ini. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu, teman Pro 2. Kita lanjutkan kebersamaan kita untuk sore ceria buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Aduh, Pak, padat merayap nih. Mudah-mudahan kita nggak telat ya.
1: Iya, Bu. Tapi kalau macet kayak gini, bisa cukup lama.
0: Loh, Pak, itu rokoknya dimatiin dulu. Mengemudi sambil merokok kayak gitu, bahaya loh buat pengendara yang lain.
1: Bahaya gimana sih, Bu? Selama ini, Bapak baik-baik saja kok. Tidak ada apa-apa.
0: Pak, asap dari rokok itu dapat mengganggu penglihatan pengemudi lain. Juga bisa menyebabkan iritasi. Bahkan, Bapak juga bisa kehilangan fokus karena asapnya bisa mengganggu pemandangan.
1: Waduh, Bapak nggak tahu loh, Bu, kalau seberbahaya itu.
0: Iya, Pak. Bahkan kalau ada api, bisa lebih berbahaya lagi. Kecelakaan itu kan bisa terjadi kapan saja.
1: Aduh, nggak mau lah kalau sampai kayak gitu. Ya udah, Bapak matiin ya rokoknya, Bu. Bapak jadi takut.
0: Memang lebih aman kalau berhenti merokok saat berkendara, Pak. Keselamatan di jalan itu yang paling utama. Malah, lebih aman lagi kalau uang rokoknya masuk ke uang belanja Ibu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pernahkah kamu memperhatikan mengapa warna kursi di pesawat kebanyakan berwarna biru? Ternyata ada alasan ilmiahnya. Warna biru dipilih untuk menciptakan suasana yang menenangkan di dalam pesawat. Biru dikaitkan dengan ketenangan, dipilih untuk meredakan kecemasan penumpang, terutama bagi mereka yang baru pertama kali terbang atau memiliki rasa takut terbang, sehingga penumpang merasa lebih nyaman selama perjalanan. Berdasarkan penelitian psikologi warna, warna biru sering dikaitkan dengan perasaan tenang dan nyaman. Oleh karena itu, warna ini dipilih untuk menciptakan suasana kabin yang lebih sejuk dan menenangkan bagi para penumpang. Untuk efisiensi waktu dan biaya perawatan, maskapai penerbangan umumnya memilih warna kursi yang minim perawatan. Warna biru misalnya, sangat efektif dalam menyamarkan kotoran, sehingga mengurangi frekuensi pembersihan. Dan sebagian maskapai memilih penggunaan warna biru dapat memperkuat merek pesawat.

Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna dari koleksinya 21 Pilots yang baru juga mendapatkan piala penghargaan untuk American Music Awards ya. Dan lagunya ini juga menjadi salah satu yang disorot khususnya di media sosial. Selamat sore. Ini siang-siang jelang sore ya. Untuk semua teman Pro2 yang lagi menikmati libur panjang. Apa kabar teman Pro2? Baik. Ini lagi buat apa? Lagi kenyang, soalnya udah makan-makan. Kalau kayak peringatan Idul Adha memang paling asik makan-makan-makan dan merangkul kebersamaan kita bersama dengan orang-orang tersayang atau mungkin juga bersama dengan jemaat ya. Selamat merayakan Idul Adha untuk teman-temanku juga yang beragama Muslim. Ada Kakak Aji, ada Kakak Ratri, ada Bang Ojan, dan pokoknya buat semua teman-teman Pro2 juga yang hari ini sudah melaksanakan kurban. Nah, ini kurban kamu apa nih teman Pro2? Apakah sapi, kambing? Ini banyak banget ya di beberapa titik yang ada di Kota Kupang dan juga Indonesia ya teman Pro2. Dan kalau siang ini pastinya juga Angel akan hadirkan informasi-informasi terbaru dulu teman Pro2 ya. Ini dari internasional, di mana seekor sapi asal Brazil ya ditaksir bernilai sekitar 76 hingga 78 miliar rupiah dan menjadikannya menjadi hewan ternak yang paling mahal di dunia saat ini. Jadi angka fantastis ini mencuat setelah 25% hak kepemilikan Carina FIV Ducado terjual seharga 6,15 juta apa nih teman Pro2 ya. Ini dari Brasil, mata uang Brasil lah ya. Dilelang ke Taratas Collection. Jadi yang pasti rekor ini sekaligus menggeser pemegang rekor sebelumnya di posisi kedua. Nah, sapi yang namanya Carina ini ternyata usianya baru 3 tahun dan sudah 3 kali menjadi juara Res Nelore di ajang bergengsi Brasil. Nilainya selangit, bukan sekedar soal gelar, tapi juga kemampuan genetiknya untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas tinggi. Nah, kalau di pasar elit, khususnya di peternakan Brasil, seekor sapi bukan hanya hewan ternak tapi juga aset investasi jangka panjang. Sama juga sih sebenarnya di seluruh dunia, apalagi kita yang ada di Indonesia ya, karena sapi aja itu juga udah mahal banget teman Pro2. Jadi yang pastinya dari Brasil mengukuhkan menjadi sapi yang paling termahal di dunia yang sudah terjual dengan harga 78 miliar rupiah. Angka yang fantastis, dan Angel juga penasaran siapa sih yang membeli sapi Carina ini. Namanya cantik ya, Carina teman Pro2. Ini sapinya gede banget ya pastilah. Terus juga ada punuk di belakang kepala, dia juga bertanduk dan warnanya putih susu. Ini putih susu atau putih apa ya? Pokoknya warnanya putih teman Pro2, putih kayak putih tisu ya. Dan badannya sehat sekali. Ini kalau dikurbankan yang pastinya satu kecamatan, ya bisa, mungkin bisa juga sih. Atau mungkin beberapa RT deh. Oh, kelurahan. Kalau kecamatan kayaknya besar banget ya. Oh, kelurahan juga besar. Iya deh, pokoknya mungkin setengah kelurahan kali ya. Ini tiap-tiap rumah tangga juga bisa mendapatkan daging si Carina ini karena saking besarnya teman Pro2. Boleh dong diceritakan sama Angel gimana libur kamu yang menyenangkan ini, atau mungkin juga ada dari antara teman Pro2 yang meskipun libur tetap aja ya harus cari cuan juga nih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Ini pertama dalam sejarah Victoria's Secret ya, salah satu merek pakaian dalam perempuan ternama, ini kembali menjadi sorotan lewat casting Victoria's Secret Fashion Show yang telah dilaksanakan di Miami, Amerika Serikat. Sayang banget dong Sonde buat di Kupang. Ini pasti banyak sekali ya yang tertarik. Nah, berbeda nih teman Produa dari sebelumnya. Kali ini Victoria's Secret membuka kesempatan bagi publik umum alias masyarakat umum, baik itu remaja, anak muda, orang dewasa, untuk bisa ikut casting secara langsung menjadi angel. Ya, maksudnya bukan angel aku, tapi maksudnya adalah menjadi model mereka. Dan bukan hanya dari model profesional saja. Jadi ternyata langkah ini menjadi viral ya di media sosial dan dianggap sebagai transformasi besar-besaran bagi Victoria's Secret yang kini tampil lebih inklusif. Jadi ribuan orang mendaftar demi kesempatan dapat berjalan dan merasakan seperti apa sih runway ikonik dari Victoria's Secret ini. Jadi mereka bakal menjadi Victorian Angels ya. Yes, dan mendapatkan kontrak eksklusif bersama dengan IMG Models. Nah, tapi juga yang paling disorot itu teman Produa bukan saja karena mereka membuka casting, jadi masyarakat bisa mengikuti. Tapi yang paling utama adalah yang menilai ini juga ikut disorot, di mana kehadiran dari Gigi Hadid. Nah, Gigi Hadid nih teman Produa ya, di lokasi casting juga menjadi salah satu momen yang paling ramai dibicarakan.

Teman Pro 2 kehadiran dari Gigi Hadid langsung menarik perhatian para fans dan peserta yang memadati area casting. Karena yang pastinya Gigi Hadid dan juga sejumlah kru, apalagi orang-orang besar di balik Victoria's Secret, ini menilai secara langsung ya Teman Pro 2 bagaimana masyarakat yang memang animonya besar sekali untuk dapat mengikuti Victoria's Secret ini. Ih, keren ya. Tapi kalau Angel lihat dari beberapa konten yang ada di media sosial seperti TikTok terutama dan Instagram, ini banyak banget ternyata orang-orang di luar sana yang wow, mereka cakep-cakep, cakep banget, cantik-cantik pula dan tinggi semampai. Ini ya mirip-mirip kamu lah Teman Pro 2. Ya dong, dan sudah dibagikan dan viral banget ya di media sosial, apalagi khususnya di Amerika Serikat sendiri. Ya, semoga saja nanti akan ada audisi-audisi seperti ini ya. Mungkin kalau Victoria's Secret ke Indonesia, apalagi ke Kota Kupang, mungkin kejauhan ya. Tapi mungkin audisi-audisi yang juga bisa menemukan talenta-talenta dari anak-anak muda yang ada di NTT, apalagi Kota Kupang, wajib didukung sih sebenarnya, ya enggak?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Selamat sore untuk semua teman Pro 2 yang lagi pantau Pro 2 RRI Kupang. Di sore hari ini Angel menghadirkan spesialnya, kita akan bertanya-tanya, mewawancarai ya, berbincang-bincang bersama dengan Kak Karin Sarceyani Bistolen yang menjadi juara satu untuk Pilmapres LL Dikti Wilayah 15 tahun 2026 yang sudah tersambung di line telepon kita untuk sore hari ini. Langsung saja kalau gitu kita sapa, selamat sore Kakak Karin.
4: Halo, selamat sore Kak.
3: Selamat sore Kakak Karin. Terima kasih untuk kebersamaannya di sore hari ini. Apa kabar?
4: Puji Tuhan baik Kak.
3: Banyak selamat loh ini untuk pencapaian luar biasanya. Akhirnya dari fakultas naik ke kampus dan akhirnya kamu juga meraih juara satu untuk Pilmapres LL Dikti Wilayah 15 dan nantinya juga akan mewakili NTT ke nasional ya Kak ya?
4: Iya benar Kak, terima kasih banyak.
3: Seperti apa nih perasaannya Kak?
4: Perasaan aku campur aduk sebenarnya. Satu sisi aku cukup senang sekali, tapi di satu sisi juga itu kayak merasa sebuah challenge lagi. Karena ini kan mewakili nasional ya Kak, jadi harus banyak persiapan yang matang supaya nanti ke tingkat grand final itu bisa lolos lagi dan bisa mewakili undiannya sampai tingkat 3 besar dan sebagainya gitu.
3: Amin, amin, amin. Ini kita pengen tahu kalau di nasional nanti kapan kamu akan bertanding?
4: Oke Kak, kalau sekarang itu kita masih seleksi untuk ke grand finalnya tanggal 31 Mei. Itu kayak kirim berkas semua file-file yang kita perlukan untuk data Pilmapres, setelah itu nanti diseleksi, kayaknya kemungkinan kalau nggak salah Agustus ke Juli deh Kak, nanti itu baru diberikan data siapa saja yang lolos ke grand final, sebagai grand finalisnya untuk berangkat ke Jakarta atau ke Manado gitu Kak.
3: Oke, okay. Ini akan dihelat di dua tempat atau satu tempat saja, antara Jakarta atau Manado nih Kak?
4: Sepertinya mungkin di Jakarta atau Manado, tapi belum pasti, soalnya kata Dewan Juri dari LLDT masih kemungkinan dua tempat itu kan. Jadi kita belum tahu pasti yang di mana yang sebenarnya.
3: Oke. Wah, ini tinggal menghitung hari ya. Kalau mau dibilang kayak tutup mata, buka mata udah tanggal 31 gimana? Kalau Kak Karin sendiri ini sejauhnya progresnya udah selesai ya? Untuk data-datanya sendiri udah aman ya atau gimana?
4: Iya, puji Tuhan udah aman. Kayaknya tinggal aku upload beberapa sama mungkin aku mau revisi beberapa kali lagi terakhir supaya ketika aku upload itu yang sudah benar-benar matang gitu, Kak.
3: Oke. Nah, ini yang kita pengen tanya-tanya ya, Kak Karin, prestasi kamu tidak main-main karena ini bukan pertama kali juga ya, teman perdua. Kak Karin, kita minta untuk menjadi bintang tamu dalam acara siaran kami karena terakhir di tahun 2025 ya, Kak Karin ya.
4: Iya, benar, Kak.
3: Kak Karin ini juga punya prestasi yang sangat membanggakan. Boleh diingatkan sekali lagi, Kak, ini prestasi yang pernah kita wawancara terkait apa ya? Angel agak sedikit lupa, minta maaf.
4: Nah, waktu itu yang juara satu di Cina yang di delegasi internasional, Kak.
3: Nah, itu. Nggak main-main ya menjadi seorang mahapres, mahasiswa berprestasi. Kak Karin, bagaimana kamu mendefinisikan dirimu kalau misalnya ada yang bertanya, emang kalau mahasiswa berprestasi harus pintarkah? Apalagi akademiknya bagus atau seperti apa nih?
4: Oke, kalau menjawab pertanyaan itu kan sebenarnya tujuan dari mahasiswa berprestasi itu bagaimana seorang mahasiswa itu bisa membuat suatu inovasi, tapi di apa ya, dia mempunyai pengalaman-pengalaman juga di bidang-bidang tertentu yang memang dia kuasai. Jadi kalau bisa dibilang, kalau dikatakan pintar ya memang harus pintar, tapi pintarnya seperti apa? Mungkin pintarnya artinya dia punya kemampuan atau kapabilitas dalam bidang itu sendiri. Jadi kan sebenarnya pintar itu kan relatif ya, Kak ya. Pintar orang kan bisa berbeda-beda, ada secara visual, ada secara matematis, berbicara dan sebagainya. Nah, mungkin kalau dari mahasiswa, kalau ketika menjabat sebagai seorang filmapres atau menjuarai kompetisi filmapres, berarti dia harus dapat dikatakan mampu atau pintar di bidang yang dia geluti selama ini atau yang dia mampu kuasai dan dia bisa memberikan inovasinya dalam apa yang dia memperbuat gitu, Kak. Dan dan itu juga nanti didukung oleh pengalaman-pengalamannya. Karena salah satu penilaiannya itu dari pengalaman. Itu yang paling dinilai sebenarnya. Karena itu kalau aku nggak salah, itu sekitar 35% atau 30% untuk penilaian terkait pengalaman-pengalaman mahasiswa yang sudah diperdapat selama kuliah gitu, Kak.
3: Luar biasa. Dan apa yang membuat kamu yakin memantapkan diri untuk ikutah Filmapres kemarin?
4: Oke, awalnya tuh aku tuh masih nggak pasti untuk mau ikut Filmapres karena satu dan lain hal. Tapi tujuan awal aku ikut Filmapres itu sebenarnya aku kan udah buat organisasi di kampus yang tahun lalu sempat diundang itu, aku sempat cerita namanya Justisia. Nah, tujuan aku tuh awalnya cuma satu, aku berpikir juara itu bonus. Tapi aku ikut Filmapres itu untuk mau mempromosikan Justisia aja. Tapi sangat tidak disangka, itu membawa aku sampai di LLDK juaranya dan mewakili Undana ke nasional. Jadi awal tujuan motivasi aku untuk ikut Filmapres sebenarnya bukan untuk juara, tapi untuk mempromosikan komunitas aku aja, Kak.
3: Oh, ini jauh sekali ya tujuannya. Dari yang...
4: Iya.
3: Oke. Jadi komunitasnya gimana sejauh ini?
4: Komunitasnya puji Tuhan ada, kami udah beberapa bulan yang lalu udah menyelenggarakan satu program dari street law, dari divisi street law and legal literacy. Kami sudah sosialisasi di SMP 20 terkait perlindungan perempuan dan anak berkolaborasi dengan DP3A, dan nanti kedepannya kami akan berkolaborasi dengan Bank Indonesia lagi untuk membuat pameran. Semoga itu lancar-lancar aja dan ada pelatihan juga nanti kedepannya. Jadi kami harap semoga itu tidak akan jadi wacana saja, tapi memang bisa berjalan sesuai apa yang direncanakan gitu, Kak.
3: Amin ya, amin. Oh iya, by the way, Kak Karin juga merupakan mahasiswi dari ilmu hukum Undana. Nah, Kak Karin, ketika proses menuju, ini kita flashback sedikit boleh ya, proses menuju Filmapres kemarin, bagaimana dengan kuliah kamu? Apalagi anak hukum nih banyak kan aktivitas, baik itu di perkuliahan, tugas, belum lagi yang lain. Ini gimana, Kak?
4: Oke, untungnya waktu itu kalau nggak salah tuh hari Rabu waktu seleksi. Aku flashback sedikit, kalau saya di fakultas itu yang pertama itu pas hari libur, jadi hari Senin. Jadi untungnya tidak ada mata kuliah atau tugas-tugas yang bertabrakan. Tugas-tugasnya aku udah selesaikan dahulu, baru besoknya aku persiapan untuk Filmapres tingkat fakultas. Kemudian yang naik lagi tingkat universitas, itu hari Rabu juga, dan aku izin mata kuliah juga. Tapi untungnya tugasnya aku udah selesaiin juga, jadi tidak ada bertabrakan, dan dosennya juga fine-fine saja, karena aku sempat izin juga, dan tidak ada permasalahan di sana. Kemudian tingkat LLDK itu kan kita seleksinya secara online ya Kak, dan itu puji Tuhan juga itu waktunya libur juga, jadi tidak terlalu apa ya bertabrakan dengan mata kuliah aku. Kalau untuk soal tugas dan sebagainya itu sudah aku selesaikan lebih dahulu sebelum aku mengikuti seleksi dari kegiatan Filmapres ini Kak.
3: Wah, berarti ini semuanya berjalan dengan baik ya, aman ya, Kak ya. Jadi gak bentrok kuliah juga, tugas-tugas juga tetap jalan. Wah keren. Nah Karin, boleh dong diceritakan terkait dengan gagasan kreatif. Apakah ini tadi sudah disampaikan Justisia? Benar ya? Gagasan kreatif yang kamu presentasikan hingga akhirnya membuat kamu juara. Mungkin banyak dari antara teman-teman yang belum tahu apa sih maksudnya Justisia ini, boleh diceritakan kepada teman-teman semuanya yang lagi pada pantau gagasan kreatif yang kamu presentasikan sehingga ya juara satu nih.
4: Iya Kak, oke. Kalau gagasan kreatif itu berbicara tentang bagaimana seorang mahasiswa bisa menuangkan idenya atau suatu ide baru lah dari inovasi yang sebenarnya itu yang sebelumnya sudah ada atau mau ditambahkan sesuatu yang baru. Nah itu yang akan dituangkan dalam gagasan kreatif Filmapres. Nah kalau aku sendiri, karena aku anak hukum dan kebetulan aku juga sudah punya komunitas, jadi aku berpikir why not aku tidak menuangkan ide kreatif itu atau inovasi yang sudah aku punya dalam sebuah gagasan kreatif itu. Jadi sangat secara sederhana, apa ya, komunitas aku Justisia itu aku sebagai founder dan leader, dan teman aku itu sebagai co-founder dan vice leader. Kami yang membuat komunitas ini karena kami merasakan keresahan yang cukup mendalam di fakultas kami. Karena apa ya, kurangnya wadah atau ruang untuk mahasiswa itu bisa apa ya, mencurahkan ide berpikirnya atau meningkatkan skillnya. Jadi kami rasa kenapa masih kurang yang di fakultas ini. Jadi kami menginisiasikan bagaimana kalau kami berbuat sesuatu untuk Fakultas Hukum Undana supaya ada ruang bagi mahasiswa sehingga mereka tuh bisa berkembang atau meningkatkan kualitas mereka supaya mereka tuh bisa menjadi apa ya pencetak calon mahasiswa hukum yang kualitasnya bagus lah istilahnya. Jadi Justisia ini bergerak pastinya di bidang hukum. Kami punya beberapa divisi. Yang pertama ada divisi street law dan paralegal. Itu mereka berjalan beriringan. Mereka seperti paralegal sederhana atau teman-teman mungkin bisa ketahui dengan pengacara, tapi pengacara yang paling sederhana. Jadi misalnya ada permasalahan apa di kampus, misalnya kekerasan seksual atau diskriminasi, tindak pidana ringan. Nanti di dua divisi ini yang akan mendengarkan apa yang penyintas atau korban yang apa yang mereka alami. Atau misalnya ada mahasiswa ya, kami yang terkena kasus kekerasan, mereka bisa melapor kepada kami dan kami bisa menindaklanjuti perbuatan yang mereka dapati, seperti itu. Kemudian divisi selanjutnya ada divisi alumni talks, yang dimana kami akan mengundang alumni kami yang sudah bekerja di dunia profesi hukum seperti sudah menjadi seorang hakim, jaksa, diplomat dan sebagainya, untuk nanti mereka datang ke kampus kami dan mereka sharing secara singkat bagaimana perjalanan mereka di dunia kerja di bidang hukum itu seperti apa. Kemudian ada divisi street law and legal literacy, yang dimana kami akan melihat permasalahan apa yang terjadi di masyarakat, permasalahan di bidang hukum ya. Jadi kami akan turun ke sana untuk sosialisasi dan memberikan pendapat dan sebagainya, baik itu di sekolah-sekolah dan di lingkungan masyarakat ataupun di tempat kuliah dan sebagainya. Yang selanjutnya ada Digital Space Week, yang dimana kami akan mengemaskan untuk mempromosikan dunia apa ya, ilmu-ilmu hukum atau materi hukum secara kreatif atau secara seni supaya masyarakat awam itu lebih peka atau lebih mengerti lah bagaimana apa tuh sebenarnya permasalahan hukum dan bagaimana cara mengatasinya, seperti itu. Dan yang terakhir kami punya divisi media kreatif, yang dimana itu untuk mempublikasikan setiap kegiatan kami dan juga konten-konten dari Justisia. Mungkin teman-teman bisa melihat di Instagram kami @justicia_sh.unj begitu Kak.
3: Wah, seru, seru sekali, dan ini kita mengharapkan juga berdampak bukan saja di dalam kampus, apalagi Fakultas Hukum Undana, tapi kalau bisa juga dari universitas dan berdampak langsung kepada remaja dan anak-anak muda ya, masyarakat umum juga ya Kak ya, ke depannya.
4: Iya benar Kak, iya.
3: Oke, ini bagus sekali nih advokasinya. Dan ketika menghadirkan gagasan kreatif seperti ini yang paling mungkin kayak basic ya pertanyaan, apa sih reaksi atau apakah dari dewan juri juga turut mengomentari gagasan kreatif kamu terkait dengan Justisia ini, komunitas kamu?
4: Oke Kak, kalau dari awal dari juri, dewan juri di fakultas, kemudian ke universitas dan juga ke apa namanya LLDT, puji Tuhannya mereka merespon dengan sangat-sangat baik dan mereka sangat wow dengan ide saya dalam gagasan kreatif ini. Mereka merasa bahwa saya cukup cerdas dalam membawakan inovasi ini dan juga bagaimana saya merepresentasikannya. Dan mereka juga sempat bertanya-tanya, bagaimana kalau ini apa divisi ini dijalankan itu nanti efeknya seperti apa dan kemudian kedepannya itu mau seperti apa. Tapi palingan mereka ada tambahan sedikit sih Kak terkait dengan beberapa data yang mungkin masih agak kurang. Nah itu menjadi poin penting bagi saya untuk menambahkan data-datanya sehingga saya melakukan revisi dan recheck berulang-ulang sebelum saya mengirimkan apa namanya gagasan kreatif final saya nanti ke nasional. Sehingga itu tidak menjadi suatu bumerang bagi saya istilahnya ya Kak ya. Karena banyak dewan juri memberikan masukan positif tapi mereka juga memberikan saran dan rekomendasi yang saya rasa cukup membangun supaya bisa menjadi apa tolak ukur bagi saya supaya tidak asal mengupload begitu saja tapi harus merevisi dan juga merecek sampai benar-benar matang gitu Kak.
3: Wah, luar biasa, dan ini menjadi kekuatan tersendiri untuk persiapan ke nasional nanti ya.
4: Iya benar Kak.
3: Gimana, ada pressure? Ada sampai saat ini masih pikiran enggak sih untuk nasional nanti atau udah berserah aja gitu kalau dari Kak Karin?
4: Awalnya aku benar-benar ke pressure karena aku serba takut dan sebagainya. Takutnya orang-orang kan pasti sudah put their expectation yang begitu tinggi ya ke aku. Jadi aku takut kalau misalnya mengecewakan dan sebagainya. Tapi kembali lagi sih aku menyerahkan aja semua yang terjadi nantinya ke yang di atas. Karena Tuhan yang paling tahu, emangnya Tuhan yang paling tahu dan Tuhan yang paling bisa memberikan yang terbaik untuk aku ke depan. Jadi aku tetap mengusahakan apa yang aku bisa lakukan, tapi kembali lagi aku harus berserah penuh kepada Tuhan, biar Tuhan yang menentukan nanti hasilnya bagaimana, Kak.
3: Oke, dan karena Angel percaya kata-kata juga adalah doa, jika seandainya Kak Karin gagasan kreatif, apa yang sudah kamu usahakan dari sini, dan terpilih tiga besar ya seperti penjelasanmu tadi, langkah selanjutnya apa nih?
4: Oke, langkah selanjutnya, mungkin aku akan lebih fokus untuk menjalankan Justisia ini sih Kak, karena kan exposure-nya udah dapat nih, jadi orang lebih banyak melirik Justisia, jadi mungkin kedepannya aku akan memperluas lagi kerjasama dengan LBH ataupun instansi-instansi pemerintahan, supaya nanti kedepannya ketika mau menjalankan program itu sudah sudah ada jalurnya atau sudah ada perencanaan yang cukup matang sehingga Justisia itu bisa memberikan lebih banyak dampak bukan hanya di kampus seperti yang tadi Kakak bilang tapi juga ke masyarakat, ke lingkungan anak-anak sekolah atau universitas lain dan sebagainya begitu Kak.
3: Ini menarik Kak Karin karena Angel percaya Kakak juga sudah paham dengan apa yang Kakak lakukan. Memang harus paham dong ya. Sudah tahu sejauh mana ini akan berdampak ya, dan bukan saja dampak tapi mungkin hal-hal yang akan ada dengan adanya Justisia ini. Tapi ini juga nih ada beberapa pertanyaan kan, kayak yang lagi happening saat ini juga bicara soal hukum ya. Kak Karin bisa menilai kayak seringkali orang beranggapan kayak masyarakat tuh masih beranggapan hukum tuh kaku banget ya. Nah gimana nih cara Kak Karin juga mengemas edukasi hukum atau mungkin juga apa yang ada lewat advokasi Kak Karin, komunitas ya yang dibangun supaya mudah nih diterima oleh teman-teman mahasiswa dan juga masyarakat awam.
4: Oke, benar sih Kak. Hukum itu kan nggak statis ya, kita tuh bergerak melalui suatu aturan yang dimana living law, artinya hukum itu dinamis, hukum itu bergerak sesuai kemauan atau apa yang terjadi di masyarakat. Jadi hukum bukan semata-mata soal peraturan undang-undang yang melekat atau normatif semata, tapi benar-benar mengikuti keadaan masyarakat itu sekarang. Jadi kalau berbicara soal bagaimana aku bisa apa ya, men-sharing lah istilahnya, memberikan suatu apa ya namanya, edukasi terhadap tentang hukum kepada masyarakat awam. Mungkin aku akan pertama kali sebelum aku turun edukasi adalah aku survei dulu tempat yang ingin aku edukasiin seperti itu. Misalnya kalau misalnya aku ingin edukasi hukum di sekolah, aku lihat dulu, survei dulu di sana tuh bagaimana anak-anaknya bisa menerima pembelajaran dan apa yang bisa kami sampaikan kepada mereka. Kalau pendekatan kepada anak-anak itu berbeda dengan pendekatan kepada masyarakat. Karena anak-anak itu masih belum bisa apa ya, mengelola atau memproduksi kalimat-kalimat yang cukup berat seperti bahasa-bahasa hukum. Dan nanti kalau tugasnya kami adalah mensederhanakannya supaya mereka tuh bisa mengerti permasalahan hukum, tapi dengan bahasa yang anggaplah bahasa bayi seperti itu. Jadi akan sesuaikan dan juga pasti akan lebih banyak menggunakan permainan, game dan sebagainya supaya bisa lebih melekat kepada mereka dan lebih banyak menggunakan contoh-contoh, karena itu supaya bisa mereka bisa apa ya, mengimajinasi bagaimana permasalahan hukum itu dan bagaimana harus menindaklanjutinya. Tapi kalau misalnya di masyarakat, itu yang pertama kali itu harus survei dulu apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat dan permasalahan hukum apa yang paling dekat dengan mereka. Nah nanti kalau soal ini mungkin kami tidak akan berdiri sendiri, tapi selain dengan kami dengan mahasiswa ada mungkin dosen-dosen kami yang akan ikut turun dan sebagainya untuk edukasi kepada masyarakat dengan bahasa yang memang bahasa hukum yang orang awam itu memahami dan tidak berfokus kepada bahasa hukum yang terlalu apa ya, normatif sekali. Yeah. Tapi mendekatannya lebih kepada bahasa sehari-hari. Namun itu tidak menghilangkan unsur-unsur hukum yang memang harus disampaikan kepada masyarakat. Seperti itu, Kak.
3: Wah, seru juga ya kalau misalnya turun ke masyarakat dan ya kalau bisa juga ini melihat ada apa yang terjadi. Jadi kita juga bisa langsung mempraktekkan dan berbagi ilmu, iya, berbagi pemahaman kepada masyarakat terkait dengan hukum ini. Nah, Kak Karin, ini kan banyak banget ya, kalau Kak Karin lihat akhir-akhir ini atau dalam, ini udah bulan keberapa ya, bulan kelima ya, 5 bulan kebelakang di tahun 2026, kayak ketika kita buka televisi, buka handphone, ada aja masalah-masalah sosial yang erat juga kaitannya dengan hukum. Kalau dari pribadi pandangan Kak Karin nih, bagaimana sih seharusnya kayak mahasiswa hukum juga merespon masalah ketidakadilan yang ada, yang terjadi di lingkungan sekitar? Kan masalah hukum tuh banyak banget, tapi seringkali kayak aduh gak adil banget ya si A, si B dan lain sebagainya dengan masalah mereka masing-masing. Pendapat Kak Karin gimana tuh?
4: Oke, terima kasih, Kak. Kalau berbicara tentang permasalahan hukum, ya ada salah satu, ada gium hukum yang berbicara tentang ubi societas ibi ius, di mana jika ada masyarakat, mesti ada permasalahan di dalamnya. Dan itu pasti, kita tidak bisa meminta tidak ada kasus-kasus hukum yang terjadi, karena selagi ada masyarakat atau ada manusia di muka bumi ini, pasti akan ada kejahatan yang terjadi di dalamnya. Itu pasti dan tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau bagaimana kita sebagai mahasiswa hukum bersikap terhadap kasus-kasus tersebut, yang pertama menurut saya adalah menyuarakannya. Karena sekarang kan era digital ya, Kak. Kalau misalnya permasalahan hukum seperti dolar yang sedang naik dan sebagainya, itu saya juga ikut menyuarakan permasalahan tersebut di media sosial saya. Sehingga saya memberikan suatu opini bahwa, oh ternyata ada beberapa petinggi atau beberapa pejabat yang merespon terkait dolar yang naik itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga itu bisa didengar oleh banyak masyarakat awam. Jadi mungkin masyarakat atau teman-teman kami yang belum menyadari bahwa pendapat dari petinggi ini terkait dolar yang naik itu tidak ada apa ya, efeknya bagi kita, itu sangat salah. Karena kedepannya itu pasti akan berefek. Jadi pertama kali yang bisa kami sebagai mahasiswa hukum ada berespon untuk kasus-kasus tersebut adalah menyuarakannya di apa, di media secara publik, bisa lewat media sosial kami atau mungkin kami bisa menulis artikel terkait dengan pendapat atau pemberian opini kami. Dan yang kedua, mungkin kami bisa berdiskusi dengan dosen kami bagaimana kami bisa menyampaikan opini tersebut secara apa ya, face to face, tidak secara dengan demo. Karena di satu sisi demo itu cukup baik saya rasa, tapi kalau sudah terlalu anarkis itu yang justru membahayakan. Iya. Tapi kembali lagi karena mungkin pemerintahan kita ini agak bukan pemerintahan yang bisa dibilang bisa diskusi secara wajah dengan wajah, tapi harus penuh anarkis dulu, harus demokrasi dulu baru bisa didengar. Nah itu yang jadi permasalahannya sebenarnya. Karena mungkin saya itu bukan tipe orang yang aktif sekali dan turun ke jalan dan demo, tapi mungkin saya akan lebih mengkritik atau memberikan suatu pendapat itu lewat sosial media dulu, baru nanti bisa berjalan selambat laun itu bagaimana bisa mungkin menulis artikel dan sebagainya. Tapi mungkin ada beberapa teman juga yang mungkin mereka mengkritiknya atau memberikan pendapat atau opini mereka dengan turun ke jalan untuk demo dan sebagainya. Saya rasa itu bisa-bisa saja, tapi kembali lagi harus tidak anarkis dan sebagainya, begitu sih Kak, kalau menurut saya.
3: Wow, keren ya. Dan semoga saja juga ini membuat masyarakat juga harus belajar hukum. Apakah memang kita harus paham hukum, Kak? Meskipun tidak harus menjadi mahasiswa, tapi harus paham hukum atau bagaimana nih? Melihat kejadian-kejadian setiap hari yang ada di Indonesia, negara kita.
4: Oke, Kak. Menurut aku, hukum itu sangat dekat dengan kita. Artinya begini, setiap keputusan yang diambil oleh pejabat di negara ini, itu pastinya akan bersinggungan dengan hukum dan juga politik. Tapi hukum yang paling tinggi, tapi kalau sudah campur tangan politik itu sudah beda lagi sebenarnya. Iya. Jadi saya rasa kalau kita tidak melek hukum itu akan merugikan kita. Karena apa ya? Setiap keputusan yang diambil pejabat itu akan berefek kepada kita. Meskipun kita merasa hukum kayaknya tidak penting deh. Dan sebenarnya tidak begitu. Hukum sangat penting untuk kita masyarakat kaum mengerti. Bolehlah kalau tidak terlalu mengerti amat, boleh mengetahui lebih dahulu. Itu yang paling penting adalah poin untuk belajar untuk mau mengetahui bagaimana hukum itu dan bagaimana hukum itu bekerja sebenarnya. Jadi kalau saya rasa untuk hukum untuk masyarakat awam, saya rasa itu sangat penting untuk masyarakat awam pelajari, karena itu sangat cukup dekat dengan kehidupan kita dan itu berefek nanti ke kehidupan kita di masa depan. Dari setiap keputusan atau setiap permasalahan yang ada itu sangat berefek kepada kita dan sebagainya. Jadi saya rasa untuk masyarakat awam harus tetap untuk pelajari hukum itu, karena hukum itu penting.
3: Iya. Ini menjadi salah satu upaya ya untuk bagaimana masyarakat kita tidak, kalau misalnya tidak mengerti ya sekarang banyak media sosial atau tinggal buka Google aja supaya kita ini juga nih. Tapi lebih utama source-nya dari mana untuk belajar hukum, apalagi kepada masyarakat awam? Apakah memang harus secara legal atau kita bisa berselancar di media sosial untuk mendapatkan pemahaman atau seperti apa menurut kacamata kakak nih?
4: Oke, Kak, kalau dari aku sendiri kan zaman sekarang kita sudah ada media digital. Jadi saya rasa untuk digitalisasi itu akan sangat cukup memudahkan untuk masyarakat awam bisa mempelajari hukum. Tapi kalau secara konvensional juga sebenarnya bisa. Bisa belajar dari buku, dari jurnal, dan sebagainya. Tapi kembali lagi kalau dari lewat digital harus meminimalisir atau memperhatikan kembali. Karena kadang itu ada media-media yang berita itu tidak sesuai atau tidak sesuai fakta hukum yang terjadi. Jadi itu menjadi tugas ya untuk lebih apa ya, lebih pintar lah memilah-milih setiap data yang masuk atau setiap informasi yang masuk supaya itu tidak disinformasi gitu kan. Jadi tetap informasinya dan juga apa yang kita dapatkan itu bisa kita mengerti begitu, Pak.
3: Menarik sekali. Dan Kak Karin, kita rehat dulu boleh ya?
4: Boleh, Kak.
3: Kita rehat dulu karena setelah ini kita bakal melanjutkan lagi. Kita masih akan terus membahas terkait dengan prestasi Kak Karin sebagai juara 1 Pilmapres LL Dikti wilayah 15 tahun 2026. Jadi untuk teman Pro 2 pantau terus Pro 2 Kupang untuk sore hari ini di Talk Space Sore Ceria. Stay tune terus.

0: mengerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
6: Cian, mantep bener nih sotonya.
7: Ini mas, sotonya.
6: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
8: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
9: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
10: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
11: Teman terbaik kamu.

0: kamu. Pro 2 FM
1: Kupang, teman terbaik kamu dalam sore ceria, buat sore kamu semakin berwarna bersama dengan Kakak Karin Sarjayani Bistolen yang terpilih ya sebagai juara satu Pilmapres wilayah 15 2026, dan kita masih akan terus berlanjut dalam sore ceria di kesempatan kita untuk sore ini. Halo Kak Karin, Angel sapa kembali.
2: Halo Kak.
1: Oke, Kak Karin, terima kasih ya masih bersama Pro 2 Kupang. Dan ini benar banget Kak Karin, ada yang bertanya, betul banget kata Kak Karin ya, tidak setiap hal kita bersuara, apalagi bersuara terkait dengan keadilan, tanpa harus turun ke jalan, jadi bisa menggunakan media sosial atau pemikiran kritis kita juga ya. Dan ini yang sedang dijalankan oleh Kak Karin ya.
2: Iya benar Kak.
1: Satu pertanyaan, tapi sekarang kayak takut banget untuk menyatakan iya kayak suara kita atau mungkin pandangan dan lain sebagainya. Kan kadang juga ketika kita udah menghadirkan ya pendapat kita di media sosial, pasti ada pro dan kontra. Nah, kalau Kak Karin tuh seperti apa? Intinya adalah bagaimana sih sampai pesannya Kak Karin dapat ditangkap oleh ya followers atau mungkin siapapun yang melihat media sosial kakak nih, suara-suara kakak nih maksudnya.
2: Oke, terima kasih Kak. Kalau soal itu kan kita mungkin akan ada banyak takutnya, karena apa ya, mungkin kita sebagai orang awam atau mungkin orang yang sudah paham hukum pun, ketika kita menyuarakan sesuatu pasti kita akan lebih takutnya dibandingkan lebih beraninya. Karena kita memikirkan, misalnya aku nih hari ini posting tentang ini, menyuarakan pendapatku tentang kasus ini. Kira-kira kedepannya aku masih aman atau enggak ya? Apakah aku tiba-tiba hilang atau sebagainya kan? Itu yang mungkin dipertanyakan juga atau ditakutkan sebagian besar orang dalam hal bagaimana ketika mereka menyuarakan pendapat mereka. Tapi kalau dari aku sendiri, bagaimana aku menyuarakan pendapat aku belajar untuk apa ya? Tidak FOMO terlebih dahulu, artinya ketika ada suatu permasalahan, ketika aku rasa salah, aku harus buktikan dulu itu tuh salahnya salah apa, unsur hukum apa yang terpenuhi di sana. Sehingga ketika aku memberikan suatu pendapat, itu tidak menjadi kontradiksi atau bumerang kembali kepada aku, bahwa apa yang aku nyatakan itu salah. Karena bisa saja ketika aku cuma FOMO semata, itu tuh kadang kayak apa, berita halusnya gitu Kak. Jadi anggaplah seperti itu berita yang tidak benar, tapi karena ke up media terus, itu menjadi suatu berita yang orang-orang pengen lihat, tapi sebenarnya itu beritanya tidak benar gitu. Jadi mungkin yang aku lakukan pertama kali, supaya ketika aku memberikan pendapatku di media sosial, supaya tidak tidak memberikan pemahaman yang salah kepada orang-orang atau followers aku. Mungkin aku akan membaca berita terlebih dahulu, terus aku memahami dulu itu permasalahan apa dan unsur hukum apa yang terpenuhi, sehingga itu bisa diklasifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan tindak pidana. Baru setelah itu aku membaca kembali dan aku meng-up beritanya sesuai dengan kapabilitas dan juga pendapat yang ingin aku sampaikan, tapi tidak merugikan atau tidak seolah-olah membuat pendapat kalau orang lain itu salah atau sebagainya, tapi pure hanya pendapat atau fakta hukum yang aku ketahui, seperti itu Kak.
1: Oke. Nah, ini bagus juga ya. Jadi jangan menelan mentah-mentah informasi yang kita dapatkan dari segala bentuk sumber ya Kak ya. Kita harus cari tahu,
2: benar.
1: Diurutkan juga dan dikaitkan lagi, ini kalau misalnya secara hukum pandangannya seperti apa. Wah, luar biasa. Nah, terlepas dari itu Kak Karin, ini kan udah siap-siap ya, orang Kupang bilang satu kaki sudah di sana di nasional. Kak Karin, pendapat kamu gimana? Ini pasti juga kebanggaan luar biasa untuk Kak Karin bisa sejajar dengan teman-teman mahasiswa berprestasi dari universitas-universitas yang ada di Indonesia ya. Apakah Kak Karin juga merasa bahwa sebenarnya kita mahasiswa yang ada di NTT ini punya peluang yang sama kok untuk berprestasi juga di tingkat nasional?
2: Iya benar kak.

0: Orang-orang di Pulau Jawa itu lebih pintar dan sebagainya. Tapi ingatlah teman-teman, kita di daerah bukan berarti kita yang terburuk, bukan berarti kita yang terpuruk, tapi kita bisa memaksimalkan potensi itu, bahwa aku nih anak daerah, berarti aku juga akan menunjukkan bahwa aku tuh bisa, bahwa daerah itu bisa, bahwa anak NTT itu bukan anak-anak yang terkalahkan atau anak-anak yang tidak punya kemampuan dan sebagainya. Tunjukkanlah bahwa meskipun kalian dari daerah, kalian dari NTT yang mungkin kadang-kadang teman-teman dari jauh juga tidak tahu Undana tuh apa, Undana tuh di mana, Kupang tuh di mana. Tunjukkanlah bahwa anak-anak daerah juga mampu dan punya kapabilitas yang sama atau mungkin bisa melebihi teman-teman di Pulau Jawa dan atau pulau-pulau di luar NTT dan sebagainya. Jangan pernah merasa minder kalau kamu dari daerah, tapi tunjukkanlah itu sebagai sebuah apa ya, kelebihan, bahwa kamu juga bisa memberikan yang terbaik dan kamu juga punya kualitas yang lebih atau kualitas yang sama yang bisa bersaing sama-sama dengan mereka.
1: Ini yang menjadi PR. Pasti akan ada pertanyaan ya Kak Karin. Nah ini Kak, iya, kita yang bingung kayak gini, meningkatkan kualitas seperti apa? Kakak mungkin boleh dong di-spill ya tips and trick untuk meningkatkan kualitas kakak dalam pembelajaran, memahami ilmu-ilmu yang didapatkan bukan saja dari ruang kelas, dari dosen, tapi juga dari sumber lain. Gimana nih untuk meningkatkan kualitas kita sebagai mahasiswa, apalagi dari Undana atau dari NTT sendiri Kak?
0: Oke, Kak. Kalau aku sendiri, aku belajar untuk meningkatkan diri itu dari SMA sebenarnya. Tapi aku tidak mulai dari ruang akademik terlebih dahulu. Aku mencoba segala apa ya, segala macam hobi, segala macam kegiatan di luar akademik. Dan aku rasa kalau misalnya itu tepat, aku jalani sampai akhir. Tapi kalau tidak, aku akan cukup kembangkan sampai berapa tingkat persen sekian-sekian, nanti aku lanjut lagi ke hal-hal lain. Nah, pas di kuliah ini baru aku fokus ke akademik sebenarnya. Dan aku rasa kalau teman-teman mau mengembangkan diri, teman-teman harus tahu sih, teman-teman tuh bisanya atau sukanya tuh di bidangnya seperti apa. Karena aku tidak bisa meminta ya, teman-teman, misalnya teman-teman dari jurusan teknik kimia disuruh belajar hukum supaya kalian pintar hukum, itu tidak bisa. Makanya teman-teman masuk jurusan di perkuliahan itu supaya lebih apa ya, lebih memaksimalkan potensi teman-teman di mana. Misalnya teman-teman sukanya berbicara di depan umum, teman-teman masuk jurusan ilmu komunikasi, teman-teman bisa start dari semester 1, bisa mengikuti organisasi atau perlombaan-perlombaan seperti news anchor atau apa lah, perlombaan pidato, debat dan sebagainya. Teman-teman rasa itu dirinya teman-teman di situ. Nah itu yang poin pertama, yang dimana teman-teman harus cari tahu dulu bidang apa yang teman-teman ingin geluti dan teman-teman rasa suka atau senang sekali berada di bidang itu, dan nanti teman-teman bisa mau belajar di bidang itu. Nah sampai di situ, ketika teman-teman sudah mengetahui di bidang tersebut, teman-teman boleh ambil langkah paling pertama, bagaimana aku bisa meningkatkan diri aku di bidang yang aku ingin geluti. Mungkin teman-teman bisa ambil langkah pertama, oh aku mau ikut lomba deh. Ikut lomba ini bukan sembarang ya teman-teman. Mungkin ikut lomba itu artinya teman-teman mau belajar dari apa yang teman-teman ikut, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa ikut lomba, organisasi, atau hal-hal lain sebagainya. Dan saya rasa itu mungkin tidak akan berefek langsung di hari itu, tapi ke depannya teman-teman akan mengerti, oh ternyata aku ikut ini itu ada manfaatnya untuk diri aku, untuk skill yang ingin aku tingkatkan. Teman-teman bisa belajar untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan mana yang teman-teman rasa itu bisa mampu meningkatkan diri teman-teman atau meningkatkan kualitas teman-teman. Yang ketiga yang saya rasa bisa meningkatkan kualitas teman-teman ialah belajar untuk banyak membaca, kemudian mendengarkan podcast yang bisa meningkatkan kualitas diri teman-teman. Mungkin kalau belajar kalau membaca, mungkin teman-teman bisa membaca novel yang terkait dengan politik, atau teman-teman yang suka politik boleh baca tentang politik, tentang sastra, boleh baca tentang sastra dan sebagainya. Karena saya rasa buku itu adalah apa ya, suatu tempat atau hal yang paling kita bisa dapat ilmunya. Saya rasa baca buku kan bukan hanya secara konvensional saja ya, bisa dari digital, dari jurnal, dari media-media. Karena saya rasa kalau ketika kita membaca, artinya kita mentransfer satu kemampuan kita itu di atas. Jadi hari ini kita di apa level seperti ini, besoknya kita sudah bisa berkembang karena kita belajar atau kita mendapatkan pengetahuan yang lebih baru lagi. Dan itu juga bisa kita belajar dari podcast dan sebagainya. Dan juga yang paling penting adalah teman-teman belajar untuk mempersiapkan diri setelah kuliah itu mau kemana dan mau geluti bidang apa, dan yang paling penting adalah belajar bahasa.

0: juga sih Kak, karena zaman sekarang ya kita juga tidak hanya berfokus kepada bahasa Indonesia, tapi bagaimana kita punya kualitas diri untuk menguasai bahasa asing, bukan memungkiri atau meninggalkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia,
1: Iya.
0: tapi kita juga harus belajar untuk menguasai bahasa asing. Jadi menurut aku, untuk meningkatkan kualitas diri teman-teman, teman-teman yang pertama bisa belajar mencari tahu lebih dahulu, teman-teman tuh mau geluti di bidang apa dan suka bidang apa, dan yang kedua, mengklasifikasikan kegiatan-kegiatan yang teman-teman rasa bisa bisa untuk membantu meningkatkan kualitas diri teman-teman, dan yang ketiga, bisa belajar banyak pengetahuan lewat buku, podcast, bahasa, dan sebagainya. Menurut
1: Wah.
0: aku itu sih, Kak.
1: Mantap ya. Jadi lengkap ya teman berdua. Jadi untuk kamu juga tahu dulu ya apa yang kamu sukai. Baru setelah itu ikuti ya, punya tekad. Pokoknya proses itu berarti panjang ya Kak Karin ya. Kalau kita bicara soal sebuah prestasi atau apa yang ingin kita raih. Atau Kak Karin melihatnya seperti apa?
0: Kalau aku lihat sih proses itu nggak mudah ya, bukan satu hari langsung jadi. Karena apa ya, kalau anggap aja bunga kalau ditanam kan tidak sehari langsung dia mekar dan memunculkan warnanya tersendiri. Itu perlu waktu yang cukup lama untuk teman-teman bisa berproses dan nanti akan mendapatkan hasilnya. Tapi tidak apa-apa, saya rasa justru proses itu yang akan menilai teman-teman seberapa tangguh sih teman-teman mau belajar. Karena yang lebih mahal itu proses, bukan hanya hasil. Hasil itu bonus dari apa yang teman-teman kerjakan. Tapi proseslah yang membentuk teman-teman nanti ke depannya itu akan menjadi teman-teman yang seperti apa.
1: Betul-betul sekali. Angel suka nih ya. Ini seperti quotes ya, padahal Angel belum minta quotes hari ini nih. Oke, dan yang terakhir Kak Karin menutup kebersamaan kita ya. Ini anak muda juga harus, kata Kak Karin, kita ini juga punya, harus ada sense of sosial. Maksudnya kita juga harus melihat keadaan di sekitar kita, sosial kita, apapun yang terjadi. Dan menurut Kak Karin saat ini, apa sih yang harus terus kita suarakan sebagai anak muda dan sebagai seorang mahasiswa?
0: Oke, saya pernah mendengar satu kata-kata dari dosen saya, kalau kita sebagai mahasiswa artinya kita maha, maha artinya di atas segalanya gitu lah. Jadi artinya kita sebagai perwakilan orang-orang yang apa ya, mendapatkan pengetahuan, artinya ketika kita mendapatkan pengetahuan tersebut, kita harus mentransfernya kepada orang lain. Misalnya teman-teman melihat beberapa kasus atau permasalahan yang ada di Indonesia saat ini yang agak cukup mencengangkan dan agak cukup menyedihkan sebenarnya, teman-teman punya tugas adalah apa ya, memberitahukan kepada banyak orang di luar sana bahwa permasalahan terjadi seperti ini terjadi karena apa, dan bagaimana teman-teman bisa mengambil peran untuk meminimalisir lah setidaknya permasalahan tersebut tidak terjadi kedua kali atau berulang-ulang. Karena kita sebagai mahasiswa adalah kita perwakilan untuk sebagai apa ya, jembatan antara kita dengan pemerintah atau masyarakat awam yang memang mereka tuh belum, masyarakat awam yang belum memiliki kemampuan atau sense of apa ya, pengertian yang cukup baik terkait dengan apa yang terjadi saat ini. Jadi itu yang menjadi PR kita sebagai seorang mahasiswa, bagaimana kita bisa peka terhadap hal-hal yang cukup emergensi sekarang ini dan bisa kita menyuarakannya supaya permasalahan tersebut tidak terjadi kedua kali, atau kita setidaknya mengambil langkah untuk meminimalisir kejadian atau permasalahan yang sama itu tidak terulang lagi, seperti itu Kak.
1: Oke, dan menutup kebersamaan kita, Kak Karin terima kasih banyak ya. Ini banyak sekali perbincangan kedua kita di Pro 2 untuk sore hari ini. Daging semua nih, kata anak muda. Daging semua, dan Angel merasa senang ya kalau di topik pertama untuk tahun lalu ini terkait dengan justisia dan terus disuarakan dan akhirnya berdampak juga kepada teman-teman yang ada di Fakultas Hukum. Nah, Kak Karin menutup kebersamaan kita dan sebagai closing statement kakak, kata-kata hari ini dong yang sudah ada pesan dan harapan kakak terkait dengan apa yang sudah kita bahas sore ini.
0: Oke, kalau pesan dari aku untuk teman-teman di luar sana, kalian juga pernah minder dengan apa yang kalian rasa kalian kurang dan sebagainya, karena itu it's okay, itu tidak apa-apa. Untuk teman-teman lah yang paling mengetahui diri teman-teman, baik kelebihan dan kekurangan, tapi jadi karena itu senjata bagi diri kalian untuk kalian bisa tumbuh dan mekar nanti lebih indah dan lebih berdampak serta lebih bermanfaat untuk banyak orang ke depannya. Jangan pernah takut dan jangan pernah malu, tapi tetap terus berproses, karena proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Meskipun prosesnya kalian dicerca berulang-ulang, tidak apa-apa, itu yang akan membuat kalian lebih mahal, karena hasilnya itu akan, ya hasilnya adalah bonus, tapi proses kalian itu yang akan apa ya, menjadi sebuah batu loncatan dan sebuah pengingat untuk kalian terus ingat bahwa proses itu tidak gampang, dan hasil yang kalian peroleh itu akan sesuai dengan apa yang kalian sudah lewati. Seperti itu, Kak.
1: Terima kasih dan sukses selalu, kita nantikan ya Kak Karin, kita doakan, kita harapkan juga semoga suara-suara perubahan, advokasi kakak ini juga bukan saja didengarkan di sore hari ini, tapi menembus nasional dan menembus segala ruang yang ada ya.
0: Amin, terima kasih banyak Kak.
1: Terima kasih Kak Karin. Dan sampai bertemu ya di topik yang lain juga. Terima kasih untuk semua teman Pro 2. Itu dia perbincangan kita di sore hari ini dalam sore ceria buat sore kamu semakin berwarna bersama dengan Kakak Karin Sarjayani Bistolen yang terpilih menjadi juara 1 Pilmapres LL Dikti Wilayah 15 tahun 2026. Angel pamit, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitas, melanjutkan aktivitas kamu. Dadah, bye-bye teman Pro 2.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Ma, Pandit mau jajan jajan sirup yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
4: Pro 2 FM,

0: Waktunya maba. Main bareng di Produa.
1: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
2: Kucu-kucu?
1: Salah.
2: Bukan.
1: Pak.
2: Aku udah jarang nih nonton film India, film Bollywood.
1: Kalau aku memang turunan India.
2: Oh iya, pantas banget ya. Kamu suka galau.
1: Kok galau? Galau
2: terus bawaannya digoyang aja.
1: Aku tuh suka hujan, terus lari.
2: Oh iya.
1: Peluk pohon. Syarukan.
2: Iya deh.
1: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
2: Doa.
1: Bahasa Indianya rambut lagi kusut, acak-acak rambute. Tapi harus sambil goyang kepala, kalau enggak bisa. Acak-acak rambute.
2: Paku-paku apa yang punya pangkat?
1: Paku-paku apa yang punya pangkat?
2: Yoi.
1: Paku...
2: Paku-paku apa yang punya pangkat?
1: Paku pejabat.
2: Yeh. Masih kurang bener.
1: Paku. Paku.
2: Ya.
1: Pakuon.
2: Pakuon itu di Surabaya. Mall di Surabaya tuh.
1: Lu lupa doo.
2: Paku Mandan.
1: Aku cari di Google enggak ada jawabannya. Ya,
2: kamu cari di Google. Ini kan kita buat sendiri.
1: Paku Mandan ya.
2: Paku Mandan dong. Yang terakhir.
1: Mau dong Paku Mandan.
2: Maksudnya disawer sama Paku Mandan.
1: Mau juga menjadi kumandan.
2: Oh oke.
1: Kena kumandan upacara.
0: Bikin pagi kamu makin seru. Dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 Wita, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ayah, ternyata benar ya, setelah dewasa kita semua harus punya banyak uang, harus bekerja lebih keras lagi, harus bertarung dengan isi kepala sendiri, harus menyampingkan banyak keinginan untuk sekedar tetap bertahan hidup sampai bertemu pagi lagi. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, 'cause when you open your book, you open your mind. Khoirul Trian hadir dengan karya terbarunya yang berjudul Ayah, ini arahnya kemana ya? Secara garis besar, buku ini disusun sebagai bentuk rasa rindu seorang anak kepada sosok ayah yang secara eksplisit mengangkat isu tentang fatherless yang sedang naik akhir-akhir ini. Buku ini akan sangat relate bagi sebagian besar kaum remaja, terutama yang tidak merasakan peran ayah di hidupnya. Dalam lembar per lembar halaman, menyajikan sebuah potret mendalam tentang perasaan kehilangan dan kebingungan yang sering kali dialami oleh seseorang ketika sosok ayah yang menjadi panutan dan pelindung tidak ada lagi. Melalui narasi yang menyentuh, buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti kehidupan, pencarian jati diri, dan bagaimana caranya untuk tetap tegar menghadapi kehilangan. Kita akan dihadapkan dengan pembahasan melalui berbagai caption menarik tentang kehilangan sosok ayah. Kehilangan ini tidak hanya sebatas kehilangan fisik, tetapi juga kehilangan sosok yang menjadi tempat bergantung, sumber inspirasi, dan penunjuk jalan. Tanpa adanya sosok ayah sebagai pemandu, sang anak merasakan kehilangan arah dan tujuan hidup. Ia pun memulai perjalanan pencarian jati diri untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Proses kehilangan dan pencarian jati diri ini membawa sang anak pada sebuah proses pertumbuhan. Ia belajar untuk mandiri, menghadapi tantangan hidup, dan menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Meskipun diliputi kesedihan, buku ini juga menyisakan harapan. Harapan bahwa setelah melewati masa-masa sulit, seseorang akan menemukan kembali kekuatan untuk melanjutkan hidup dan membangun masa depan yang lebih baik. Terdapat 5 bab yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri dengan alur yang sudah terbentuk agar merangkul pembaca. Sang penulis Khoirul Trian menggunakan bahasa yang sederhana namun penuh emosi untuk menyampaikan pesan-pesan mendalam. Narasi yang mengalir dengan lancar membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sang tokoh. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah sebuah buku yang menyentuh hati dan penuh makna. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk terus berjuang dan menemukan kebahagiaan dalam hidup. 'Cause when you open your book, you open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti.
5: Pro 2 FM.

0: waktunya maba. Main bareng di Produa.
1: Makanan apa yang disukai sama tante-tante?
2: Makanan yang disukai tante-tante.
1: Iya.
2: Kue berondong.
1: Kue berondong apa itu?
2: Kue rambut.
1: Kue rambut?
2: Ya kan tante-tante suka ada rambut, pakai rambut wig, rambut konde.
1: Salah.
2: Kue apa? Kue makanan apa kue sih tadi?
1: Makanan.
2: Oh, makanan berarti makanan apa aja ya?
1: Iya.
2: Apanya dong?
1: Masa Isak kehilangan ide sih?
2: Makanan yang disukai tante-tante.
1: Iya. Gampang banget.
2: Jagung brondong.
1: Iya, betul.
2: Bener sih.
1: Tabalek, brondong jagung.
2: Jagung brondong, popcorn.
1: Brondong jagung.
2: Mandi apa yang gak bikin basah?
1: Apa?
2: Mandi apa yang gak bikin basah?
1: Mandi apa?
2: Mandi-mandi apa yang gak bikin basah?
1: Mandi-mandi apa yang gak bikin basah? Di dalam mimpi?
2: Terserah. Mandi-mandi apa yang gak bikin basah? Telemaan.
1: Itu apa sih? Kamu kayak mendendangkan itu terus deh.
2: Ada tuh lagunya Raye.
1: Apa ya?
2: Apa coba?
1: Mandi yang gak bikin basah. Mandi yang airnya memang nggak ada.
2: Mana itu bukan mandi berarti.
1: Imaginary kan.
2: Salah.
1: Nah apa?
2: Mandi yang nggak bikin basah. Mandirikan rumah tangga.
1: Apa?
2: Mandirikan rumah tangga. Mendirikan rumah tangga. Oh. Mandirikan rumah tangga.
1: Pantas kering terus.
2: Aduh, rumah tangganya kering banget ya. Lanjut.
1: Penyanyi apa yang suka ada di sekolah?
2: Hah? Yang ada di sekolah
1: Spinozae. Iya. Penyanyi yang ada di sekolah.
2: Indonesia apa luar negeri?
1: Indonesia.
2: Penyanyi apa yang suka ada di sekolah?
1: Papan Tulus.
0: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Produa FM, teman

0: kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
1: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
0: Aku sahabat kamu, bro. Dulu, kamu yang paling semangat belajar. Sekarang, kamu kayak orang asing.
1: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
2: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
1: Tapi ini narkoba kan?
2: Semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit kenapa? Jangan langsung suci.
0: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
1: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
0: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
1: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
0: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama masih mau mencoba.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
1: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
0: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam. Akhirnya ya, Yunda kembali menyapa kamu tentunya di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Dan kita masih seru-seruan walaupun udah malam juga ya, teman Pro 2. Dan pastinya selamat Idul Adha untuk umat muslim yang merayakan. Dan pastinya kita masih sangat diberkahi sekali ya di hari ini. Ada yang kayaknya udah mulai mengolah daging kurbannya. Aduh, kalau lebih boleh dong ya dibagi di studio Pro 2. Nah, teman Pro 2, Indah juga ucapkan selamat malam saja untuk kamu yang udah gabung di streaming maupun terestrial. Bakal seru-seruan bareng sama Yunda kalau tadi udah ditemenin sama Angela. Dan setelah ini akan Yunda hadirkan beragam informasi terupdate dan fresh untuk kamu yang pastinya akan ditemani dengan lagu-lagu enak ya di ruang dengar kamu, teman Pro 2, di sepanjang sore ceria bahkan sampai di jaga malam ini masih akan terus ditemani sama Yunda ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. KB dengan doa Yunda hadirkan untuk kamu.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Bestie. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradio koleksi tadi dari Jungkook ya, featuring Lato dengan Summer Mix untuk Seven. Dan pastinya ini lagu yang enak banget ya untuk kamu yang pastinya masih pantau Pradio FM Kupang. Kita masih seru-seruan dengan informasi-informasi fresh dan terupdate. Kali ini datang dari Wakil Menteri Ekonomi Kreatif dan Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Iren Umar yang menilai bahwa perkembangan industri hiburan nasional ini terus melahirkan talenta muda yang cukup berdaya saing tinggi, terutama untuk musisi perempuan ya, yang makin kesini tuh punya karakter yang kuat, identitas artistik yang jelas, juga kepercayaan diri dalam berkarya, teman Pradua. Bahkan Iren ini juga mengatakan bahwa lahirnya talenta perempuan di bidang musik ini datang juga dari banyaknya ajang pencarian bakat ya, yang memang mencerminkan semakin terbukanya ruang kompetisi di industri musik Indonesia, baik dari sisi kualitas vokal, penguasaan panggung, maupun kemampuan membangun koneksi emosional dengan audiens sudah pasti. Dan Wamen Ekraf ini juga menilai bahwa ajang pencarian bakat sekarang ini sudah cukup berkembang menjadi ruang untuk lahirnya figur baru di industri hiburan nasional ya, yang pastinya punya potensi yang berkembang lintas platform, mulai dari musik, pertunjukan, konten digital, sampai dengan kolaborasi komersial yang pastinya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Dan ia juga memandang bahwa subsektor musik ini juga jadi bagian penting ya, jadi the new engine of growth, yang mana ini melalui penguatan talenta, perluasan akses industri, dan juga pengembangan ekonomi berbasis kreativitas. Dan tentu saja momen-momen kayak Indonesian Idol ini juga menjadi talenta musik Indonesia dinilai memiliki kualitas dan karakter yang sebenarnya mampu berdaya saing di tengah industri hiburan global yang pastinya semakin dinamis kayak sekarang-sekarang ini ya.

0: teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Angger cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya reti.
4: Weh, tadi artis be kue mengko.
5: Artis dari Hong Kong.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Mereka ini dipastikan akan menyapa kembali para penggemarnya di Indonesia lewat rangkaian tur dunia terbaru ya. Mana nih fansnya para ARMY? Ini kayaknya udah gak sabar banget ya. Jadi grup idola ini juga menjadwalkan konser bertajuk BTS World Tour Arirang di studio utama Gelora Bung Karno Jakarta pada 26 sampai 27 Desember 2026 teman Pre2 ya. Wow, dan kabar ini datang dan pastinya menjadi angin segar bagi para penggemar ya yang ada di Indonesia, dan pastinya langsung memicu antusiasme besar dari para penggemar atau ARMY ini. Dan berdasarkan informasi ya teman Pre2, pihak penyelenggara juga menyediakan berbagai kategori tiket mulai dari kelas VIP, platinum sampai dengan kategori tribun ya. Jadi untuk penyelenggara juga membagi tiket konser dalam beberapa kelas dengan fasilitas penunjang yang cukup berbeda, dan penonton yang mengincar kenyamanan ekstra serta posisi menonton strategis dapat memilih kategori paket VIP atau platinum. Dan untuk kategori VIP teman Pre2, ini akan menjadi opsi tertinggi ya yang menawarkan pengalaman paling eksklusif bagi promotor, dan pembeli tiket kelas ini akan mendapatkan akses langsung untuk melihat persiapan grup sebelum pertunjukan dimulai resmi ya. Wow. Jadi ada beberapa kategori yang sudah dipersiapkan, ada soundcheck VIP package itu ada di harga 4.500. Wow, lumayan ya. Terus ada platinum ya untuk tribun low di harga 3.650.000. Terus ada kategori tribun ya dari 2.800 sampai dengan upper tribun itu 1.800. Jadi yang paling mahal sampai yang paling murah nih teman Pre2. Dan proses penjualan tiket konser ini juga terbagi menjadi dua jalur utama, ada jalur khusus atau pre-sale dan juga jalur umum atau general unsell ya teman Pre2. Dan pendaftaran untuk jalur pre-sale ini dibuka lebih awal guna memberikan peluang lebih besar bagi anggota resmi klub penggemar. Wah, ini udah tidak sabar ya kayaknya para ARMY untuk kedatangan BTS ini ya di Desember nanti ya. Masih beberapa bulan lagi. Udah bisa dipersiapkan dari sekarang ya, yang mau cuti-cuti boleh nih dipersiapkan untuk bisa menonton langsung untuk idola kamu ya. Andaikan ada yang bisa beliin tiket kan lumayan ya.

0: banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem! Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Sore Ceria with Pro 2.

90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu Ijitav dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, teman Pradua. Lagu yang emang tidak pernah gagal ya bikin kita tuh kembali mengingat masa-masa kemarin ya waktu musim hujan. Walaupun gak hujan tapi kayak langsung melankolis vibesnya. Nah teman Pradua, kita masih punya informasi terakhir untuk kamu sebelum mengakhiri sore ceria kali ini. Ada grup band rock asal Irlandia The Script, teman Pradua, yang mana mereka ini sudah mengumumkan akan menggelar konser di Indonesia pada Februari 2027 mendatang ya teman Pradua, di April kemarin. Nah ini udah banyak nih yang kasih beritanya teman Pradua, dan The Script ini siap untuk konser dan memberikan suguhan terbaik kepada penggemarnya di Indonesia yang akan menyapa di tahun depan 2027. Dan kali ini mereka akan menjalani rangkaian tur dunia bertajuk Man in the Arena Tour 2026-2027, dan konser ini akan berlangsung di hari Sabtu tanggal 3 April 2027, sekaligus menutup rangkaian tur ya. Untuk Color Asia juga selaku promotor masih belum memberikan kepastian terkait lokasi acara nih teman Pradua, dan pengumuman ini sudah disampaikan di akun Instagram resmi mereka @thescriptofficial yang bisa kamu lihat ya teman Pradua. Bersamaan dengan itu mereka juga memperkenalkan single terbaru, kemarin udah rilis ya, Man in the Arena. Jadi lagu ini jadi apa ya, bagian dari album The Script bertajuk The User Guide to Being Human yang dijadwalkan akan rilis di 14 Agustus 2026. Aduh gak sabar ya teman Pradua. Dan itulah tadi beragam informasi fresh untuk kamu. Kita masih seru-seruan tentunya di rangkaian sore ceria yang sudah harus berakhir. Tapi tenang aja, Yuna masih akan terus temani kamu di rangkaian jaga malam dengan keseruan lainnya. Setelah ini akan ada info Pradua untuk kamu. Stay tune terus di Pradua FM Kupang, teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Rabu tanggal 27 bulan Mei tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Niall Horan resmi merilis single baru berjudul End of an Era pada 22 Mei 2026 sebagai bagian dari album terbarunya Dinner Party yang akan dirilis di 5 Juni mendatang. Dan lagu tersebut menjadi karya emosional yang terinspirasi dari kepergian sahabat sekaligus mantan rekan satu grupnya di One Direction, Liam Payne, yang meninggal dunia pada Oktober 2024. Dan tentu saja dalam satu kesempatan ia mengungkapkan bahwa untuk single ini seperti lullaby yang lahir dari proses berduka. Informasi selanjutnya, teman Pre 2, Drake kembali mencetak sejarah di industri musik dunia setelah single terbarunya Janis STVU debut di posisi pertama Billboard Hot 100 edisi 30 Mei 2026. Dan lagu tersebut menjadi nomor 1 ke-14 sepanjang karir Drake, dan sekaligus juga membuatnya melampaui rekor Michael Jackson sebagai musisi solo pria dengan jumlah lagu nomor 1 terbanyak dalam sejarah Billboard Hot 100 yang telah berjalan selama 67 tahun. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Huda Mustafa resmi memulai karir musiknya dengan merilis single Bad Girls beserta video musiknya pada Mei 2026 ini. Dan video itu dipenuhi visual surreal dan juga kacau, mulai dari adegan rambut sang penyanyi yang memanjang tanpa henti saat duduk di kursi kantor hingga suasana ruangan penuh komputer rusak. Dan nuansa visual yang dramatis itu dibuat kontras dengan lagu bernuansa R&B yang cukup santai yang mengandalkan lirik bergaya Instagram caption. Dan meskipun langsung mencuri perhatian di media sosial, lagu tersebut menuai reaksi beragam dari publik. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian jaga malam. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 masih ditemani sama Yunda dan kali ini kita udah dijaga malam. Jangan galau malam-malam dan kita lihat untuk sepanjang pukul 19 ini Yunda masih hadirkan informasi terupdate dari dunia perfilman.

2 ya. Kita lihat dari informasi film yang pertama. Ini mana nih yang jadi penggemarnya Upin Ipin, teman Pro 2? Aduh, ini pas banget ya, sementara merayakan Idul Adha. Karena Upin Ipin yang merupakan serial animasi fenomenal asal Malaysia, produksi Les Kopake Production, ini memang udah setia ya menemani generasi para penonton sejak debut di 2007. Dan serial ini juga menyoroti petualangan dua kembar identik yang nyaris tidak terpisahkan di kampung Durian Runtuh bersama dengan keluarga dan juga teman-teman sekolahnya. Jadi salah satu momen yang cukup lucu ya, di mana kakak beradik ini terlihat saat mereka berdua melakukan aksi kocak menculik sapi hewan peliharaan Uncle Mutu yang mereka kira akan dijadikan hewan kurban gitu. Jadi cerita kocak ini terjadi di episode Amal Jariah atau episode ke-19, 20, dan 21 dari musim ke-11 yang tayang pertama kali di September 2017 di TV9 Malaysia. Nah, kisah ini memang dimulai saat pengurus masjid kampung Durian Runtuh ini sementara mempersiapkan perayaan Hari Raya Idul Adha ya. Dan untuk ceritanya ini memang lucu banget sih Tuan Pro 2, dimana episode Amal Jariah ini menjadi salah satu episode populer dari animasi Upin Ipin yang relate sama Idul Adha ya, seperti yang kita rayakan saat ini. Jadi dalam saluran YouTube Les Kopake Production, episode ini sudah ditonton lebih dari 103 juta penonton sejak dirilis di 26 Januari 2024. Dan pastinya untuk episode ini sangat-sangat membantu kamu juga ya, untuk memberikan tontonan yang lucu kepada anak-anak ya. Apalagi untuk cerita Upin Ipin dari Les Kopake ini merupakan tayangan yang digagas Haja Ainon yang juga menjadi pengisi suara opa nenek Upin dan Ipin ya. Dan setiap cerita Upin dan Ipin ditulis bukan hanya untuk mudah dipahami tapi juga penuh pesan yang bermanfaat. Ih, lucu ya Tuan Pro 2. Kita masih akan terus hadirkan beragam informasi film lainnya untuk kamu. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang. Teman terbaik kamu, teman Pradua. Yuna masih temani dengan informasi film. Kali ini datang dari Idris Elba yang akhirnya membuka suara sekaligus mengakhiri spekulasi panjang yang menyebut bahwa dirinya ini sebagai kandidat kuat pemeran James Bond ya, yang berikut menggantikan Daniel Craig, teman Pradua. Nah, pemenang Golden Globe tersebut menegaskan bahwa namanya ini sama sekali tidak pernah masuk dalam bursa pencarian agen rahasia 007 tersebut ya. Dan pengakuan ini muncul tepat saat proses pencarian resmi untuk aktor James Bond ini baru mulai berjalan. Dan Elba mengungkapkan bahwa pihak studio saat ini sedang mencari sosok aktor ya yang berusia lebih muda untuk bisa menggantikan Daniel Craig ini. Nah, pernyataan Elba ini juga sejalan sama pengumuman resmi dari Amazon MGM Studios yang mengkonfirmasi bahwa pemburuan agen M16 yang baru mereka mulai ini, pihak studio menyatakan sangat antusias membagikan kabar terbaru kepada para penggemar begitu waktunya tepat. Dan untuk proses seleksi ini melibatkan casting director bernama Gold, yang mana mereka ini juga bekerja sama ya langsung dengan sutradara Denis Villeneuve serta produser Amy Pascal dan juga David Heyman. Dan saat menghadiri festival film Cannes, Gold ini juga mengungkapkan kepada Deadline bahwa aktor yang terpilih nantinya ini harus punya daya tarik yang sangat kuat. Dan selain itu, untuk pemeran karakter ciptaan Ian Fleming ini juga diharapkan berkomitmen untuk membintangi minimal 3 film ke depan ya. Wow, jadi sebelum era Craig ini karakter agen rahasia legendaris ini juga sudah dihidupkan ya oleh deretan aktor papan atas dunia kayak Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton dan juga Pierce Brosnan, teman Pradua. Kita tunggu saja untuk informasi selengkapnya karena masih seru-seruan ya dengan informasi-informasi film yang masih akan Yunda hadirkan di sepanjang pukul 19 ini. Tetap di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Bara, kok sekarang kamu bawa botol minum sendiri?
1: Iya, biar tidak nambah sampah plastik.
0: Wah, keren. Aku juga mau ah kalau begitu.
1: Mulai dari hal kecil saja dulu.
0: Ternyata gampang ya, asal ada niat.
1: Iya, bumi kan butuh kita.
2: Menjaga lingkungan dimulai dari kebiasaan kecil hari ini.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, itulah tadi keseruan kita dengan informasi-informasi film yang Yunda hadirkan di ruang dengar kamu sepanjang pukul 19. Semoga bikin kamu juga makin update ya teman Pro 2. Dan kebersamaan kita masih akan berlanjut di pukul 20. Masih akan ada topik-topik seru yang akan Yunda hadirkan untuk kamu menemani di rangkaian jaga malam kali ini. Dan Yunda juga kasih kesempatan ya, yang pengen gabung, mau request lagu, mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, atau kamu yang pengen berbagi informasi yang ada di sekitar kamu, yang lagi nonton konser atau yang lagi hype di daerah kamu, di tempat kamu saat ini, yang pengen kamu bagikan, bisa langsung gabung aja di medsos kita 0811382090 atau di Facebook Pradua Kupang, Instagram @RRIPraduaKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu, dan kita masih seru-seruan tentunya di rangkaian jaga malam Pradua RRI Kupang.

0: Waduh, silau banget sih. Pernah nggak sih kamu ngerasa buta sesaat gara-gara mobil dari arah depan pakai lampu jauh? Atau saat bencana datang? Hujan lebat, kabut tebal, jalanan gelap dan licin. Satu kesalahan kecil di jalan bisa berujung petaka.
1: Menggunakan lampu jauh ketika berkendara memang penting. Tapi ada etikanya. Cahayanya yang terlalu terang dapat membuat pengendara lain buta sementara. Bahaya banget kan kalau sampai terjadi kecelakaan. Pengguna kendaraan dapat menggunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi, gelap gulita, atau di area rawan bencana yang minim penerangan. Tapi, segera matikan lampu jauh ya kalau ada kendaraan dari arah berlawanan. Atau saat kamu lagi membuntuti kendaraan lain agar tidak menyilaukan spion mereka. Saat hujan deras atau berkabut, gunakan lampu dekat. Lampu jauh justru memantul di air dan kabut, dapat membuat pandangan silau, berbahaya bagi diri sendiri dan pengendara lain. Jadi, pakai lampu jauh seperlunya adalah tanda kamu pengendara cerdas yang peduli keselamatan bersama. Satu cahaya yang tepat bisa menjaga banyak nyawa tetap selamat di jalan.
2: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

ada tamu malam di Pro2 menghadirkan bintang tamu spesial membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari Senin hingga Sabtu hanya di 90,9 FM Pro2 Kupang.

0: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Dan akhirnya Yunda kembali menyapa di tamu malam. Dan kali ini Yunda tidak sendiri, karena sudah hadir ada cowok-cowok ganteng ya, yang sudah hadir di studio Pro 2, yang akan berbagi pengalaman yang keren banget. Kita bakal ngomong soal musik nih. Ya, sudah hadir bersama kita di studio ada Kak Dennis Talakua dan juga Immanuel Lawa Sweetholic. Aduh, aku sangat excited sekali teman Pro 2, karena kemarin tuh banyak yang request Aksara Cinta loh. Wih, baru di teman Pro 2 ya. Iya, sapaan kita teman Pro 2. Yes. Jadi kita bakal ngomong soal proses kreatif ya di rilisan terbaru ini. Ini single kedua kan Kak Dennis ya, Kak Immanuel ya. Oke, single kedua dan pastinya banyak cerita ya di balik prosesnya ini. Karena Yunda juga kalau dengerin lagu ini pertama kali Kak, seperti kembali ke band-band 2000-an.
1: Yes.
0: Seriusan. Karena aku pernah hidup di situ. Kalian ya.
2: Angkatan generasi milenial apa Gen Z?
0: Aku Gen Z tapi rasa milenial. Tapi masih anak 90-an ya. Kalau kayak milenial gimana?
1: 2000.
0: 2000. Oh, anak-anak. Masih adik-adik. Adik-adik.
2: Milenial umur 95 ya?
0: Iya.
2: 95.
0: Iya. Kalau Kak Dennis apa nih?
2: Aku udah milenial aja.
1: Pakai hancurnya di belakangnya.
0: Kolonial.
2: Milenial, kolonial, plus baby boomer.
0: Wow, nah teman Pradua kita bakal kepoin juga ya. Karena Sweetholic nih, kita sudah sangat menanti untuk hadir di Pradua. Dan keren banget malam hari ini bisa hadir ya bersama dengan
2: Baun,
0: yuk. Gas, ya, Om Bayi tolong ya. Oke, tapi kalau kita ngomong soal Sweetholic nih ya. Ini pertama kali mencetuskan band, ini band kan Kak Dennis?
2: Yes, band.
0: Oke, agak berbeda sepertinya.
2: Iya, konsepnya berdua. Pengalaman sebelumnya tuh, kalau bikin band kita kan banyak orang ya.
0: Oke.
2: Terus banyak orang, terus banyak pikiran, banyak kepala. Jadi mending kayaknya ini berdua aja deh. Aku kerjain khusus musiknya, L khusus untuk nyanyi dan bikin lirik dan segala macam. Jadi lebih simpel juga. Jadi kayak sebenarnya soundnya milenial, tapi cara berpikirnya udah Gen Z lah, lebih simpel gitu. Yang penting kita jalan aja.
0: Menyesuaikan.
2: Ya.
0: Dan Gen Z pun juga harus menyesuaikan.
2: Yes.
0: Ya. Tapi Sweetholic, kenapa namanya tuh Sweetholic? Pecinta manis ya.
2: Jadi, coba L, coba cerita dulu L.
0: Oh, KL. Oh, oke, okay. Dipanggilnya KL ya. Oke, okay, KL gimana nih? Kenapa sampai Sweetholic nih?
3: Jadi awalnya tuh ada beberapa opsi nama. Ada beberapa opsi nama, terus kalau enggak salah pokoknya ada deh. Wave Against the Wave. Apa sih?
2: Iya kan.
3: Tapi akhirnya dikurasi lagi sama Kak Dennis. Kira-kira nama apa sih? Terus akhirnya apa ya kira-kira yang kesamaan kita berdua? Ternyata suka sama-sama suka manis.
2: Betul.
3: Akhirnya manis. Dipilih Sweetholic, pecinta manis.
0: Orang Timur manis-manis ya. Orang Timur manis-manis ya. Terinspirasi. Dan ceweknya Kak Dennis juga manis banget. Luar biasa ya. Ternyata emang Sweetholic nih kalau menurut Yunda memang pas banget sih. Cowok-cowok kue gitu. Kayak KL nih cowok-cowok kue ya.
3: Kadang-kadang. Situasional.
0: Tapi biasanya cowok kue atau cowok senja nih biasanya?
3: Senja. Skena sih.
0: Iya, nah skena. Kayaknya sen cocok kalau orang tua memang sen cocok dengan Gotong Cak Didi. Oke. Tapi ini yang menarik nih Kak Dennis, KL. Dua generasi yang berbeda. Sampai gimana akhirnya kayak bisa apa ya, bisa klop gitu. Itu kayak gimana sih? Kenapa sampai Kak Dennis tidak cari yang mungkin seini gitu?
2: Cerita background sedikit ya. Jadi ceritanya tuh
3: 2023 kalau enggak salah.
2: 2023 itu aku sama Marion Jola nulis lagu, judulnya Bukan Manusia. Kebetulan kita perform di Kupang. Nah, terus Nona bilang aku pengen deh kolaborasi sama dia punya komunitas namanya tuh Kumis.
3: Kumis Kupang Music.
2: Kupang Music. Ya, itu komunitas dia. Jadi sebelum dia jadi idol dia selalu punya komunitas itu. Ya udah ayo kita ketemu sekalian lah kenalan gitu. Kenalan sama namanya Kak Donald, ketuanya Kak Donald.
3: Ya, yang buat
2: itu. Abis itu ketemu dia nih. Kita ketemu rame-rame segala macam. Gue dengerin aduh suaranya unik banget nih. Oke, singkat cerita, setahun berlalu baru akhirnya karena kita LDR nih, jadi kita bikin project dulu, gue bikin musiknya dulu segala macam, terus habis itu gue hubungin LL, mau nggak? Kira-kira collab? Wah, mau banget kak. Ya udah tunggu ya, tunggu berkat, datang ke Jakarta baru kita kerjakan. Ya udah, akhirnya kita kerjakan. Pertama kali mengerjakan juga memang secara filosofi pemikiran berbeda banget, karena saya kan gen milenial, dia Gen Z. Tapi memang anak-anak Gen Z tuh adaptif, cepat banget cara kerjanya, informasinya cepat segala macam. Mungkin saking mereka cepatnya itu ya, jadi mereka cepat banget nangkapnya. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin gue kasih kayak gini, wah cepat banget mereka segala macam. Memang secara psikologi aja kita agak banyak berbeda, tapi menurut gue selama bahasanya musik, kita pasti bisa nyata. Gua percaya gitu.
0: Dan akhirnya terjadilah
2: Fitholi. Yes. Wow. Nama fanbase-nya diabetes.
0: Bercanda. Diabetes. Kalau fanbase kayaknya udah harus dipersiapkan.
2: Iya ya. Kira-kira Ayu idenya apa?
0: Sweet banget.
2: Oh iya.
0: Sweet banget. Masih dipakai. Aku langsung excited loh. Kreditnya sendiri. Kan pasti pada saat ditawarkan untuk collab sekarang untuk ada di Sweet Holic ini, gimana pertama kali perasaannya?
3: Langsung senang, tapi beberapa hari kemudian tuh bingung. Kira-kira gimana nih combine antara dua generasi berbeda ini? Ya, tapi akhirnya terus untungnya ada momen ketemu kan di Jakarta, terus akhirnya disuruh tulis-nulis. Tapi untungnya Kadenis juga kasih keleluasan kan, keleluasan untuk nulis di apa lu bisa sesuai dengan generasi lu, senja-senja gitu. Untungnya jadi.
0: Tapi untuk Aksara Cinta ini kayaknya lagu tentang jatuh cinta ya?
2: Gimana El dia nulis nih?
3: Jadi gini, fun fact-nya tuh Aksara Cinta nih awalnya dikasih, konsepnya bukan tentang jatuh cinta, awalnya dikasih tentang galau-galau gitu. Benar kan
2: Kadenis? Betul.
3: Tapi terus kan namanya penulis lagu kan, kebanyakan kan sesuai mood kan. Saat itu tuh moodnya lagi jatuh cinta gitu. Jadi beta tolak, kayaknya ganti-ganti sih. Ini lagunya cocoknya untuk lagu jatuh cinta, akhirnya ditulisnya sesuai dengan jatuh cinta mood saat itu. Jadi isinya Aksara Cinta.
0: Dan bagus banget sih teman Pro 2. Kalian harus dengarkan Pro 2 untuk dengerin Aksara Cinta ini, karena sudah kita hadirkan beberapa hari ini dan banyak di request ya sama teman Pro 2.
2: Terima kasih banyak. Thank you.
0: Tapi ini kan Kak Dennis dikenal kan juga sebagai seorang gitaris, ya, seorang produser, ini juga. Bagaimana sampai akhirnya berpikir untuk membentuk Sweet Holic ini?
2: Oke, okay. MD itu modern dance ya?
0: Modern.
2: Gak, musik director. Oke, okay, jadi latar belakangnya saya udah bekerja sama 15 tahun profesional dengan banyak penyanyi-penyanyi. Teman-teman aku dari artis idol, Indonesia Idol, dari yang satu sampai sekarang lah. Jadi lama-lama berpikir kayak pengen punya musik sendiri, lama-lama berpikir pengen punya apa namanya legacy sendiri. Makanya aku bikin kayak gini. Sebenarnya ini banyak, ada band aku tuh ada Sweet Holic, ada Jentik Manis, gitu-gitu. Kita punya project banyak lah. Dia juga nih penyanyi solo, dia punya project sendiri juga. Kemarin baru collab sama siapa namanya?
3: Mario A,
2: salah satu penyanyi indie Indonesia. Jadi basicnya memang gue percaya musik itu gak akan pernah habis. Dengan umur gue, yang pengalaman gue gak bakalan gue gak akan main lagi di ngiringin artis atau session segala macam. Jadi gue harus punya vision untuk sebagai musisi, harus punya legacy untuk anak-anak gue nanti, untuk teman-teman bisa jadi berkat juga lewat musik gitu loh.
0: Ini kayaknya biar besok-besok cucu-cucu kalau ada urut Baina.
2: Iya, betul sekali.
0: Ayo kita ngobrolan.
2: Iya.
0: Ya. Ini terlampau keren sih Sweet Holic ini. Tahu sebelumnya kan bersinggah ya?
2: Iya, bersinggah. Single pertama.
0: Oh, single pertama. Tapi tidak lama langsung Aksara Cinta ini.
2: Iya, setahun apa? Setahun.
3: Bulan,
2: ya?
3: Setahun.
0: Juga dari pengalaman pribadi.
2: Ya, yes, kalau itu bersinggah tuh dia baru putus sama.
3: Awal pendekatan gitu.
2: Iya, awal pendekatan.
3: Tapi pas dirilis putus.
2: Pokoknya kalau mau nyari lagu, gue harus nanya dia, situasi percintaan gimana? Kalau lagi aman-aman saka, itu berarti gak asik. Liriknya biasa
3: harus
2: aja.
3: Ada konflik gitu.
2: Pokoknya harus yang sakit hati sama yang happy. Nah, udah, jadi lagu. Itu yang penting.
0: Oke, luar biasa ya teman Pro 2. Nah, kalau kita lihat juga ini pasti ada tantangannya tersendiri ya. Apalagi dua generasi yang berbeda terbentuk dalam satu band. Kalau dari Kak Denny sendiri gimana nih?
2: Sejauh ini tantangan kita adalah kita LDR ya, gitu. Long Distance Relationship dan LBR juga, Low Budget Relationship. Nggak, kita sih sejauh ini saya percaya banget karena L juga musisi banget dia, dia sangat punya musikalitas yang tinggi. Jadi kita percaya sejauh ini kendala masalah jarak nggak masalah, kita akan berkarya terus. Dia punya studio juga, dia bisa bikin musik juga. Pokoknya kita akan berkarya terus. Jadi sejauh ini sih kendalanya gak ada lah, bahasa musiknya sama soalnya.
0: Kalaupun ada yaudah,
2: ya udah, ya udah, biasa aja, gak ada masalah.
0: Dari Kak El sendiri, sosok Kak Denis Salakuani seperti apa? Apakah perfeksionis di studio?
2: Yang baik-baik gak gue.
0: yang baik-baik nih.
3: Yang pertama master, master di bidang.
0: Setuju sih. Setuju.
3: Karena pas pas saat produksi itu. Kita bisa lihat kalau ini orang memang keren sih, jago-jago. Tapi itu akhirnya awalnya buat buat agak bingung nih, takut salah gitu. Soalnya kan udah pro banget kan. Tapi akhirnya makin kesini oh oke, okay, dia bisa nyambung lah, bisa nyambung, bisa adaptasi lah.
0: Itu kelebihan Gensi teman produa ya. Dan kalau dilihat dari lagu Aksara Cinta, apakah proses produksinya sendiri nih Kak cepat atau mungkin penuh revisi atau gimana nih?
2: Lumayan cepat. Aksara Cinta itu L pas di Jakarta, kita lagi fokus kerjain single pertama Bersinggah. Di situ kita udah nyicil Aksara Cinta ya.
3: Iya, betul.
2: Tapi masih musiknya masih ya 25%. Liriknya udah dapat, take vokal udah. Abis itu berjalan, aku sibuk dengan kesibukan aku, dia juga sibuk dengan kesibukan, terus tiba-tiba udah ada waktu kosong, tinggal L siap rilis ya? Oh ya, udah jadi kan? Oh ya, oh siap-siap. Udah segitu aja bahasa kita udah.
0: Ih, enak banget ya. Kayaknya udah klop sekali. Sebenarnya Gensi atau yang milenial sih?
2: Sebenarnya gue pengen ngajak dia jadi milenial, tapi susah kan? Dia
0: Susah kan, anak senjanya ada susah kan?
2: Dia skena banget, dia kayaknya ngelihat ada api, baca puisi dulu. Daripada siram.
0: Kalau jatuh kita jangan disuruh dulu. Kalau dia pas udah jadi, putus.
2: Iya, benar.
0: Pengalaman pribadi ya. Tapi kalau ngomong soal Aksara Cinta nih, paling enak kalau kita dengerin pada saat suasananya seperti apa nih Kak?
2: Kalau Ayu gimana?
0: Aku, aduh, yang tadinya tidak ada bahan untuk jatuh cinta, yang tiba-tiba jadi jatuh cinta.
2: Oh ya. Gitu, yang tiba-tiba yang sebelumnya gak punya calon gebetan tiba-tiba dapat ya.
0: Tiba-tiba ada.
3: Gara-gara lagu. Hanya karena lagu.
2: Berarti motivasi dong. Lagunya motivasi.
0: Dan selalu bikin vibes-nya tuh jadi enak banget. Mau dengerin siang, pagi, pokoknya teman produa kalian harus kepoin ya. Tapi kalau kita lihat kayaknya baru musik aja ya kalau untuk di YouTube ya.
2: Yes, baru musik.
0: Apakah butuh model?
2: Kayaknya di bound asik kita.
0: Sambil makan sih. Sambil makan. Sejauh ini belum ada ini ya?
2: Belum, karena memang gue fokusnya di karyanya aja. Karya bermusiknya aja, ini anak-anak kita berdua asik. Jadi kita fokus di situ aja. Kalau nanti ada berkat, kita bikin video, bikin image-nya juga, ya aman lah. Itu bisa nyusul. Yang penting tuh menurut gue, karyanya aja dulu lahir. Setelah itu mau dimanain arahnya, pasti ada jalannya lah.
0: Oke, wow. Bisa ya dibangun ya kalau misalkan udah ini ya.
2: Bisa banget.
0: Oke. Nah, ini juga yang banyak penasaran nih karena kemarin pas bilang, "Ih, Kak Denis Salako bakalan dateng nih." Ini karena yang mereka tahu kan sebagai seorang MD ya.
2: Iya.
0: Jadi
2: modern. Masih di situ ya.
0: Masih di situ aja. 2026. Permintaannya seorang MD sama personil band.
2: Oke.
0: Pengalaman Kak Denis kayak gimana?
2: Oke, gini. Jadi kalau di band itu personil itu berarti satu-satu yang megang instrumen. Nah, kalau saya sebenarnya session player jatuhnya. Jadi kalau session player itu pemain musik yang bisa di hire di mana aja. Gampang contohnya kayak pemain bola. Luar negeri bisa dibeli kan pemainnya. Nah, session player kurang lebih seperti itu. Kalau music director itu berarti dia yang dipercayakan sama si talentnya, penyanyinya, artisnya untuk mengaransemen sebuah lagu dan mengurutkan songlistnya itu, gitu. Itu tugasnya sebenarnya itu. Jadi 15 tahun saya bekerja di situ, kerja dengan Indonesia Idol, semua teman-teman Idol
0: ya, dipercayakan gitu. Juga ya?
2: Iya, tapi di radio itu ada MD juga,
0: toh? Iya, itu punya MD.
2: Kalau itu tugasnya apa?
0: Ya seperti yang tadi disebutkan.
2: Nyusun, songlist.
0: Nyusun sesuai sama waktunya, day partnya. Ya kalau siang beda, kan, pagi beda, malam beda.
2: Berarti menguasai dong.
0: Banget.
2: Oke, ya itulah tugasnya.
0: Harusnya masuk di RR juga ya.
2: Tapi jadi nyusunnya bisa tugasnya bisa.
0: Oke. Nah, kalau dari KL sendiri ini udah terjun di dunia musik sejak kapan nih?
3: Baru sih sebenarnya.
0: Baru banget.
3: Ya, sekitar 2021 tuh baru mulai berani project musik.
0: Aku lihat beberapa kali FYP.
3: Iya.
0: Nah, ini yang penasarannya tuh karena kan sekarang kita lihat ya banyak musisi-musisi timur dengan kita tahu identitas lagunya seperti apa. Kenapa sampai L ini akhirnya ya udah tetap dengan genrenya ini? Kenapa tidak kayak yang lain rame-rame gitu?
2: Kakak Ayu nih observe banget ya.
0: Oh, iya, harus nyari duit.
2: Iya, ini bahasanya bahasa ceweknya stalking banget ya.
0: Iya. Itu kita sendiri aja gitu. Oke, silahkan.
3: Kalau untuk project solo sendiri tuh mungkin karena referensi dan sering didengerin sama bapak gitu dari dulu kan.
0: Oke.
3: Akhirnya makin kesini makin segmented. Jadi kayak misalkan ada banyak lagu yang populer gitu, kurang beta dengar. Tapi di belakang situ juga beta ngulik-ngulik akhirnya kayak jazz-jazz gitu yang lumayan segmented akhirnya. Jadilah test music beta yang membawa sampai sekarang.
0: Dan gitu. Ini kayaknya udah karya kesekian juga kayaknya.
3: Iya,
2: banyak ya.
0: Ini mah anak musik banget teman Pro 2 ya. Dan pastinya kita sangat penasaran sama lagu ini. Apa sebentar akan dinyanyikan?
3: Pasti.
2: Pasti dong.
0: Spesial untuk teman Pro 2 malam hari ini untuk
2: yang tahu. Boleh balik kan?
3: salah.
0: Oke, jadi untuk kamu teman Pro 2 yang pengen gabung ya. Mau menyapa kita di sini, kita lagi live di YouTube channel RRI Kupang.
2: Hai.
0: Karena yang mau gabung-gabung, mau menyapa, ada Kak Denis, KL di sini. Ih, kayaknya banyak yang bilang ada yang segar-segar nih.
2: Wow.
0: Ya. Di line WhatsApp ini dari Bintuni.
2: Bintuni mana ya?
0: Bintuni Papua.
2: Oh, Papua toh?
0: Bintuni Papua. Yes. Yo, kita dengerin banyak banget dari Bintuni, dari KL, Kak Denis. Ini yang jomblo yang mana? Ini kayaknya nggak update nih.
2: Kalau saya udah lah ya. Cari aja di Google.
0: Oke, ini dari Kak Elsa ya yang masih gabung. Ini fansnya Sabrina Leonor kemarin nih.
2: Oh ya, Indonesia Idol.
0: Kepo. Okay. Mana nih yang single antara Kak Denis sama Kak El? Tolong ya teman Pro 2.
2: Aku udah taken lagi.
3: Sama-sama taken.
2: Okay. Oh, masa?
3: Iya dong.
2: Oh, oke.
3: Harus dong.
0: Jangan ini. Jauhkan. Oke. Okay. Tapi kalau kita lihat juga ya dari Kak Denis sendiri melihat untuk anak-anak Kupang sekarang dengan perkembangan musiknya, sejauh ini penilaian dari seorang Denis Talakua untuk teman-teman musisi lokalnya kayak gimana nih?
2: Satu kata, proud, bangga banget. Indonesia Timur buat gue tuh selalu membanggakan di industri musik industri ya, musik industri. Even sekarang musik dan genrenya udah lahir sendiri, ya. Gue nggak tahu namanya apa ya. Kemarin sempat Timur Nation, tapi harusnya sekarang udah diklarifikasi. Oh, pokoknya intinya kawan-kawan seperti abang-abang Silat Open Up, Jackson Seran, teman-teman dari NTT, dari Ambon, dari Papua, musiknya sekarang udah mendunia. Jadi itu benar harus diapresiasi, khususnya untuk pemerintah, tolong apresiasi. Ini musik sudah mendunia dan ini dari timur, jadi tolong diapresiasi, difasilitasi. Even mereka tuh kayaknya harusnya kalau membawa bangga nama Indonesia dengan musiknya, naik-naik Garuda sih harusnya udah digratisin sih.
0: Benar sih.
2: Iya gak sih?
0: Karena ulang-ulang ada musisi lokal kesini, karyanya mereka tuh keren-keren banget.
2: Keren banget.
0: Benar. Cuman mungkin ruangnya itu aja.
2: Yes. Tapi ya ini satu batu loncatan, jadi harusnya termotivasi generasi-generasi berikutnya dengan genre apapun ya. Kayak El nih luar biasa banget, dia punya genre yang cukup berani. Ya udah gas aja, difasilitasi aja, dan teman-teman harus percaya kalau kalian udah buat karya dari hati pasti masuk ke hati udah.
0: Iya benar. Ih, langsung ingat Glenn Fredly.
2: Itu emang aku ambil dari situ. Karena kita pernah ngobrol. Dulu kan aku main sama almarhum juga.
0: Benar, tahu. Ada yang fans juga Kak Denis.
2: Oh iya.
0: Iya, operator kami dari tadi udah kasih.
2: Oh iya. Hai.
0: Juga.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Nama siapa nama?
0: Siloy dia.
2: Kevin Siloy. Hai Kevin.
0: Nah, ini kayaknya nanti ya, foto-foto boleh.
2: Boleh
0: nih.
2: Dong, okay. Boleh banget.
0: Tapi seperti yang tadi Yuna bilang ya, setelah dengerin Aksara Cinta pertama kali dan kebetulan ini pertama kali dengerin Sweetholic, langsung teringat sama band-band 2000-an.
2: Iya, iya.
0: Nah, kalau dari kalian sendiri kenapa sih sampai akhirnya kita tuh melihat bahwa ini kayak penuh dengan nostalgia band-band 2000-an sama musik-musik sekarang tuh perbedaannya sejauh ini seperti apa?
2: Yang pertama kenapa referensinya ke situ, karena memang menurut gua di tahun 2000-an itu eranya golden banget, itu eranya anak-anak band Indonesia dengan kerennya mereka punya lagu-lagu yang menguasai industri Indonesia, dan itu sangat jadi masa-masa gua belajar musik sebenarnya. Jadi gue suka banget tuh bawa era itu, dan khususnya gue bawa ini ke Sweetholic dengan sentuhan yang berbeda. Gue bawa anak generasi Z ke sini dengan behavior yang cukup beda ya, dan cara berpikir cukup beda. Tapi fun fact-nya dia dengerin Beatles loh. Ini anak gokil banget.
0: Beatles nih?
3: Beatles mania.
2: Bahkan gue nggak tahu lagunya banyak, dia lebih tahu. Yeah. Ini Beatles mania banget.
0: Terbang ke London kayaknya.
2: Iya, makanya.
3: Amin. Tiket please.
2: Iya, itu dia. Nah, gue melihat musik industri yang sekarang juga cukup kagum ya dengan adanya Hip Dude. Satu kali gue ngobrol sama Nona, gue bilang dengerin lagu Garam dan Madu, gue pikir itu lagu Malaysia kan. Terus diputar, gue agak rasis. Gue bangga sama orang Indonesia, jadi gue lebih rasis dengan musisi Indonesia. Terus gue nanya ke Nona, Non, ini lagu orang mana? Malaysia. Bukan Indonesia. Keren banget.
3: Keren.
2: Bangga banget, keren. Jadi kita tuh udah sampai ada baru diberita ya di sosial media, dibilang sekarang orang-orang Indonesia, pendengar Indonesia udah mulai kurang dengerin K-pop. Mereka udah kembali ke, setuju enggak? Banyak kan ada berita itu. Yes. Itu satu kekuatan. Karena musik itu memang punya kekuatan. Begitu.
0: Ya teman produser, jadi jangan pernah minder sama musik-musik lokal, apalagi musisi-musisi lokal yang punya potensi yang luar biasa. Yeah. Ya. Dan kalau ngomong soal Sweetholic ini, mengajak pendengar nostalgia ke masa radio, set CD, ya, apakah ingin membangkitkan kembali karya-karya itu?
2: Dari tadi gue ngomong mulu kayaknya. Singkat L, versi L.
3: Bisa jadi.
0: Bisa jadi. Ya.
3: Mungkin dari lagu-lagu ini membangun memori banyak orang akhirnya.
0: Iya, benar.
3: Kayak ini 2000-an awal banget kan. Kayaknya bisa nih beta request di radio hari-hari, mungkin bisa jadi gitu.
0: Musik band tapi liriknya tuh anak-anak Gen Z.
2: Iya. Liriknya anak-anak skena banget.
0: Ih, asik. Iya. Karena itu seperti yang Yuna bilang, dengar langsung tiba-tiba jatuh cinta, kan nggak ada bahan buat jatuh cinta ya teman produser.
2: Tenang, bahan mah bisa dibuat. Kayak kue kan bahan bisa dibuat.
0: Oke, ini kita jeda dulu ya. Yes. Dan setelah ini Sweetholic bakalan tampil dengan Aksara Cinta. Jadi untuk kamu yang penasaran harus tetap nonton kita ya, yang menyaksikan di YouTube channel ataupun yang lagi pantau di terestrial. Kita rehat sejenak dan setelah ini kita bakal balik seru-seruan lagi bareng Sweetholic.
2: Yes.
0: Terus di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Yes.

0: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ada tamu malam di Produk, menghadirkan bintang tamu spesial membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari Senin hingga Sabtu hanya di 90,9 FM Produk Kupang.

0: thank you.
1: Asik.
2: Astaga, aduh. Aku langsung kayak nonton konser sendiri di sini ya. Maaf ya teman berdua, maaf banget. Private banget nih. Aduh, so keren, kasih tepuk tangan dong buat Sweet Falik.
1: Terima kasih.
2: Ini seperti membawa panggung konser ke studio ya, luar biasa nih. Dingin banget ya. Aduh, kayaknya harus dikurangin. Tapi keren banget nih teman Pro 2. Itulah tadi lagu baru ya yang udah dirilis. Ini dirilisnya tanggal berapa nih, Kak?
3: Januari ya?
1: Iya, Januari.
2: Berarti sama kayak bersingga enggak lama.
3: Desember.
2: Oh, Desember.
1: 2024.
3: 2024
1: ya.
2: Oh, oke. Dan
3: ini berarti 2005.
1: Iya. Oh
3: iya.
2: Iya.
1: Iya, iya, benar.
2: Mas, aku yang ingat.
1: Lupa.
2: Nah, ini mulai, ini harus bisain. Iya.
3: Sebenarnya itu belakang berantem.
2: Harusnya berantem ya. Oke, keren banget ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang udah dengerin, ya kemarin aku sudah menginfluence teman Pro 2. Jadi banyak yang udah request, kali ini pasti banyak banget ya yang bakalan request Aksara Cinta di Pro 2 FM.
1: Thank you. Terima kasih.
2: Ih, boleh nih. Oke, ini kayaknya kita juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita. Sayang sekali teman Pro 2 ya. Tapi kita juga mau tahu nih dari KL dan juga Kak Denis, apa sih pesan buat teman-teman yang mungkin sebagai musisi lokal mereka masih belum pede sama karya mereka, sama
1: sebagai musisi lokal sendiri tuh.
3: Yes,
1: menurut Beta tetap harus pada
4: ciri khas
1: masing-masing. Okay. Dan jangan takut, karena misalkan kau cari ciri khas orang lain, kau akan dapat ketau kau tempunya diri itu karena mana. Jadi harus tetap pada ciri khas sendiri sih, dan jangan pantang mundur karena Beta juga sekarang begitu. Itu harus tetap semangat.
2: Ya, tapi pernah ada tidak di stuck situasi
1: pasti,
2: yang stuck banget.
1: Pasti. Mm-hmm. Tapi mau sandi mau harus tetap semangat sih.
2: Oh, keren ya.
1: Harus punya visi ya sih.
3: Yes.
2: Ini dari Emmanuel Sweetholic ya untuk teman Pro 2. Nah, kalau dari Kak Denis?
3: Pastinya berjuang.
5: Harus ya, berjuang. Mm-hmm. Itu bagian dari effort sebagai musisi. Kalau lu mikir dan memilih jadi musisi, nggak ada cara lain dan nggak ada kata lain, harus berkarya terus. Berkarya sebanyak-banyaknya. Ada yang bisa viral, tapi ada juga yang butuh proses lama. Itu perjalanannya masing-masing. Jadi tetap berjuang, semangat, apapun yang terjadi. Ya, gua kutip lagi kata almarhum Glenn Fredly, apa yang lu buat dari hati pasti masuk ke hati, percayalah.
2: Keren banget ya teman Pro 2. Satu kata untuk Sweetholic, boleh dong?
5: Duh, bisa beda nih. Jadi kayak game nih.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa.
5: Oke. Satu kata ya.
2: Satu kata aja nih.
5: Di count, tapi di count ya. 3, 2, 1 gitu ya.
2: Kita ngomong. Oke, boleh.
5: Bareng-bareng ya. Lebih lucu.
2: Kita ngomong musik industri
5: nih kayaknya ya. Oke.
2: Satu kata untuk Sweetholic, 1, 2, 3.
5: Manis.
2: Makasih.
5: Gokil sama.
1: Gila.
2: Wih, padahal enggak janjian ya.
5: Padahal WhatsApp.
2: Oke, Sweetholic. Ini keren banget ya. Terima kasih udah gabung di Pro 2 ya. Dan pasti teman Pro 2 kita masih akan hadirkan bintang tamu keren lainnya di edisi tamu malam. Karena setelah ini kita bakalan bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta, bakalan ada musisi keren juga yang akan berbagi karya-karya mereka di sana. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
3: Wah, terima kasih banget.

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: Adik dapat tugas dari ibu guru nih. Tugasnya menulis apa cita-cita adik nanti.
1: Terus, cita-cita adik mau jadi apa?
0: Adik belum tahu mau jadi apa. Apa boleh ya, adik jadi dokter?
1: Wah, boleh-boleh. Kita harus berani bermimpi untuk bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin.
0: Oke, Kak. Kalau gitu, adik mau jadi dokter aja. Biar bisa rawat kakak nanti kalau sudah tua.
2: Kita udahan aja ya.
3: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: MHz Prodo RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Prodo. Gimana kabarnya di hari ini? Kayaknya banyak nih yang sementara menikmati kudapan atau makanan ya, karena untuk hari raya Idul Adha yang hari ini udah dijalankan ya teman Prodo. Banyak daging nih hari ini ya. Jangan lupa kurang-kurangin juga ya, takut kolesterol. Boleh dikirim ke sini untuk mengurangi kolesterol ya teman Prodo. Dan pastinya ucapkan selamat malam saja untuk teman Prodo yang udah gabung ya di streaming maupun terestrial, yang lagi sementara berkumpul dengan orang-orang terkasih. Biasanya kalau raya gini banyak juga yang lagi kumpul-kumpul ya, selamatan gitu teman Prodo. Atau kamu yang mungkin sementara lagi duduk sama para bestie, lagi nungki. Atau kamu yang lagi bareng sama pasangan gitu. Masing-masing punya caranya tersendiri untuk menghabiskan sisa hari ini. Atau kamu yang udah bersiap buat istirahat teman Prodo ya. Tapi kayaknya masih santai-santai banget, karena besok udah masih cuti bersama juga ya. Pokoknya enjoy aja untuk kamu teman Prodo. Dan seperti biasa di pukul 21 sampai dengan pukul 23 nanti kita bakal seru-seruan dengan rangkaian jaga malam cerita penutup hari. Setelah ini ya, baru Yunda spill topiknya teman Prodo. Dan pastinya untuk kamu yang udah gabung, Yunda mau bacain dulu beberapa teman Prodo yang dari tadi tuh udah gabung ya. Ada Kak Delvin. Hai, selamat malam Kak Delvin. Selamat malam Kak Yunda. Mau ucapkan selamat malam saja dan mau ucapkan selamat ya. Selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman yang sementara kumpul-kumpul di rumahnya Kak Saras di seputaran Oisapa ya. Selamat merayakan Idul Adha, karena saya kasih salamnya dari Bali nih. Buat teman-teman di Kupang ya, tepatnya di Oisapa lagi kumpul-kumpul nih di rumah Kak Saras teman Prodo ya. Selamat malam aja. Terima kasih Kak Delvin yang udah gabung ya. Terus ada Kak Rumi juga yang udah gabung di line WhatsApp kita. Mau ucapin selamat malam saja untuk teman Prodo yang sedang mendengarkan. Lumayan tadi koleksinya dari The Overtones Kak Yunda ya, kayak dibikin kembali ke zaman-zaman pertama kali dengerin lagu ini. Teman Prodo spesial untuk Kak Rumi ya yang tadi udah gabung ya. Terus ada Kak Vanes juga, selamat malam. Izin request dong Kak Yunda mau dengerin koleksinya Tulus Dengan Sepatu. Boleh nih, boleh banget ya. Terima kasih untuk Kak Vanes. Nah teman Prodo, kamu juga boleh banget ya, masih Yunda kasih kesempatan yang mau gabung request lagu, mau rekomendasi topik juga boleh sebelum Yunda spill topiknya Yunda ya. Biasanya kalau sebelum masuk ke topik tuh Yunda kasih kesempatan juga buat teman Prodo yang sedang mendengarkan, mungkin lagi pengen ngomongin soal kayak lagi putus cinta ya, tiba-tiba pengen ngomong soal relationship dan lain sebagainya, lagi overthinking pengen ngomong soal masa depan dan lain sebagainya, boleh banget langsung gabung aja. Yunda masih seru-seruan bareng sama kamu. Kita puterin dulu nih koleksi yang tadi udah di request ya sama Kak Vanes dengan punyanya Tulus Sepatu teman Prodo. Lagu ini spesial Yunda hadirkan untuk Kak Vanes yang tadi udah request, dan juga teman Prodo yang pastinya sementara mendengarkan. Semoga kisah kamu manis ya, kayak lirik-lirik dari lagu yang digambarkan sama Tulus Sepatu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Yeah.

0: Child abuse merupakan semua jenis tindakan kekerasan dan penelantaran anak oleh orang tua, pengasuh, atau orang lain dalam peran pengasuhan yang mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, trauma fisik dan psikologis anak. Tindakan kekerasan ini dapat berdampak pada fisik maupun mental, berupa perilaku melukai yang tidak terkontrol, cemoohan, kekerasan seksual, serta penelantaran dan pengabaian yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak di masa depan. Beberapa tanda pada anak yang mengalami child abuse, seperti adanya memar atau luka yang tidak dapat dijelaskan pada tubuh anak, sering absen sekolah, depresi, menunjukkan perilaku atau pengetahuan seksual yang tidak biasa, prestasi menurun, kehilangan minat dalam kegiatan sosial, terlambat dalam perkembangan fisik dan emosional, serta rendah diri. Tindak pencegahan, penanganan, dan pengawasan serius terhadap dampak dari child abuse dapat dilakukan dengan pemantauan yang berkesinambungan, seperti home visit dan pembinaan serta penyuluhan rutin bagi anak yang mengalaminya.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Rin, bawa charger nggak? Pinjam dong, HP aku udah lowbat nih.
2: Tuh, ambil sendiri di tas. Sekalian, minta tolong ya, Cok. Ambilin koyo di tas aku. Mulai migran nih.
1: Astaga, Rin. Bener-bener remaja jompo ya kamu. Minyak angin, minyak gosok, koyo. Udah kayak isi tas nenek-nenek tau.
3: Pernah mendengar istilah remaja jompo? Bukan, ini bukan remaja yang jadi tua sebelum waktunya. Tapi istilah lucu buat anak muda yang merasa lemah, letih, lesu saat beraktivitas. Istilah ini populer di media sosial untuk menyindir anak muda yang kondisi tubuhnya gampang masuk angin, punggung pegal, dan ngos-ngosan walau cuma naik tangga. Bukan karena umur, tapi karena kebiasaan yang merusak stamina secara perlahan. Mau tahu contohnya? Tidur cuma 3 jam demi scroll media sosial. Menghabiskan waktu dengan bermain game, jarang olahraga karena lebih senang rebahan, ngopi 3 kali sehari tanpa minum air putih, dan sering mengkonsumsi makanan instan dibandingkan buah dan sayur. Kalau kamu merasa gampang capek, padahal usia masih sangat muda, saatnya benahi gaya hidup kamu. Tidur cukup, minimal 7 hingga 8 jam, biasakan minum air putih yang banyak, kurangi konsumsi makanan dan minuman instan, aktivitas fisik seperti olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Tua itu pasti, tapi jompo di usia muda tidak boleh terjadi.
4: Kita udahan aja ya.
5: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
8: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Kupang.

0: Show 2 FM.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
3: Baca sulit, komentar julid.
4: Kita udahan aja ya.
5: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu, teman Pre 2. Sayang sekali ya, tidak terasa kebersamaan kita juga sudah harus berakhir. Dan pastinya Yunda berterima kasih sekali untuk kamu yang masih setia pantau Pre 2 FM, bahkan dari tadi pagi, siang, sore, sampai udah malam kayak gini. Banyak juga ya yang kayaknya udah bersiap-siap buat tidur. Pokoknya selamat tidur aja teman Pre 2. Jangan lupa untuk memberikan afirmasi yang positif sebelum beristirahat. Dan pastinya besok masih ada jatah buat liburan ya, ditambah nih teman Pre 2. Semoga makin enjoy, dan enjoy juga di Pre 2 FM Kupang. Jangan lupa untuk terus dengerin agar menemani aktivitas kamu setiap hari, apalagi untuk besok ya. Dan kita bakal ketemu lagi besok dengan penyiar-penyiar kece lainnya yang akan terus menemani hari-hari kamu dengan rangkaian acara yang seru-seru, udah pasti lagu-lagu yang seru banget ya teman Pre 2, asik-asik yang bakalan terus kita hadirkan di ruang dengar kamu. Tetapi jadikan dirimu sebagai headline, Yunda udah harus pamit karena kita Indonesia. See you teman Pre 2, koleksi dari Dewa 19 featuring Virsa masih menemani kamu menutup kebersamaan kita kali ini.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Wah, belanjaan kamu banyak sekali. Kemarin katanya kehabisan uang. Ini kok malah borong belanjaan online?
2: Uangku memang habis bulan ini. Tapi sekarang kalau mau belanja kan bisa bayar nanti. Lihat nih, skincare, sepatu, tas, semuanya bisa bayar nanti.
1: Aduh, kebiasaan konsumtif seperti ini harus dikurangin. Kalau misalnya bulan depan kamu tidak sanggup bayar gimana? Asal kamu tahu ya, denda ketika kamu telat membayar itu sangat tinggi dan akan diakumulasi per hari. Kalau menumpuk, kamu juga kan yang kesusahan.
2: Aduh, bagaimana ya? Ini sudah terlanjur kubuka. Janji, pokoknya aku tidak akan kebablasan lagi. Tapi, boleh kan tagihan bulan depan bayarnya pakai uang kamu dulu?
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malah

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama.

Teman Pradue, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Rabu tanggal 27 bulan Mei tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nenokatu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Kamis tanggal 28 bulan Mei tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pradue FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 2. Kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Kamis 28 Mei 2026, dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Dari kawasan Tompelo 8 Pro 2 RRI Kupang, selamat pagi teman Pro 2. Ruki hadir lagi menemani kamu sepanjang hari ini di 28 Mei 2026 ya. Kebersamaan kita ini hingga tuntas nanti di jam 11. Tentu dengan program acara-acara pilihan yang siap hadir untuk menemani teman-teman semua ya. Mari sama-sama mengucapkan syukur juga kepada Yang Maha Kuasa untuk berkat yang sangat luar biasa hari ini. Dan siapkan diri kamu juga untuk berpetualangan penuh dengan keceriaan tentunya di long weekend ya. Dan selain itu juga untuk teman-teman yang tengah merayakan hari raya kurban ya, semoga apa yang sudah kamu kurbankan kali ini menjadi berkat tersendiri untuk banyak orang dan juga berkat juga untuk kamu. Oke, stay terus di Pro 2 RRI Kupang. Kita mainkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.

Teman-teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Francisca Wona, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis 28 Mei 2026, kita berada dalam hari biasa, pekan biasa ke-8. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan. Kami mohon, bantulah kami untuk semakin mengenal Engkau dan mengamalkan kasihmu kepada sesama. Singkirkanlah segala kegelisahan dan pikiran yang mengganggu kami, sehingga kami dapat fokus menerima bimbinganmu serta mampu mewartakan sabdamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Teman Produa yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Yesus selalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan kita pada pagi hari ini ialah jangan takut berseru kepada Tuhan. Teman Produa yang terkasih, dalam Injil hari ini menceritakan kisah tentang Bartimeus, seorang pengemis buta yang mengalami pemulihan karena imannya kepada Yesus. Ketika Yesus dan para muridnya keluar dari Yeriko, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus duduk di pinggir jalan. Ia hidup dalam keterbatasan. Sebagai orang buta pada zaman itu, Bartimeus bukan hanya mengalami kesulitan fisik, tetapi juga sering dipandang rendah oleh masyarakat. Ia hidup dari belas kasihan orang lain.
Hari-harinya mungkin penuh kegelapan, ketidakpastian, dan rasa tidak berdaya. Namun pada hari itu, sesuatu yang berbeda terjadi. Bartimeus mendengar bahwa Yesus dari Nazaret sedang lewat. Ia mungkin pernah mendengar cerita tentang Yesus yang menyembuhkan orang sakit, menghibur yang menderita, dan menerima mereka yang disingkirkan masyarakat. Harapan mulai tumbuh dalam dirinya. Maka Bartimeus berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Teman Pro 2 yang terkasih, seruan Bartimeus ini bukan sekedar teriakan meminta bantuan. Ini adalah seruan iman. Di tengah keterbatasannya, Bartimeus percaya bahwa Yesus mampu menolongnya. Yang menarik, banyak orang justru menegurnya dan menyuruhnya diam. Mereka menganggap Bartimeus tidak pantas mengganggu Yesus. Tetapi Bartimeus tidak menyerah. Justru ia malah berseru semakin keras. Di sini kita belajar sesuatu yang sangat penting. Dalam hidup seringkali ada banyak suara yang mencoba membungkam iman kita. Ada suara kecewa yang berkata, "Tuhan tidak adil." Ada suara ketakutan yang berkata, "Sudahlah, tidak ada harapan." Ada pula suara dunia yang membuat kita merasa kecil, tidak layak, dan sendirian. Mungkin kita pernah mengalami situasi seperti itu. Kita sudah lama berdoa tetapi belum mendapat jawaban. Kita bergumul dengan masalah keluarga, ekonomi, kesehatan, pekerjaan, atau relasi yang terluka. Kadang kita lelah dan hampir menyerah. Namun, melalui kisah Bartimeus ini mengajarkan kepada kita untuk tidak berhenti berharap. Semakin banyak halangan datang, semakin kuat ia berseru kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yesus berhenti. Betapa indah bagian ini. Di tengah keramaian banyak orang, Yesus mendengar satu suara yang berseru dengan iman. Tuhan tidak melewati Bartimeus begitu saja. Yesus berhenti dan memanggil dia datang. Teman Pro 2 yang terkasih, Tuhan juga mendengar doa-doa kita. Mungkin manusia tidak memahami air mata kita. Mungkin tidak semua orang peduli dengan pergumulan kita. Tetapi Tuhan mendengar setiap seruan hati yang tulus. Ketika Bartimeus dipanggil, ia segera berdiri dan meninggalkan jubahnya. Ia meninggalkan jubahnya lalu datang kepada Yesus. Jubah itu kemungkinan adalah satu-satunya harta yang ia miliki. Sesuatu yang biasa dipakai untuk mengemis dan melindungi dirinya dari dingin malam. Tetapi ketika Yesus memanggil, Bartimeus berani meninggalkannya. Ini menjadi lambang bahwa untuk mengalami hidup baru bersama Tuhan, kita juga perlu meninggalkan hal-hal lama yang mengikat kita. Rasa takut, kepahitan, dosa, keraguan atau kenyamanan yang membuat kita tidak bertumbuh. Lalu Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Pertanyaan ini sebenarnya sangat menyentuh. Bukankah Yesus sudah tahu bahwa Bartimeus buta? Tetapi Yesus ingin Bartimeus menyatakan sendiri kerinduannya. Tuhan ingin ada keterbukaan hati dan kepercayaan penuh dari Bartimeus. Bartimeus menjawab dengan sederhana namun penuh iman. "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Dan Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga Bartimeus dapat melihat kembali,
lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Teman Produa yang terkasih, mujizat terbesar dalam kisah ini bukan hanya mata yang terbuka, tetapi hidup yang berubah. Setelah sembuh, Bartimeus tidak kembali ke hidup lamanya. Ia memilih mengikuti Yesus. Inilah buah dari perjumpaan sejati dengan Tuhan. Orang yang sungguh mengalami kasih Tuhan akan mengalami perubahan hidup. Hari ini kita diajak untuk bertanya kepada diri sendiri. Apa sebenarnya kebutaan dalam hidup saya? Apakah saya buta terhadap kasih Tuhan? Apakah saya kehilangan harapan? Apakah saya sulit melihat kebaikan orang lain? Apakah hati saya tertutup oleh ego, luka, atau dosa? Dan Tuhan juga bertanya kepada kita seperti kepada Bartimeus. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Teman Produa yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan dengan jujur. Jangan takut berseru kepadanya. Tidak ada doa yang terlalu kecil bagi Tuhan. Tidak ada luka yang terlalu dalam bagi kasih-Nya. Mungkin jawaban Tuhan tidak selalu datang secepat yang kita harapkan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepada-Nya. Melalui Injil hari ini kita diingatkan bahwa iman sejati adalah iman yang terus berharap meskipun keadaan belum berubah. Iman sejati adalah keberanian untuk tetap datang kepada Tuhan di tengah kegelapan hidup. Semoga kita semua memiliki hati seperti Bartimeus, hati yang percaya, hati yang tidak mudah menyerah, dan hati yang siap mengikuti Tuhan. Semoga hari ini kita semua berada dalam lindungan dan kasih Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabdamu yang baru saja kami dengar dan renungkan. Kami menyadari bahwa seringkali batin kami menjadi buta oleh kekhawatiran, dosa, dan keangkuhan dunia. Semoga melalui kisah hari ini, Engkau selalu mengingatkan kami akan pentingnya iman yang teguh dan keberanian untuk berseru kepada-Mu di tengah kegelapan hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada hari ini.

0: And it's saved by Chesney. Strong hand to push it away, and it remains 0-0.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kiper yang kelamaan megang bola? Ternyata, dalam aturan resmi sepak bola, penjaga gawang hanya boleh menguasai bola maksimal 6 detik. Aturan ini dibuat supaya permainan tetap cepat dan nggak diulur-ulur. Kalau kiper melewati batas waktu, wasit berhak memberi tendangan bebas tidak langsung untuk tim lawan. Dan ini bisa jadi momen berbahaya di depan gawang.
2: Try and find a way through. Fernandes.
1: Meski begitu, aturan 6 detik ini sering luput dari perhatian karena jarang benar-benar ditegakkan. Makanya, kiper pintar biasanya langsung buang bola atau membangun serangan sebelum waktu habis. Jadi, kalau kalian lihat kiper peluk bola kelamaan, ingat ya, itu bukan sekedar strategi, tapi bisa jadi pelanggaran.

Seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Info Pro 2 bersama saya Rocky. Dikabarkan tim pengawas haji DPR RI mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 oleh Kementerian Haji dan Umroh. Pelayanan tahun ini dinilai mengalami banyak perbaikan dibandingkan dengan pelaksanaan haji sebelumnya. Ketua Tim Was Haji DPR Cucun Ahmad Syamsyurijal menyampaikan apresiasi kepada Kemenhan dan seluruh petugas haji. Menurutnya, kerja keras petugas terlihat sejak pemberangkatan dari tanah air hingga pelayanan di Arafah. Ia juga menilai sejumlah kelemahan pelayanan haji pada tahun sebelumnya mampu dimitigasi dengan baik. Karena itu pelayanan kepada ratusan ribu jemaah haji Indonesia berjalan tanpa kendala signifikan. Beralih ke informasi berikut, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Bestari Barus mengungkapkan bahwa Presiden RI ke-7 Joko Widodo akan berkeliling ke sejumlah daerah di Indonesia dalam waktu dekat. Jokowi memulai perjalanannya mulai dari Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat. Adapun kunjungan Jokowi kali ini adalah untuk memenuhi undangan masyarakat sekaligus juga menemui pengurus PSI di daerah. Sebelumnya, Jokowi mengaku siap berkeliling Indonesia mengingat kondisi kesehatan yang semakin membaik. Dan kabar tersebut disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo. Informasi terakhir dari ajang sepak bola dalam negeri, di mana Persib Bandung resmi mengumumkan pergantian pelatih pada hari Senin 25 Mei kemarin. Petualangan sang legenda Bojan Hodak bareng Maung Bandung telah selesai. Persib tak akan ditukangi lagi oleh Bojan Hodak musim depan. Ini menjadi sebuah kabar yang mengagetkan di kalangan Boboto. Pasalnya, dia baru saja membawa Persib juara 3 musim beruntun. Title Super League 2025-2026 jadi persembahan terbaru Bojan Hodak. Salah satu pentolan Boboto sekaligus juga ketua Viking Persib Club, Tobias Ginanjar, mengutarakan bagaimana prioritas supporter ingin Hodak bertahan dan tak ingin kehilangan Bojan Hodak sepenuhnya. Persib pun mengangkat sang pelatih jadi shareholder Group Technical Advisor Persib musim depan. Ditinggalkan pelatih terbaik sepanjang masa Persib Bandung tentu adalah sebuah hal yang menyakitkan bagi supporter. Hodak juga telah mewariskan pencapaian level atas di sepak bola Indonesia dan dia juga tak melewatkan satu musim pun dalam 3 tahun tanpa trofi di lemari Persib. Informasi tadi mengakhiri Info Pro 2 kali ini. Saya Rocky, selamat

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Dari kawasan Tombelo 8 Pro 2 RR Kupang, selamat pagi teman Pro 2 ya. Saat ini sudah pukul 6 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Buat teman-teman semua yang udah mulai memulai rutinitasnya. Sebenarnya belum sih, masih beres-beres lagi siap-siap di rumah ya. Persiapannya seperti apa? Jangan lupa sarapan pagi. Dan ya, semoga hari ini juga lebih fresh ya. Soalnya sebagian ada yang udah memulai aktivitas seperti biasa untuk kembali beraktivitas di sekolah, tapi ada juga yang masih menikmati liburan. Masih bobo-bobo manja sambil scrolling-scrolling media sosial ya. Memang sih ya. Kalau mau dilihat-lihat gitu, makin kesini itu kita sulit ya untuk melepas yang namanya handphone kita ya. Pengin tahu seperti apa update terbaru yang ada di dunia maya gitu ya. Pokoknya ritualnya harus sebelum tidur, bangun pagi, dan bangun pokoknya di mana aja ya. Update terus media sosial itu terlalu istimewa nih ya. Oke deh. Selamat pagi, selamat menikmati liburan panjang juga ya untuk teman-teman semua. Kira-kira planning dan rencana hari ini mau kemana? Kasih tahu dong di sini biar kita sharing-sharing. Selain itu juga bisa berbagi informasi apa aja di seputar wilayah kamu ya. Boleh komen-komen juga di WhatsApp Pro 2 di 0811 3820 9090. Dan yang pasti ada lagu-lagu bagus juga yang bakalan hadir buat menemani berbagai rutinitas dan aktivitas teman-teman semua.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi, gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.

Prodo RRI Kupang 90,9 MHz, teman terbaik kamu. Ya, teman Prodo 2 pasti dalam suasana Idul Adha, pasti teman-teman juga kebagian dong ya, jatah apa? Daging kurban gitu ya, ketika Idul Adha hari pertama kemarin. Nah, tentunya teman Prodo 2 konsumsi daging dalam jumlah besar ini kerap meningkat saat perayaan Idul Adha ya. Meski menjadi bagian dari tradisi, makan daging secara berlebihan juga dapat memicu rasa tidak nyaman. Ya, misalnya perut juga, kolesterol meningkat, hingga gangguan pencernaan. Untuk menetralisir dampak tersebut ya, teman-teman juga disarankan untuk menyeimbangkan asupan dengan makanan tinggi serat. Mulai dari sayur ataupun juga buah yang segar, ini bisa membantu memperlancar pencernaan serta mengikat lemak berlebih dalam tubuh. Selain itu juga memperbanyak minum air putih juga ini sangat penting ya. Jadi itu tentunya baik nih untuk membantu metabolisme dan mengurangi efek berat setelah mengonsumsi daging dalam jumlah besar. Terus aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki, ini sangat penting juga ya. Nah, di mana cara ini sangat efektif membantu tubuh membakar kalori dan juga menjaga keseimbangan energi. Di sisi lain, metode pengolahan daging juga perlu diperhatikan ya. Yang pertama itu mungkin menghindari penggunaan santan yang berlebihan serta mengurangi gorengan dapat menekan asupan lemak jenuh. Dan tak kalah penting, sebaiknya memperhatikan juga pola porsi makanan. Nah, mengkonsumsi daging secara bertahap ini dan tidak berlebihan dinilai lebih aman dibandingkan langsung dalam jumlah besar. Dengan pola makan yang seimbang, tradisi menikmati hidangan daging tetap dapat dilakukan tanpa mengabaikan kesehatan. Tapi ingat umur juga ya teman-teman Prodo 2 ya, biasa. Contohnya senior-senior kita, kakak-kakak kita gitu ya. Ketika memasuki usia-usia 30-an belum sih, 40-an ke atas itu usia-usia rawan ya. Karena ada 3 jenis penyakit yang biasanya menjadi teman terbaik kita ketika memasuki usia 40-an ya. Mulai dari darah tinggi, asam urat, dan satu lagi gula darah mungkin ya teman-teman. Pokoknya hati-hati ya. Yang sebenarnya penyakit-penyakit tersebut ringan-ringan aja, tapi ini efek samping dari pola hidup kita yang kurang baik gitu ya. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2 yang baru bangun ya. Semangat untuk hari ini. Ayo dong, jangan kebiasaan bangun telat walaupun masih liburan gitu ya. Ya, siapa tahu ada planning rencana beraktivitas di luar rumah dengan kondisi cuaca yang sangat bersahabat ya. Pokoknya hari ini pasti lebih baik lagi dari hari kemarin.

0: Ih, bete banget deh. Healing ah.
1: Siapa nih yang masih pakai istilah healing buat liburan? Istilah healing kini ramai digunakan khusus di kalangan anak muda. Istilah kekinian ini kerap digunakan warganet untuk mengungkapkan ketika seseorang ingin menenangkan diri dari masalah yang dihadapi. Dalam bahasa gaul, healing dapat diartikan sebagai penyembuhan dari luka hati. Hal yang bisa dilakukan ketika healing adalah mulai dari liburan, belanja, dan lain-lain untuk memuaskan diri sendiri agar merasa bahagia dan nyaman kembali. Faktanya, arti healing adalah proses penyembuhan diri secara psikologis. Untuk melakukan healing, seseorang harus mencari akar persoalan yang dihadapinya terlebih dahulu. Kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Healing perlu direncanakan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menenangkan diri, misalnya dengan menulis jurnal harian atau melukis dan mewarnai.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajan saja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting
2: biasa kita pada.
3: Selamat pagi, teman Produa. Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Waktu terus berjalan, saat ini sudah 47 menit lepas dari jam 6 pagi. Buat teman-teman yang bergegas mau berangkat ke tempat aktivitas masing-masing, hati-hati di jalan ya. Yang pasti hari ini punya semangat baru dan siap untuk melanjutkan berbagai rutinitas yang tertunda karena liburan. Nah, tapi yang masih liburan, rencana mau kemana nih? Ke pantai atau ke wisata alam? Ya mungkin teman-teman ingin mengembangkan hobi. Yang hobi berburu silakan masuk keluar hutan ya, cari buruan. Yang hobi mancing lanjut turun ke arena mancing. Soalnya spot-spot yang ada di Kota Kupang ya bukan spot kaleng-kalengan, pasti dapatkan hasil buruan yang keren ya. Oke. Nah kalau soal tempat hiburan, salah satu tempat wisata ada di Sumba Timur juga ya. Ya, di mana perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sumba Timur di 2025 ini disebut juga menunjukkan tren yang cukup baik ya. Peningkatan jumlah wisatawan menjadi salah satu indikator pertumbuhan di destinasi wisata di wilayah Sumba Timur ya. Dan seperti disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur, Marolop Simanjuntak ya, ia menjelaskan tren kunjungan wisatawan di tahun 2025 lalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah wisatawan yang datang disebut mencapai sekitar 55 ribu orang, baik wisatawan lokal maupun wisatawan Nusantara. Jadi pertumbuhan ini juga memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, usaha dan pendukung wisata lain. Dan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar wisata, di kawasan wisata juga ikut bergerak seiring meningkatnya jumlah kunjungan. Oke deh teman Pro 2, selamat pagi, selamat memulai rangkaian rutinitas. Dapatkan beragam informasi dengan mengklik rri.co.id. Beragam informasi bisa kamu akses dan kamu bisa update informasi-informasi terbaru.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Hah? Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kamu selamat pagi teman Pro 2 terlintas arus lalu lintas di seputaran Tompelo 8 masih lancar ya, dan sedikit tengah mungkin karena sebagian warga Kota Kupang dan sekitarnya ini masih menikmati liburan. Juga beberapa sekolah-sekolah di Kota Kupang juga masih liburan Idul Adha. Namun ada beberapa sekolah juga yang sudah mulai kembali aktivitas belajar mengajar ya. Tapi yang pasti juga ya, untuk semua teman-teman Pro 2 di mana saja berada, tetap semangat. Yang penting semua rutinitas yang udah kamu rencanakan untuk aktivitas hari ini bisa berjalan lancar juga nih ya. Oke, dan masih ada beragam informasi yang bisa di-share di kesempatan pagi ini, masih di Spada ya. Atau juga untuk teman-teman yang lain ya, yang pingin berbagi informasi apa aja, boleh sharing di sini. Kita sama-sama dengan Rocky di sini ya. Atau mungkin teman-teman juga ingin dengerin lagu-lagu dan musik-musik favorit kamu, bisa di 0811 3820 9090. Ya, satu informasi dari Kota Kupang ya, di mana ada sekitar 10 kecamatan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang berhasil meraih status kecamatan tangguh bencana atau kencana pertama. Dan keberhasilan ini atas dukungan program siap siaga bekerja sama dengan pemerintah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Jadi 10 kecamatan ini sebelumnya telah lebih dahulu melakukan deklarasi kecamatan tangguh bencana atau kencana dan registrasi melalui aplikasi e-kencana. Gerakan kencana ini merupakan inisiatif Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat kapasitas kecamatan dalam mendukung pencapaian standar pelayanan minimal atau SPM sub urusan bencana. Ya, dan pendengar atau juga teman Pro 2, satu informasi tadi dikutip dari rri.co.id. Ya, sekali lagi kamu bisa mendapatkan beragam informasi dengan kunjungi situs rri.co.id. Informasi dari seluruh Nusantara ya, dan juga bisa mendengarkan audio streaming RRI Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net. Dan selain itu juga ada jaringan berita nasional Pro 3. Beragam informasi bisa kamu dengar dan tonton via audio streaming atau RRI Net.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: mini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Akhir-akhir ini cuaca terasa panas banget ya teman Pro 2, tapi ya namanya juga perubahan iklim itu sering terjadi. Dari musim hujan, musim kemarau, bahkan juga musim angin pancaroba nih. Tapi teman-teman juga harus tetap waspada, jaga kesehatan kamu. Nah, di musim panas gini juga, selain itu jaga kesehatan kamu, terutama perbanyak konsumsi air putih ya, biar tidak dehidrasi juga. Nah, teman Pro 2,

Konser yang bertajuk BTS World Tour Arirang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 26 hingga 27 Desember 2026. Jadi kabar mengenai kedatangan kembali grup pelantun lagu-lagu hit tersebut ini langsung memicu antusiasme besar dari para penggemar ARMY. Berdasarkan informasi ya, di mana pihak penyelenggara menyediakan berbagai kategori tiket mulai dari kelas VIP, platinum hingga kategori tribun. Ya, jadi penyelenggara membagi tiket konser dalam beberapa kelas dengan fasilitas penunjang yang berbeda ya. Penonton yang mengincar kenyamanan ekstra serta posisi menonton strategis dapat memilih kategori paket VIP atau platinum. Untuk kategori VIP ini menjadi opsi tertinggi yang menawarkan pengalaman paling eksklusif bagi promotor, di mana para pembeli tiket kelas ini akan mendapatkan akses langsung untuk melihat persiapan grup sebelum pertunjukan dimulai ya. Nah, jadi daftar harga tiket ya. Misalnya kalau untuk kelas VIP ya, soundcheck VIP package itu tiketnya berkisar Rp4.500.000. Dengan fasilitas yang didapatkan untuk kategori VIP yaitu satu tiket VIP dan sesi soundcheck sebelum konser resmi dibuka, VIP laminate and lanyard, terus poster resmi konser, gift set spesial, dan juga antrian khusus untuk merchandise booth. Kalau misalnya untuk kelas platinum itu fasilitasnya one concert ticket dan poster resmi konser. Kalau untuk kategori tribun, penonton yang ingin menyesuaikan dengan anggaran tersedia 3 pilihan kategori tribun ya, dengan posisi yang bervariasi. Gate 1 atau lower tribun itu tiketnya mulai dari Rp2.800.000 mendapatkan satu tiket konser dan poster resmi konser. Sementara itu Cat 2 upper tribun tiketnya Rp2.300.000, Cat 3 tiketnya Rp1.800.000 ya. Begitulah kira-kira nih untuk harga tiket yang bisa teman-teman dapatkan buat nonton konser secara langsung dari grup band boy band asal Korea Selatan BTS.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
2: Stop oversharing untuk setiap aktivitas.

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.

Iren Umar menilai perkembangan industri hiburan nasional ini terus melahirkan talenta muda berdaya saing tinggi, terutama musisi perempuan yang memiliki karakter kuat, identitas artistik yang jelas, serta kepercayaan diri dalam berkarya. Ya, jadi ia juga mengatakan lahirnya talenta perempuan di bidang musik melalui ajang pencarian bakat ini mencerminkan semakin terbukanya ruang berkompetisi di industri musik Indonesia, baik dari sisi kualitas vokal, penguasaan panggung, maupun juga kemampuan membangun koneksi emosional dengan audiens. Wamen Ekraf menilai ajang pencarian bakat kini telah berkembang menjadi ruang lahirnya figur baru di industri hiburan nasional yang memiliki potensi berkembang lintas platform, mulai dari musik, pertunjukan, konten digital, hingga kolaborasi komersial yang memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Ya, selain itu, Kementerian Ekraf memandang subsektor musik sebagai bagian penting dari the new engine of growth melalui penguatan talenta, perluasan akses industri, dan juga pengembangan ekonomi berbasis kreativitas. Ya, dan kalau ngomong-ngomong soal pencarian bakat juga memang banyak sekali ya ajang-ajang

Clau, ada Pice Kota dan juga Marianjola. Nah, sebenarnya mereka itu semua juga merupakan jebolan-jebolan ajang pencarian bakat, bukan hanya tingkat nasional saja ya, tapi mereka semua itu juga merupakan jebolan ajang pencarian bakat dari bintang radio Indonesia ya. Misalnya seperti Amnes, Marianjola, terus ada Marin Clau, Pice Kota, mereka juga jebolan-jebolan bintang radio Indonesia. Nah, gimana nih teman Pro 2? Siapkan diri kamu juga ya, kalau

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leitte yang mengadakan